0: Niko, katakanlah kayak ini, terima malaikat bait 40 hari kita ngomong, 40 kali kita ngomong sudah terima, oh, ini nakal nanti.
1: Betul,
0: Nakal
1: Bunda.
0: betul itu, karena kita selalu bilang, nakal kamu, nakal kamu, bodoh kamu. Gitu, jangan kita pernah katakan bodoh, sudah bodoh dikatakan lagi bodoh. Jadi masalah
1: tidak ada sebenarnya anak-anak bodoh, Bunda, menurutku pribadi. Cuma belum pin ada apa ilmunya.
0: Iya, belum memang, tapi memang ada anak-anak.
1: Lambat daya tangkapnya, daya cernanya.
0: Enggak tahu, dia juga memang dia tahu tapi kepala batu.
1: Iya, begitu, Bunda.
0: Iya, itu kan teorinya ada. Iya,
1: ada teorinya
0: masing-masing. Ada lagi. Kita hubungan dengan
1: kalau mau kita bahas itu teorinya lagi, Bunda, mungkin 1500 jam.
0: Tidak, Ji.
1: Oh, tidak, yang Ji.
0: Yang jelas itu dari kita orang tuanya baru keluar sana di sekolah. Nah, juga itu juga sekarang guru tidak berani itu main kasar-kasar. Kita dulu di Persat Kukuta belabas besar itu tebal.
1: Iya.
0: Dipukulkan kau ada Kukuta sedih.
1: Masih ku dapat saya juga itu, Bunda. Makanya
0: masih dapat.
1: Masih ku dapat, Bunda. Makanya
0: mau pulang, itu kita hampir kayak bebek mau bersalam sama apa keluar kak dulu, Bu. Jadi begini ya. Memang ada, memang tidak semuanya karakternya anak-anak sama, beda saudara saja
1: berbeda-beda.
0: Tidak sama, apalagi orang-orang lain ya.
1: Beda
0: sekali. Jadi memang memang anak itu ada juga anak mau dibilang, masa saya bagi dia bisa saya tidak. Itu juga anak-anak berani itu. Dia bisa apa ya, dia lihat anak ketemannya manja, matanya manja. Dia lihat ini. Jadi dia mau dibilang sampai kita sekarang juga ini orang tua, masa dia bisa begitu saya tidak. Apa anak dari cara mendidiknya tadi sendiri orang tuanya dulu di rumah. Jangan selalu memperlihatkan marah atau apa, kan beda kalau dulu kali. Biar kalau kita tambah matanya marah atau bagaimana, kita sudah mengerti. Nah, anak sekarang tidak, nah bilangnya ki kenapa.
1: Iya, betul, Bunda.
0: Nah, bilang kayak begitu. Jadi memang itu kita orang tua salah. Sebab salah memang sekarang itu masalah handphone ya.
1: Iya.
0: Kita kasih. Tapi kenapa bisa itu masih kecil? Belum satu tahun. Nah, kalah, Kak.
1: Iya. Karena jadi begitu tuh sudah terbiasa mendikasi HP, Bunda.
0: Mungkin.
1: Nah, padahal itu sebenarnya belum bisa dikasih HP anak-anak karena belum harus informasi sekarang itu, Bunda. Pesatki, makanya itu tidak boleh sembarang dikasih HP anak-anak. Kapan nanti dikasih HP, ses saja kita orang tua kah?
0: Anaknya ya, karena memang orang tuanya dia dulu mengaji huruf-huruf Arab dulu ini. Itu anak dia suka anu itu, dia lah itu poco-poco atau apa, dia pelajar sendiri, tapi tetap pelajar itu mengaji dulu ini kan baru satu SD besar, karena dia dari mengakunya itu gurunya yang baru saja dapat anak ini itu kali dia tahu dia anu, karena dia lebih banyak belajar HP-nya. Memang begitu, mak nonton HP. Ya, tidak nonton, tetapi memang juga ini anak mungkin dikasih bagaimana ya kepintaran dengan bisa menghindari pergi sekolah, dia tinggalkan. Pulang sekolah baru pakai HP, pulang mengaji baru pakai HP. Ada juga tidak sama sekali.
1: Iya.
0: Ya, sekarang kita terus. Kayaknya kita kasih di rumah tidak keluar berkeliar. Jadi ada juga
1: ya serba ada benarnya ada salahnya
0: ya. Ada terjadi tapi di Makassar tidak ada mamanya main HP di loteng. Ada tamu tak diundang, dia cepat undang panggil. Ada mamanya main HP di loteng. Ada tamu tak diundang, dia

0: Yeah.
1: Salam sehat sama keluarga ya.
0: Yeah.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kita putarin dulu kelong ini karena beberapa 7 orang tadi kulang bicara ini habis energinya, lengkapi dulu sebentar ya. Kita jeda sebentar lagunya, dengarkan dulu lagunya Ilyas Sapar, Jandana Rapokaling sama lagunya Rido JK. Ses saja kikanda. Selamat kiwaring kalinga.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temaki anak, temaki apo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo jatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: filosofi dan estetika.
1: Masuk di program 4 dari Makassar dalam program Baribasa. Kabar pagi, obrolan santai, dan tentunya masih bersama dengan Lakapi. Dulu Kopral Jono, kasih selesai dulu ini bicara gue. Tentunya masih bersama Lakapi yang akan menemani sahabat budaya hingga pukul 9 tentunya. Dan Lakapi masih mau menerima 2-3 penelpon lagi. Kita sapa terlebih dahulu Kopral Jono. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kopral Jono.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lakapi.
1: Kelontaro. Baribasa, bukan kelontaro.
2: Kira kelontaro kan tiga tadi ku dengar.
1: Eh?
2: Kelontaro apa ini? Kira
1: ih, putus-putus ke suara ada ini.
2: Nah, pun putus-putus sih.
1: Nggak tahu tadi. Itu tadi, Ibu Fatma tadi juga putus-putus tong.
2: Padahal bagus yang nukut sini, jaringan di sini.
1: Iya, bagus nih juga ini. Bagaimana menurut ta, tema ta kali ini?
2: Biasa-biasa saja.
1: Bukan itu, tanggapan ta.
2: Apa?
1: Kak, bukan bahas lagi bahas-bahas kritik ini, kita bahas lagi ini pola asuh. Jadi bagaimana menurut teh ini metode mendidik zaman dulu sama zaman sekarang, mana yang lebih tepat?
2: Iya. Ya. Tepat semua. Dan perkembangan zaman toh. Ya sekarang kan dulu kan gampang mendidik anak-anak karena belum ada yang namanya media sosial.

0: Aku bilang memang Joko Prarjono jalan jaringan.
1: Jalan jaringan di situ kopi.
0: Bagus ji ini sudah ji, sudah ji ku coba. Coba anu dulu, coba gitu dulu telepon ulang di komputer sebelah saya terima telepon tak.
1: Nih, ya dulu.
0: Oke, coba. Halo, assalamualaikum, Koper Prarjono. Yeah. Bagaimana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ji.
0: Bagus ji ini di Koper Prarjono ketimba yang tadi.
1: Bagus, bagus sih kak.
0: Nah,
1: ya, anak apa yang lagi ribut nih? Mak, lancar kita. Jadi memang apa beda dulu lah dan sikat. Dan dulu tu, ini aku sudah meninggal nih, sudah ada. Sekarang itu beda memang mana karena apa di kan dulu kan nah, apa namanya pengaruh-pengaruh dari luar itu masih minim karena itu media sosial cuma TVRI dulu itu pun kalau yang punya peta televisi di kampung itu mungkin cuma satu orang satu kampung apa namanya ya yang sebenarnya positif lah.
0: Jadi hal yang dilakukan ini positif, positif
1: iya,
0: semua.
1: Beda dengan sekarang.
0: Kita-kita.
1: Banyak pengaruhnya. Ada HP, ada televisi, pokoknya. Tidur HP, bangun tidur. Nah, pencet jam. Biasanya apa yang dilihat di apa namanya? Biasa dia plus di hidupnya itu di ke saat bermain atau apa dan sebagainya. Di samping itu juga sekarang orang tua kurang memang kurang perhatian lagi. Beda dulu kita itu maghrib itu sudah kita sedih cari pulang ke rumah.
0: Iya.
1: Bahkan kita ditakut-takuti ya. Dulu ada namanya istilahnya kande dan sebagainya. Jadi kita takut. Jadi sebelum waktu dah di rumah semua. Kalau tidak, orang itu pergi cari sambil pegang kayu.
0: Bukan lagi kayu, rotan.
1: Iya, pokoknya apa yang bisa dipakai memukul lah.
0: Iya, betul.
1: Itu. Sekarang, adanya saja belum pulang sampai setengah malam, itu tiap pernah dicari. Tiap pernah ditanya, di mana kau nak, dengan siapa kau.
0: Terus-terus.
1: Itu tidak pernah dianggap, karena orang tua sekarang itu memang apa yang sekarang itu bentuk perhatian itu adalah berbentuk materi. Berbentuk materi, jadi kasih sayangnya itu berbentuk materi. Orang tua sekarang. Kalau dulu kasih sayang itu berbentuk
0: perhatian.
1: Iya.
0: Jadi kita betul-betul diperhatikan.
1: Pokoknya di mana kamu di mana sekarang dengan siapa itu diperhatikan semua. Kalau sekarang itu orang tua mungkin karena apa namanya sudah diberikan HP dengan bermerek apa dan sebagainya wah motor apa dan sebagainya wah itu sudah cukup bagi mereka itu. Padahal ada yang lebih penting dari yang dibutuhkan oleh mereka itu adalah perhatian mereka perhatian dari orang tua. Perhat, dia mau apa namanya dan sebagainya. Tapi orang tuanya kan sibuk cari apa namanya cari harta, sehingga perhatian terhadap anak itu kurang. Hanya di apa namanya tidak diberikan kepadanya atau sistem rumah tangganya. Itu biasa juga ada anak-anak itu walaupun kaya tapi nakal karena kenapa dia mencari perhatian di luar. Yang dia tidak bisa dapatkan di rumahnya itu. Makanya itu. Dan memang sekarang lagi itu. Cuma orang tua. Sekarang itu. Baru anaknya kecil. Mungkin sudah hanya satu tahun. Saya diajak anaknya itu kurang ajar. Terhadap orang lain. Saya biasa perhatikan itu. Kalau ada anak kecilnya baru ada. Misalnya tantenya. Atau sekusunya. Nah, nak kasih dulu muka jari sama itu nama kakak dulu. Itu kan diajarkan hal yang tidak baik terhadap anak kita. Makanya kalau anak kita, aku apa namanya, orang anak-anak itu di luar itu adalah gambaran pendidikan orang tua di rumah.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi itu anak-anak kita apa namanya diberikan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama. Iya. Gimana bertutur kata apa, berperilaku yang baik. Itu. Karena apa yang mereka lakukan di luar itu, itu gambaran pendidikan orang tuanya di rumah itu. Jangankan menghormati orang lain, pasti orang tuanya juga tidak hormati itu. Jadi apa namanya, jadi mulai dari kecil memang itu tanggung jawab orang tua sebenarnya. Kalian bilang kenapa selalu orang tua? Ya, memang orang tua tanggung jawab orang tua dapat anak itu sampai di akhirat loh.
0: Betul, betul sekali.
1: Jadi kalau anak-anak kita apa namanya perilaku tidak baik, betul. Siapa yang mengalami? Pasti orang tuanya. Itu karena ketika anak kita berbuat yang tidak baik di luar misalnya. Yang dicari itu bukan Pak RT-nya,
0: orang tuanya.
1: Yang jadi, tapi pasti yang pertama cari adalah orang tuanya.
0: Mana orang maka tua?
1: Itu memang orang tua. Yang kebosan-bosan kita apa namanya mendidik anak kita. Berikanlah perhatian kepada anak kita. Kalau mau keluar tanya mau kemana, dengan siapa, jam berapa pulang. Sekarang jam 1 anaknya masih di luar, dapat dicari, tapi ditanya di mana kok.
0: Iya, jadi kalau sekarang, semisal ini Denompo ini tiba-tiba muncul di otakku. Nah, kalau tiba-tiba mi kayak sadar mito, ayo mau mina kasihkan perhatian anaknya. Apa yang harus dilakukan pertama? Karena kan ini anak-anak tidak ada perhatian dari orang tuanya. Baru mami sadar.
1: Iya. Jadi mungkin harus ada di rumah lah. Mungkin selama ini tidak pernah diajak jalan-jalan, pergi rekreasi misalnya. Kan seperti itu. Akhir pekan, kita jalan-jalan, kita rekreasi ke sini, atau maunya kemana. Ya, toh?
0: Betul.
1: Atau apa namanya, sebelum anaknya sudah ada di rumah, sebelum anaknya tidur sudah ada di rumah, supaya dia bisa, ya ciri-ciri itu lah. Seperti itu, ceritanya anaknya bagaimana pendidikannya, bagaimana dunia, seperti itu. Ini sebenarnya dibutuhkan anak kita.
0: Yeah.
1: Itu apa kan nomor dua itulah. Tapi yang paling dibutuhkan itu kasih sayang, perhatian dari orang tua mereka.
0: Iya.
1: Yeah. Itu. Banyak anak dulu ada yang, anak dosen terlibat narkoba dan sebagainya. Kenapa? Kalau sedikit materi kan mereka tidak kekurangan. Tapi kurang mereka, bagi mereka itu adalah perhatian dari orang tuanya.
0: Iya.
1: Karena orang tuanya selalu sibuk di luar. Sehingga waktu untuk anaknya, keluarga itu kurang.
0: Betul.
1: Jadi mulai dari kecil kita ajarkan anak kita tentang perilaku dan tutur kata yang baik lah. Jangan ajarkan anak kita hati yang kurang sopan atau apa seperti terhadap orang lain.
0: Betul.
1: Karena saya seperti itu. Kasih dulu muka jari sama tantemu, omu, apa dan sebagainya. Itu kan sudah salah satu bentuk pendidikan yang tidak baik. Karena itu yang terbawa nanti keluar itu.
0: Betul sekali. Karena yang nak contoh kan. Karena kan yang nak contoh.
1: Iya.
0: Karena kan yang nak contoh ini kan orang tuanya tuh dari cara bertuturnya. Apa
1: iya.
0: Segala macam.
1: Bagaimana anakmu sendiri misalnya. Dia mau bertutukan sama orang lain. Kok panggil seperti orang lain? Bapak, kamu. Jadi anakmu dia mencontoh kamu.
0: Iya betul. Ya kan? Harusnya memperdengarkan itu. Anak-anak ini memang bahasa-bahasa tutur yang memang yang baik sekali begitu.
1: Iya betul.
0: Dari mana kita? Dari kesini pak.
1: Iya.
0: Oh iya nak.
1: Kalau kita ajarkan anak kita seperti sampai di luar itu begitu juga itu di luar itu. Tuntutannya itu. Iya kita. Itu tapi kalau tidak ajarkan anak itu seperti itu ya pasti terbawa juga keluar itu.
0: Iya terbawa. Bahkan.
1: Terbawa keluar itu.
0: Bahkan ada juga nanti bahasanya itu mau muka bebas tidak muka dikekang. Wah bahaya itu.
1: Iya. Makanya itu mulai dari kecil anak kita itu harus di apa ya? Seperti kayu, Kalau kayu masih kecil itu masih bisa di setel itu. Tapi kalau sudah besar susah nih, karena melawan itu. Terus itu di, memang anak itu sudah kecil. Jangan sudah besar baru kita mandi, susah itu. Karena sudah berbagi itu kan, itu anggap itu kayu sudah keras itu, susah nih dibentuk itu. Karena bentuk karakternya mulai dari kecil itu. Dibentuk bagaimana, berikan pendidikan, tentang pendidikan agama, budaya dan sebagainya, itu. Bahkan terbawa sampai besar itu. Kita tuh diajarkan seperti itu. Jadi sampai sekarang kita masih terbawa itu. Bicara sama dengan lebih.
0: Jelek lagi jaringan.
1: Maji. Jadi seperti itu.
0: Siap. Kopral Jono.
1: Lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kopral Jono. Jadi sahabat budaya, ini sudah menunjukkan pukul 8 lewat 40 menit dan tentunya mungkin tidak memungkinkan mi untuk menerima penelpon. Jadi kita tutup mi sesi terima teleponnya. Kita dengarkan mi kelong-kelong berikut ini. Saya Lakapi pamit undur diri dari ruang dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Eh, cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
5: Welcome home.
4: Loh, kalian kok ada di sini?
5: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
4: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
3: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
5: 100 buat kamu.
6: Tolong aku.
3: Suara siapa tuh?
4: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
5: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: 4, Makassar.
1: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam siaran pembinaan bahasa daerah Bugis. Saya berharap saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik sekaligus dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kekayaan istilah dan makna budaya dalam ritual Mapaci. Jadi sahabat budaya, ketika mendengar kata Mapaci, mungkin sebagian dari kita langsung membayangkan sebuah ritual yang dilakukan menjelang pernikahan. Namun, tahukah Anda bahwa di balik ritual Mapaci terdapat banyak istilah bahasa Bugis yang tidak hanya berfungsi sebagai nama benda atau kegiatan, tetapi juga menyimpan nilai, harapan, dan pandangan hidup masyarakat Bugis. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai hal tersebut, telah hadir bersama kita Ibu Carmila Sari dari Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Ki? Nah, Ibu, kita mulai sedikit pembahasan mengenai dengan istilah dan makna dalam budaya. Sebenarnya apa hubungan antara istilah dan makna dengan budaya? Bisa dijelaskan ini, Bu?
3: Suatu istilah hidup di dalam masyarakat itu akan berkaitan dengan budaya.

0: Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan mapaci nih dalam pernikahan nih, Bu? Kalau dalam suku Bugis ini, karena kan kita melihat ini setiap mau besoknya mau ya, malam itu harus mapaci dulu. Iya, ada mapacinya. Iya.
1: Seperti memanu-manu, baca ralat atau penjajakan,
0: mertua,
1: kemudian maduta atau biasa disebut sebagai menamar, kemudian waktu ada atau menyepakati berbagai persyaratan, kemudian ada yang disebut sebagai mapenpren balanca.
0: Iya, biasa malam.
1: Sudah penting itu duduk pada malam hari sebelum pernikahan untuk melaksanakan ritual
0: mapaci.
1: Nah, seperti itu sih untuk kegiatan mapaci itu. Jadi mapaci itu dilaksanakan di saat malam hari yang merupakan tahap pra pernikahan.
0: Jadi ternyata ini ada banyak juga rangkaian kegiatannya ya kayak kalau mau menikah orang, termasuk ini mapaci. Jadi ritual mapaci bisa dikatakan bukan hanya sebagai tradisi tetapi juga sebagai sumber kekayaan istilah ya, Kak.
1: Jadi di ritual mapaci itu tidak hanya dulu saja ya. Lahir dari pengalaman dalam kehidupan masyarakat.

0: di dalam perlengkapan-perlengkapan tersebut. Nah, jadi perlengkapan yang memiliki istilah-istilah khusus makna serta harapan dari
1: jemaat. Iya. Baik, Bu. Kita ini mau tahu sedikit perlengkapan apa saja sih yang dibutuhkan dalam acara Carma Paci seperti yang dilakukan masyarakat Bugis pada umumnya.
0: Jadi dalam ritual Mapaci itu ada beberapa perlengkapan yang memang harus ada dalamnya. Ada daun, ada bahan makanan, ada alat tidur dan alat penerang tradisional. Benda atau perlengkapan tersebut itu terdiri atas
1: bantal,
0: kemudian ada sarung, digunakan itu adalah sarung suka. Nah, kemudian untuk daun-daun itu biasanya digunakan daun pisang, daun nangka, kemudian daun paci, kemudian kalau untuk bahan makanan itu harus ada juga gula merah, dan ada pula perlengkapan mapaci tersebut disebut bukter atau tempat mapaci. Jadi semuanya ini memiliki makna tersendiri. Yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di mana tersimpan nilai-nilai tersimpan itu adalah harapan dari calon pengantin dalam membina sebuah keluarga yang baik. Nah, benda perlengkapan dan ritual tapi bertujuan memberikan pemahaman kepada calon pengantin agar di dalam membangun sebuah rumah tangga yang baru itu dapat menemani simbol dan makna yang tersirat di dalam setiap perlengkapan tersebut.
1: Baik. Ternyata banyak sekali benda yang digunakan dalam mapaci. Benda tersebut akan kita bahas satu per satu, mulai dari benda yang berupa dedaunan, kemudian seperti daun pisang, maksud saya daun paci dan daun nangka. Namun sebelum itu kita rehat satu lagu dulu sebelum kita lanjutkan pembahasan kita mengenai mapaci, sahabat budaya. Kita dengarkan lagu dari Nur Hidayah Air, Erang Nyawa Pak Maino.

0: Baik, Sahabat Budaya, masih dalam program pembelajaran bahasa daerah. Tentunya tadi kita membahas mengenai Mapache. Yang mau kita bahas lagi ini tentang apa-apa saja yang ada di dalam ritual Mapache, seperti daun-daun atau mungkin daun pisang, daun paci atau daun nangka. Dan kita akan tanya Kak Carmila lagi ya, mengenai apa sih sebenarnya makna istilah daun-daun tersebut, Kak. Karena ini banyak-banyak kulihat daunnya.
1: Jadi tadi sudah disebutkan ada daun-daun yang termasuk daun-daunan.
0: Mm-hmm. Nangkanya.
1: Selanjutnya daun paci. Kenapa dikatakan daun paci? Karena memang di dalam ritual itu ada
0: daun paci. Ditaruh di telapak tangan. Baik. Kita beralih ke bahan makanan ini, Kak Carmila. Apa makna dari setiap bahan makanan yang digunakan dalam ritual Mapache? Kan tadi ada kita sampaikan bahwa gula merah, terus kelapa. Bisa dijelaskan sedikit mengenai bahan makanan tersebut?
1: Jadi selain daun-daun, ada gula merah.
0: Iya.
1: Gula
0: merah.
1: Jadi memiliki simbol-simbol apa? Simbol ini memiliki makna itu kami gunakan sebagai bahan bangunan. Ketika isinya sudah tua, kita gunakan dapat menghasilkan santan, kemudian sabunnya juga dapat berguna, sabun dan pengkurung kelapanya itu dapat berfungsikan sebagai bahan bakar. Kemudian gula merah merupakan bahan pemanis yang terbuat dari air aren atau kenal dalam bahasa Inggris disebut tua.
0: Tua. Beno. Beno.
1: Beras sangrai ini memiliki simbol harapan agar pengantin baru segera mendapatkan keturunan yang berperilaku baik, jujur, dan berguna di dalam masyarakat.
0: Ternyata seperti itu ya kak, makna-makna dari bahan makanan tersebut. Berdasarkan penjelasan tadi Kak Carmila sebelumnya, ternyata alat tidur juga menjadi bahan dalam ritual Mapacci. Seperti mungkin bantal, boleh disebut, mungkin bisa disebutkan alat selain bantal ini, bisa disebutkan lagi istilah dan makna dari bahan tersebut.
1: Berarti istri adalah bagian pakaian bagi suami, sementara suami ini adalah pakaian bagi istri.
0: ternyata seperti itu makna-maknanya. Nah, selain bahan-bahan yang kita sebutkan sebelumnya, bahan apa lagi yang biasanya digunakan dalam ritual Mapache ini, Bu?
1: Nah, dalam ritual Mapache ada lilin, dan tempat dalam Paci, atau dalam bahasa Bugis itu disebut
0: Teteh. Mm-mm. Iya.
1: Tapi sebelum menggunakan lilin itu masyarakat Bugis menggunakan penahan yang disebut pesek telur. Pesek telur ini terbuat dari kemiri yang ditumbuk atau dihaluskan, yang dicampur kapas, lalu dipipihkan pada tangkai dengan bambu. Ini berfungsi sebagai penerang. Nah, tapi sekarang itu orang lebih banyak menggunakan lilin sebagai dalam pengajian. Jadi simbol ini memiliki makna agar suami istri ini mampu menjadi penerang bagi masyarakat di masa yang akan datang. Suami istri mampu menerangi kehidupan rumah tangga agar dapat hidup damai, rukun, dan tenang. Jumlah lilin Buddha ini digunakan selalu disesuaikan dengan jumlah lembaran sabun sutra dan dalam rangka. Jadi sabun sutranya juga tadi wadah dan paci ini memiliki makna kesamaan. Beken merupakan simbol harapan keluarga baru dalam menjalani kehidupan dengan tangga dengan prinsip sungguh senang di dalam bersama. Sebesar apapun gelombang, badai, atau cobaan yang menimpa, rumah tangga tetap utuh dan tidak goyah. Prinsip ini diibaratkan sebuah logam atau tembaga yang sifatnya
0: ternyata seperti itu, sahabat budaya. Jadi sahabat budaya yang sama-sama berbahagia, kita sudah membahas kekayaan istilah dan makna budaya dalam ritual Mapache. Mungkin Kak Carmila sebagai penutup mungkin bisa menyimpulkan pembahasan kita pada pagi ini.
1: Tidak hanya dari bentuk rituannya saja, tetapi juga mengenal bahasa yang hidup di dalam budaya tersebut.
0: Iya.
1: Nah, harus memahami bahwa di balik sebuah istilah terdapat makna. Di balik sebuah benda terdapat simbol. Dan di balik sebuah simbol terdapat nilai serta pengetahuan yang diwariskan oleh masyarakat. Nah, Mapache memberikan pelajaran bahwa bahasa dan budaya itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Oleh karena itu, mari kita mengenal, menggunakan, mendokumentasikan, dan mewariskan istilah-istilah budaya kita. Ketika sebuah istilah tetap hidup, pengetahuan dan nilai budaya yang terkandungnya di dalamnya, kita memiliki kesempatan untuk terus diwariskan kepada generasi.
0: Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Carmila yang mungkin sangat mencerahkan ini bagi kaum muda seperti Laka. Jadi sahabat budaya, demikian perbincangan kita dalam program pembinaan bahasa daerah Bugis hari ini dengan judul Kekayaan Istilah dan Makna Budaya dalam Ritual Mapache. Mari kita jaga bahasa daerah kita karena disanalah nilai identitas dan martabat kita bersemayam. Saya Lakapi dan Kak Carmila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dari dataran tinggi yang sejuk, di bawah langit berkabut, dan di antara tebing-tebing megah, hidup seorang tokoh yang kelak menjadi legenda perlawanan rakyat Sulawesi Selatan. Namanya Pong Tiku. Lahir sebagai bangsawan Toraja, Pong Tiku tak hanya memiliki gelar, ia memiliki keberanian yang tak tertandingi. Ketika pasukan Belanda mengincar tanah Toraja, Pong Tiku berdiri paling depan, menolak tunduk pada penjajah. Awal abad ke-20, Belanda datang dengan senjata dan kekuatan besar. Namun Pong Tiku menjawabnya dengan siasat perang yang cerdik. Ia memimpin rakyatnya, menjalankan strategi gerilya, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang di balik hutan dan gunung. Pertempuran demi pertempuran pun meletus. Meski senjata mereka sederhana, semangatnya tak pernah padam. Namun, sejarah kadang kejam. Pong Tiku akhirnya tertangkap, dibawa ke Makassar, dan pada tahun 1907, ia dieksekusi oleh Belanda. Tubuhnya gugur, tapi semangatnya terus hidup di dada rakyat Toraja. Hari ini, Pong Tiku dikenang sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan di jalan, di sekolah, dan di hati setiap orang yang mencintai kebebasan. Pong Tiku, api perlawanan dari Toraja yang mengajarkan bahwa kemerdekaan selalu layak diperjuangkan.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, Kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
4: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
3: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama Kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.

0: Bro, bro, minjem duit lagi dong. Tolong banget, aku udah kalah 3 kali. Katanya link gacor, tapi malah habis semua.
1: Hah, kamu masih main, Amri? Itu tuh bukan cuman game tahu, itu judi. Dan kamu udah kecanduan.
0: Aku juga tahu, tapi susah buat berhenti. Otakku tuh terus mikir buat balikin modal.
1: Mending kamu stop sekarang deh. Seriusan, aku bantu ya. Kita sama-sama cari bantuan psikolog, terus kita ketemu sama komunitas anti judi. Jadi jangan pikir kamu bisa lewatin ini sendirian.
0: Oke, aku gak kuat juga kalau terus begini.
2: Judi online bukan hiburan, tapi jebakan yang pelan-pelan mengikis logika, waktu, dan masa depan.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, kembali lagi bersama saya Ines.
5: Saya Sri.
6: Dan saya Dila.
4: Iya, kembali kami dari program Tanggap Bencana. Nah, saat ini sahabat budaya, kami akan membahas tentang tentang apa ini yang akan kita bahas, saudara-saudara. Ini kita akan bahas tentang tim SAR yang terus cari korban terjebak di kamar KM Virgo Transport 8. Nah, tim penyelam gabungan Basarnas dan TNI Angkatan Laut membuka akses ke kamar penumpang di bangkai KM Virgo Transport 8. Penyelaman hari ke-10 kini dipusatkan pada badan kapal, terutama ruang kamar penumpang yang masih menyimpan banyak korban lain. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan sejumlah korban terlihat, tetapi sebagian diduga masih terjepit di dalam. Tim penyelam membuka akses dengan memecahkan kaca jendela kapal untuk menjangkau kamar penumpang yang sulit dimasuki tersebut hingga kini.
7: Nah, fokus pencarian memang di sana karena banyak penumpang terlihat terjebak dalam kamar kapal yang belum bisa dievakuasi sementara. Nah, beberapa korban sudah dicoba ditarik menggunakan tali, tetapi belum berhasil karena diduga masih terjepit di dalam kapal sementara. Nah, penyelamatan melibatkan Basarnas Special Group, Kopaska Tes Penyelamatan Bawah Air Koarmada 2, PT Jaslindo, serta unsur lainnya pada Selasa 22 September 2020. Tim berhasil mengevakuasi 3 korban meninggal dari dalam bangkai kapal tersebut.
5: Nah, sahabat budaya, namun evakuasi korban lainnya terhenti setelah kondisi bawah air memburuk pada sore harinya. Akibat arus laut menguat cukup, air yang semakin keruh menyulitkan penyelam melihat posisi korban, sehingga proses evakuasi harus dihentikan sementara demi keselamatan tim. Air menjadi keruh karena arus cukup kencang, sehingga tim penyelam tidak dapat mengevakuasi korban yang sudah terlihat. Penyelam akan melanjutkan pencarian korban KM Virgo 8 ini pada hari Rabu pagi hingga sore dengan harapan kondisi laut lebih mendukung proses evakuasi korban kembali. Nah, sahabat budaya, sebelum kami hadirkan informasi selanjutnya, kita dengarkan dulu kelong berikut ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
4: Ya, kembali kami hadirkan program Tanggap Bencana. Kami akan melanjutkan tentang tim SAR yang terus cari korban terjebak di kamar KM Virgo Transport 8. Pencarian berikutnya menyasar kompartemen kamar penumpang kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif yang belum diperiksa secara menyeluruh oleh tim sepenuhnya. Setelah itu, tim mempertimbangkan pencarian bagian kendaraan, tetapi keselamatan penyelam tetap menjadi pertimbangan utama selama operasi terus berlangsung.
5: Nah, posisi kendaraan di dalam kapal saling bertindih akibat kondisi kapal yang sudah tidak normal dan menyulitkan proses pencarian. Tim SAR hanya akan memeriksa area kendaraan apabila kondisi dinilai aman bagi penyelam yang bertugas di lokasi tetap. Nah, hingga Selasa pukul 22 WITA, sebanyak 126 orang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifest kapal tersebut. Nah, sebanyak 108 orang selamat dan 18 orang meninggal dunia. Sedangkan 117 orang lainnya masih dalam proses pencarian.
6: Nah, sahabat budaya, kami rangkumkan poin utama dari berita ini, yaitu tim SAR terus cari korban terjebak di kamar KM Virgo Transport 8. Yang pertama adalah sebanyak 117 orang masih dalam pencarian dari total 243 orang dalam manifest kapal dengan 108 selamat dan 18 meninggal. Yang kedua adalah tim penyelam gabungan membuka akses kamar penumpang KM Virgo Transport 8 dengan memecahkan kaca jendela kapal. Dan yang terakhir adalah 3 korban meninggal berhasil dievakuasi pada Selasa, namun pencarian terhenti karena arus laut menguat dari air keruh. Dan sahabat budaya, demikianlah informasi untuk berita pertama, ya, berita pertama tentang tim SAR KM Virgo tadi. Nah, kita lanjutkan ke berita kedua, yaitu adalah banjir bandang terjang sosok Solok Sumbar, satu warga meninggal, satu masih dicari. Banjir bandang menerjang Nagari, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada Senin 21 September 2026 malam. Satu warga dilaporkan meninggal dunia, sementara satu warga lainnya masih dalam pencarian. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan data tersebut merupakan pembaruan hingga Selasa tanggal 22 bulan 9 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat.
4: Ya, dalam keterangan warga, berdasarkan pembaruan data hingga Selasa 22 tanggal 9 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, satu warga meninggal dunia dan satu warga masih dalam pencarian. Selain itu, satu warga mengalami luka berat dan 3 warga mengalami luka ringan. Banjir bandang terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan dipicu intensitas hujan yang cukup tinggi. Sebanyak 9 keluarga atau 32 jiwa terpaksa mengungsi akibat bencana tersebut.
5: Nah, dari sisi kerusakan, sekitar 100 unit rumah terdampak. Banjir juga merusak sejumlah fasilitas umum, termasuk 2 kantor pemerintahan yang mengalami rusak berat dan 9 kantor pemerintahan rusak ringan. Nah, satu fasilitas kesehatan turut terdampak. Selain itu, satu jembatan di jalur utama Arusuka dilaporkan putus. Nah, tanggapan dari warga sekitar, kerusakan lahan pertanian masih dalam pendataan. Nah, BNPB mencatat sebanyak 21 unit mobil dan 7 sepeda motor terdampak. Hingga Selasa, BPBD Kabupaten Solok bersama BPBD Provinsi Sumatera Barat masih melakukan pencarian terhadap warga yang belum ditemukan sekaligus membersihkan badan jalan yang tertutup material lumpur.
6: Saat budaya, tim SAR gabungan pada Selasa pagi menyusuri aliran sungai untuk memastikan keberadaan warga yang masih dalam pencarian. Di sisi lain, UPT BNPB di Kota Padang bergerak menuju Kabupaten Solok untuk menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak. Bantuan yang disalurkan meliputi 100 kg beras, 50 paket sembako, 5 dus minyak goreng, 10 dus SAR dan sekitar 100 selimut serta 20 dus air mineral. BNPB bersama pemerintah daerah terus mempercepat penanganan dampak banjir bandang termasuk pencarian korban, pembersihan material banjir, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Sahabat budaya, demikianlah informasi yang kami sampaikan. Kami pamit dari ruang dengar Anda. Saya Sri.
4: Saya Ines.
5: Dan saya Adila.
6: Terima kasih atas waktunya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Pro 4.
1: Baik sahabat budaya, kue karasa merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat Bugis yang hampir selalu ada saat upacara adat. Baik syukuran, pernikahan hingga pesta panen, karasa memiliki bentuk yang unik seperti benang kusut. Teksturnya renyah dengan cita rasa manis gula merah yang khas.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di siang hari ini, tentunya di hari Rabu, tanggal 23 September 2026. Tentunya kita berada di program acara Tires UMKM. Nah, kali ini sahabat budaya, kita akan membahas tentang arsitektur lewat kacamata kearifan lokal Bugis Makassar. Tentunya kita telah menghadirkan narasumber di ruang dengar Anda, tentunya di 92,5 FM yang dapat Anda dengarkan dan juga di streaming kami melalui aplikasi RR Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda serta streaming YouTube kami di Pro 4 RRI Makassar. Nah, narasumber kami telah hadir di sini adalah founder dari renovki.com yaitu AR Ahmad Taufik STIAI dan juga ada Ahmad Afandi Gafar STIAI juga Principal Arsitek renovki.com. Dan untuk tidak berlama-lama kita langsung saja kenalan dengan narasumber kami yang sudah ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mungkin sama budaya pusing ya, kok namanya Ahmad semua. Mungkin ada perbedaan lah. Ada Ahmad dan Ahmad gitu ya. Tapi enaknya kalau begini saya panggil mungkin ada nama panggilan kah atau apa. Mungkin untuk Pak Air Ahmad, panggilannya siapa biasanya?
1: Ahmad siapa ya?
0: Ahmad Ji. Iya, mana ini? Founder.
1: Saya biasa dipanggil Taufik.
0: Oh, Taufik. Jadi ada yang perbedaan. Kalau kita sendiri?
2: Biasanya dipanggil Fandi.
0: Oh, Fandi. Ini baru berbeda ini. Nah, Pak Taufik dan Pak Fandi. Nah, bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat. Mungkin sahabat budaya penasaran dengan narasumber kami bisa menonton langsung dan juga dengarkan. Nah, mungkin ini pengusaha muda ini. Pengusaha muda. Mungkin saya kalau gambarkan ini masih umur 30 lah. Ya, 30 ya. Tahun atau mungkin 29 ini.
2: Oh, betul ini. Sudah sesuai.
0: Sudah sesuai. Ini luar biasa ini jabatan ada founder, ada principal arsitek renovki.com juga. Nah, mungkin sahabat budaya penasaran. Nah, mungkin bisa jelaskan. Ini renovki.com itu apa sih itu kak? Mungkin Pak Taufik atau Kak Fandi?
1: Saya izin. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali mendampingi teman-teman sekalian. Mendengar di teras UMKM pada pagi hari ini. Jadi perkenalkan kami dari renovki.com. Jadi renovki.com ini kak adalah jasa membangun rumah. Base-nya kami di Makassar, namun layanan kami juga saat ini alhamdulillah sudah sampai ke Palopo. Jadi ada kantor representatif kami juga di Palopo. Tentu kami mempunyai visi membangun rumah impian yang terstandarisasi, humanis, dan inovatif di seluruh Indonesia, insyaallah.
0: Insyaallah, masyaallah.
1: Dari Makassar harapannya ke Indonesia.
0: Ya, tingkat nasional bahkan mungkin internasional lah bisa. Amin, amin, amin, amin, amin. Nah, kau boleh tahu sejak kapan ini berdirinya renovki.com ini? Mungkin bisa Kak Fandi atau Pak Taufik.
2: Ya, jadi kalau asal usul renovki ya, sebetulnya kita itu berdiri dengan brandingan renovki ini pas di masa COVID.
0: Berkah juga ya.
2: Ya berkah juga.
0: Iya.
2: Jadi awalnya kan kami sudah melakukan aktivitas seperti ini.
0: Iya.
2: Tanpa ada brandingan lah.
0: Iya.
2: Ya, jalan-jalan, tiba-tiba COVID.
0: Iya.
2: Nah, COVID kan semua aktivitas sebetulnya berhenti.
0: Betul.
2: Nah, di situ kami coba cari-cari apa yang bisa kita lakukan. Nah, ternyata ketika COVID, semua orang WFH tinggal di rumah, ternyata mereka sadar. Ternyata rumah saya sedikit berantakan.
0: Oh iya, dia baru sadar ternyata.
2: Baru sadar.
0: Oh iya,
2: ternyata plafon di sini bocor.
0: Iya.
2: Belum lagi kebutuhan beberapa orang butuh tempat zoom lebih bagus. Ya butuh perbaikan. Ya kami lihat sebuah peluang begitu.
0: Langsung menangkap peluang dari situ ya dengan kondisi itu.
2: Jadi Bapak Taufik tangkap peluang. Ya kita coba diskusi, kita bikin satu branding. Muncullah nama renovki.com.
0: Makanya ini renovki.com berarti berbasis website.
2: Betul,
0: gitu ya. Bagaimana cara penjualan dari gambar ini kan waktu COVID kan enggak bisa ketemu, enggak bisa cek lokasi dan sebagainya. Bagaimana caranya? Usaha di kondisi COVID tersebut.
2: Ya, jadi sebagian besar betul dari online.
0: Iya.
2: Kita mulai dari Instagram, website yang kita buat. Nah, dari situ kami dapatlah beberapa klien. Bahkan ada satu klien kami itu hanya ingin mengganti penutup toilet, kloset.
0: Ya. Hal itu saja.
2: Hal itu saja.
0: Oh ya. Iya.
2: Dia hanya ingin awalnya dari situ.
0: Iya.
2: Hanya ingin mengganti kloset. Yaitu biaya sebetulnya itu tidak sampai 500 ribuan kalau tidak salah.
0: Iya.
2: Hanya untuk mengganti itu ya, kita mulai. Jadi kita mulai posting-posting, kita bikin konten-konten dan sebagainya lah. Nah, dari situ mulai ya naik-naiklah. Mulai dari renovasi-renovasi kecil sampai sekarang ya sampai rumah rumah baru yang dibuat dari nol, ya itu semua bisa kita lakukan.
0: Konsepnya bagaimana ini? Maksudnya dari Novki kirimkan gambar, desain langsung ke pelanggan kita melalui website atau bagaimana ini maksudnya?
1: Biasanya Kak, kami ya, selama ini layanannya kan Renovki.com ini berdiri dalam satu entitas bisnis, ekosistem bisnis ya.
0: Iya.
1: Di dalamnya ada juga satu brand namanya The Arsitekin.
0: Iya.
1: Hadirnya The Arsitekin di awalnya mungkin untuk menjawab tantangannya kami di Renovki.com untuk customer yang tidak memiliki desain. Jadi proses awal itu kita melakukan proses desain kan, kalau tidak ada desain yang dibawa kepada kami. Dan proses itu tentu di desain oleh tim kami. Kalau awalnya sama dengan tim saya yang apa di kebanyakan itu dari online. Mouth to mouth, kalau selesai rumahnya orang bilang gimana kini, siapa kerja di rumah tak?
0: Akhirnya
1: direkomendasikan.
0: Rekomendasikan
1: kami. Dari situ berkembang, kemudian ada satu entitas brand lagi Deco Interior. Jadi biasanya setelah desain kemudian kami sudah kerjakan rumahnya, tidak cukup dengan situ, kayaknya saya butuh interior.
0: Berkesinambungan ya, kolaborasi.
1: Dari sesi mulai desain, membangun dan kemudian interiornya, makanya kami buat layanan ini dan start solution buat customer yang interiornya, makanya kami buat layanan ini

0: terlambat.
1: Yeah.
0: Awalnya cuma secara teknis.
1: Iya. Yeah.
0: Customer inilah yang membuat kami juga bertumbuh sampai sekarang.
1: Mm.
0: Masukan-masukannya kan.
1: Yeah.
0: Mulai dari marketing, pemasaran,
1: bahkan
0: pelayanan.
1: Mm.
0: Kalau dibilang respon sangat beragam.
1: Mm.
0: Dan alhamdulillah 6 tahun ini jadi pembuktian bahwa
1: yeah.
0: Suara-suara customer inilah yang membuat kami sampai saat ini.
1: Usaha sejenis ini banyak?
2: Kalau secara kuantitas sebetulnya banyak.
1: Banyak.
2: Yeah.
1: Apa yang menjadi perbedaan dari Renovki.com dengan yang klien dengan pesaing lain?
0: Yeah.
1: Nah, nilai plusnya.
0: Kalau dari kami kak, pendekatannya sebetulnya
1: yeah.
0: pendekatannya behavior arsitektur.
1: Hmm.
0: Dari pendekatan yang kami terapkan.
1: Hmm.
0: Karena sejatinya kan ini produk kan.
1: Yeah.
0: Untuk jasa.
1: Iya, yeah, jasa.
0: Karena sebetulnya yang menikmatinya adalah customer.
1: Iya. Yeah.
0: Kami fokusnya ke behavior arsitektur yaitu perilaku dan kebutuhan customer. Sebetulnya yang
1: yeah.
0: kami angkatkan.
1: Hmm.
0: Karena biasanya customer datang ke kami kak itu
1: yeah.
0: sebetulnya agak bingung gimana customer bagaimana kiri.
1: Oh jadi iya
2: sebetulnya
1: iya.
2: mereka ini
1: yeah.
2: Apa? Bingung memisahkan antara kebutuhan dan keinginannya begitu. Jadi dari desainnya itu banyak sekali keinginannya.
1: Iya.
2: Tapi ternyata setelah kita ajak diskusi, enggak butuh mereka begitu.
1: Oh, iya iya.
2: Jadi ini yang kita
1: dikasih pemahaman. Ternyata oh tidak terbukti bagaimana di.
2: Betul.
1: Oh iya iya. Kan biasa juga ada orang dimanfaatkan yang begituan ya.
2: Iya.
1: Oknum nakal gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Padahal sebenarnya ini bisa jadi efisiensikan gitu ya.
2: Betul.
1: Tadi sempat menyinggung behavior behavioral arsitektur. Nah, secara sederhana lah, bagaimana behavioral arsitektur memandang tata ruang rumah tradisional Bugis Makassar sebagai pengatur perilaku penghuni dan tamunya. Okay. Ya mungkin bisa Pak Taufik atau mungkin Kak Fandi.
0: Yeah.
1: Nah.
0: Iya, saya Rocky. Biasanya kami di kampung kan, saya juga dari salah satu kota atau di kabupaten ya.
1: Ya. Pinisi ya masih kenal.
0: Sampai sekarang juga rumahnya kakek itu masih alhamdulillah, jadi mungkin 70 tahun itu rumah kalau nggak salah.
1: Rumah asli adat.
0: Rumah
1: yang dulu. Lain. Oh ya oke. Ya.
0: Yang saya lihat adalah kalau kita bicara kaca dari behavior arsitektur.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Mulai dari siapa sih penghuninya di dalamnya.
1: Saya
0: lihat kan dulu orang tua itu kan rata-rata profesinya petani kan.
1: Iya yeah, betul dia yeah, cocok iya. Yeah.
0: Jadi saya lihat memang adaptasi rumah kayu sangat kalau kita bicara sekarang adaptif ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau isu-isu global sekarang adaptif.
1: Iya yeah, adaptif. Iya. Yeah.
0: Itu sebetulnya rumah kayu sudah sangat adaptif ya.
1: Mulai
0: dari kalau kita bicara base-nya ke perilaku
1: kan. Iya, iya, base perilaku ya.
0: Jadi bisa di
1: tambahkan ya.
0: Bidang yang lain. Kalau di perilaku penghuninya. Jadi mulai dari beliau bangun pagi-pagi
1: yeah.
0: ya. Menyiapkan peralatannya bertani.
1: Iya, yeah, betul. Ya.
0: Peralatan pertanian atau di pesisir nelayan
1: yeah.
0: itu banyak disimpan di daerah kolong.
1: Kolong. Iya, betul, kolong rumah, iya. Yeah.
0: Awan mulai.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi di situ juga peternakan mungkin kalau ada ayam atau apa
1: yeah.
0: Di ternak di bawah kolong rumah
1: yeah.
0: dan kemudian aktivitas ini dari pagi sebelum ke sawah
1: yeah.
0: dia bisa menyiapkan peralatannya kemudian ibu mungkin mau ke pasar di mana dia simpan keranjang dulu itu kan
1: yeah. keranjang betul dulu. Keranjang
0: yeah. nah,
1: jaring-jaring gitu ya
0: yeah. Behavior arsitektur itu sebenarnya menjawab itu kan, menjawab perilakunya dari
1: yeah, yeah.
0: seharian dari bangun sampainya tidur dan itu teridentifikasi dari rumah adat kita ya khususnya rumah panggung.
1: Yeah, yeah. Ya.
0: Jadi mulai dari penyimpanan peralatan pertaniannya kemudian di mana dia bisa kalau dia kalau dulu itu kan mungkin biasa ki lihat kalau dari sawah ki orang tua ada apa istilahnya? Gentong di depan kan?
1: Oh iya, pencuci kaki, cuci tangan, iya, iya. Tampung, iya.
0: Iya.
1: Di depan.
0: Iya. Kemudian naik di lego-lego.
1: Betul, iya.
0: Nah, sebelum istilahnya masuk ke dalam badan
1: tubuh. Iya.

0: kan dulu di Lego.
1: Oh iya, depan bagian rumah. Ya,
0: mungkin dia kan baik itu
1: hasil di sana aja betul dia. Ya.
0: Hasil pertaniannya.
1: Iya. Yeah.
0: Dia masuk ke dalam rumah.
1: Mm-hmm.
0: Ya, dan dulu mungkin juga itu apa atap rumah itu masih berfungsi sebagai
1: penyimpanan beras di atas. Sampai betul ya. Sampai segitunya dikaji gitu ya. Mulai dari perilaku bisa menghasilkan sebuah desain ini yang cocok gitu.
2: Betul.
1: Wah, ternyata memang enggak semudah begitu orang arsitektur ya. Kalau kita menggabungkan dengan perilaku manusia kan berarti orang menggambar tidak hanya menggambar begitu-begitu saja ya.
2: Betul.
1: Jadi memang harus melihat dari berbagai faktor gitu ya. Iya.
2: Jadi beberapa sudut lah kita.
1: Sudut ini. Ya. Ya.
2: Jadi kalau bisa ini ya saya coba elaborate lagi dari Pak Taufik. Jadi behavior arsitektur ini bukan saja kita melihat ruang itu sebagai tempat aktivitas. Jadi dia bisa menjadi sebuah ruangan di mana perilaku dan aktivitas itu bisa kita pengaruhi.
1: Jadi yang ingin dicapai itu dari hal itu apa, kenyamanan?
2: Salah satunya kenyamanan.
1: Oh.
2: Ya, tapi saya kasih contoh lagi Pak ya. Misal di ruang teras lah. Ya, di teras ini sebetulnya dari teras ini rumah adat. Sebetulnya ada aturan-aturan yang tidak terlihat tapi jelas bahwa teras ini kita gunakan untuk menerima tamu. Dan ruang di dalam ini adalah ruang privat saya
1: ya. Ya.
2: Ya, jadi kita tidak harus sebutkan verbal ini privat saya jangan masuk ya. Ini teras di sini kita saja.
1: Oh iya, iya,
2: begitu.
1: Iya.
0: Saya kalau kamu kan di Lego-Lego.
1: Di Lego. Oh iya betul betul ya. Jadi menarik juga sebenarnya di.
2: Ya betul.
1: Ini ilmu yang sudah dikaji memang sejak dulu ya sampai sekarang.
2: Ya betul.
1: Nah di era modern saat ini pendekatan desain sering berfokus pada estetika dan fungsi praktis semata, Pak. Bagaimana Renovki.com memandang pentingnya menyisipkan akar kearifan lokal seperti hierarki ruang ke dalam arsitektur hunian saat ini?
0: Tadi sempat mungkin sebelum bicara ini
1: kali. Iya, betul betul.
0: Banyak di customer yang masih.
1: Oh iya, jadi betul. Rumah-rumah ya, betul ya.
0: Jawabannya kalau kami jawab kayak sempat jawab sebetulnya sekarang itu banyak pengaruh customer itu lebih banyak melihat referensi yang ada
1: luar
0: di
1: negeri.
0: Media sosial yang mana di referensi media sosial sebetulnya kebanyakan mengadaptasi arsitektur modern
1: dan betul ya.
0: Tidak salah sih sebetulnya kak kan tugasnya seorang arsitek sebetulnya kita berada di mana nih kita artinya salah satu tugas sebetulnya dari arsitek adalah mengangkat arsitektur lokal, mungkin bukan dalam bentuknya, tapi nilai-nilai itulah yang bisa kita adaptasi ke dalam arsitektur yang saat ini kita nikmati. Salah satu kan contohnya mungkin karena kalau kita bahas rumah tradisional Makassar kan, adaptif. Kita tahu bahwa rumah tradisional itu tidak langsung jadi rumah panggung kan, tidak jadi rumah panggung. Itu adalah jawaban dari tentu iklim yang ada di khususnya kita di Indonesia ini. Mungkin dulu gangguan dari hewan.
1: Betul yang buas.
0: Ya banjir. Makanya kalau kita lihat di banjir kini. Yang saat ini mungkin lebih banyak di rumah
1: batu.
0: Padahal sebetulnya bisa jadi dari dulu orang tua itu sudah merasakan itu banjir kan.
1: Makanya dia desain lah yang rumah aman bagi dia.
0: Kita bawa ke konteks sekarang, kita harus memperhatikan bahwa rumah kita, kita desain ini apakah sudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Bukan cuma sekedar ditinggikan.
1: Biasa orang berpikir langsung kasih tinggikan deh.
0: Kalau kita tinggikan bagaimana nih daerah-daerah resapan.
1: Sekarang tidak timbun
2: langsung
1: beton lagi resapannya. Kalau misalnya berarti selama ini kalau ada pelanggan masyarakat yang meminta desain yang mungkin tidak melihat kondisi, maksudnya mengikuti nafsu lah, pernah tidak menyarankan kepada masyarakat atau pelanggan kita, Pak, Bu, kalau kita kan desain ini kita tetap ngotot, dampaknya ini akan ini pernah tidak kasih saran kita atau mengikuti saja kemauan masyarakat atau konsumen supaya tidak lari ki?
2: Ya, jadi sebetulnya ketika kami ketemu klien yang jenisnya seperti itu, Pak ya, jadi yang kami lakukan meminimalisir dampaknya. Ya, jadi secara teori kami sudah sampaikan bahwa ini kami butuh resapan, kami butuh ini kebutuhan ini sebetulnya ini ji yang kita tambah-tambahi begitu. Tapi ngotot ya mau ya oke lah ya, jadinya kami betul-betul meminimalisir dampak ya, bagaimana resapan kayak tadi, kekuatan bangunannya bisa lebih bagus, terus maintenance-nya juga lebih mudah ya. Itu hal itu yang kita pastikan, mereka nyaman ya. Jadi sebetulnya kan kalau di rumah itu desain yang diinginkan klien itu lebih banyak visual. Nah, jadi yang kita pertahankan nilainya dan bagaimana adaptasi kita dengan alam. Nah, itu yang kita pertahankan. Jadi betul-betul kita hanya meminimalisir saja.
1: Minimalisir saja di. Bagus-bagus kalau dia mau terima semua saran ya, tadi.
2: Betul.
1: Setidaknya ada sudah minimalisir dan berapa persen lah.
2: Ya, daripada betul-betul tidak ada sama sekali.
1: Tapi ada tidak aturan yang mengikat bahwa ketika orang mendesain rumah itu harus mengikuti mungkin pedestriannya, ada resapannya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada memang aturannya?
2: Ada aturan. Makanya saat ini kan lagi apa namanya, lagi gencar-gencarnya ini PBG. Apa peraturan itu? Bangunan gedung. PBG ini kan pengganti dari IMB kemarin.
1: Baru ya?
2: Iya, 3 tahunan terakhir.
1: Apa bedanya itu?
2: Ya, jadi kalau IMB kemarin verifikasi gambar dan sebagainya itu tidak terlalu ketat ya, menurut pandangan kami ya. Nah, saat ini kan sebetulnya lebih ketat. Ketika kita mengusulkan satu desain, ini akan diuji. Jadi ceritanya kayak bukan, kita ujian di hadapan 3 ahli. Jadi ada ahli arsitek, ahli struktur, sama ahli mekanikal elektrikal. Nah, jadi gambar kami nih dibuka semua, diperiksa satu-satu. Ini kenapa harus begini? Ini cahayanya kurang. Ini bentuk atap kemungkinan bocor. Ini bisa enggak diperbaiki ya? Jadi lebih komprehensif lah pemeriksaannya. Sehingga ini bisa jadi dasar kami ke klien kembali bahwa ini ada pertimbangan dari ini kalau sesuai aturan.
1: Dasar kuat tak sebenarnya ini.
2: Jadi kita gunakan pemerintah.
1: Jual ke pemerintah. Kita jual pemerintah. Ubah ini, Bu, ini sudah ada dan ini aturannya.
2: Ada regulasinya. Ini enggak boleh begitu. Harus ada ininya, Bu.
1: Iya. Begini bukan kemauan saya, Bu, ini ini aturan.
2: Ini aturan ya.
1: Jadi cocok juga. Tapi di sisi lain juga ada inisiatif dari pihak arsitek untuk lebih mungkin di luar dari aturan pemerintah ya. Mungkin di atas standar lagi gitu.
2: Betul.
1: Ya. Baik. Tadi sempat Pak Fandi singgung tentang desain privat dalam rumah. Nah, bagaimana arsitektur tradisional menerjemahkan nilai si peketau atau saling menghargai saat menerima tamu di area?
2: Nah, ini menarik.
1: Mungkin bisa digambarkan juga bagaimana desainnya itulah.
2: Teras ini kan sebetulnya menarik. Jadi dia itu bukan sepenuhnya ruang luar, bukan juga ruang dalam. Semua kita simpulkan dia itu ruang transisi.
1: Transisi.
2: Jadi bukan ruang luar, ruang dalam. Di situ sebetulnya kita bisa dapat si pakatauknya di sana. Bahwa tamu ini kami tempatkan di sini untuk menghargai kalian. Tapi tolong hargai saya juga, privasi saya di dalam. Jadi teras itu betul-betul difungsikan seperti itu. Nah, bahkan sebetulnya ada tren ini ya. Kalau kita bisa biasa mencari di Pinterest ataupun di Instagram, ruang tamu outdoor. Kok ada ruang tamu outdoor?
1: Sekarang lagi viral ya, banyak.
2: Biasanya kan bikin bangku-bangku beton, bangku
1: gini betul. Sekarang ruang tamu malah di teras.
2: Itu kan sebetulnya dari rumah adat dulu sudah seperti itu.
1: Rumah adat kita memang dulu gitu. Jadi, sebelum ke ruang tamu utama.
2: Sebelum ruang tamu utama. Jadinya sebetulnya behavior kita dari dulu memang seperti itu. Cuman karena persoalan komersil, rumah-rumah dibuat dengan teras 1 meter, 1,5 meter. Ya kita terpaksa seperti itu. Ternyata kebutuhan kita secara alami ya, dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Akhirnya muncullah satu tren ini. Ruang tamu outdoor.
1: Sebenarnya sudah ada itu.
2: Sudah lama itu.
1: Cuma kita modernisasi gitu ya.
2: Jadi DNA kita sudah ada sebetulnya.
1: Orang tidak menyadari sebenarnya.
2: Orang tidak menyadari.
1: Dulu kita rumah panggung dulu yang ada ini. Sekarang rumah batu yang dikonsepkan begitu ya. Ternyata orang tidak sadar. Ini arsitektur dari dulu.
0: Ini esensinya behavior arsitektur. Orang yang kita tidak sadari dan ternyata kita bisa menjadi kebiasaan.
1: Jadi kebiasaan, betul. Tapi terkadang juga ada konsep bangunan malah di depan itu dapur. Dapur, ruang tamu, kamar ke belakang. Itu masih menerapkan konsep itu tidak yang sesuai tadi behavior arsitektur?
2: Ya, itu masih menekankan behavior.
1: Itu perilaku ya, juga.
2: Tapi itu perilaku bukan di kita sebegitu.
1: bukan di kita.
2: Jadi ada konsep memang dapurnya itu di luar. Ya. Sebetulnya ini lebih banyak di Jawa, beberapa daerah di Jawa seperti itu.
1: Betul.
2: Itu dia simpan di luar.
1: Di depan, ya. Ya.
2: Kenapa? Karena memang mereka ketika bertamu
1: langsung
2: betul-betul langsung sambut dengan makanan minuman.
1: Nah,
2: ketika ada yang habis makanan minuman, mereka keluar untuk membeli.
1: Berarti sesuai dengan kebiasaan masyarakat daerah tertentu ya gitu ya. Kalau kita memang daerah tapi begitu. Jadi kalau misalnya konsep ini diterapkan ke daerah lain, bagaimana ini hasil penelitian tanya? Bisa terima tidak?
0: Ingat mungkin waktu kita kecil kalau ada tamu tak
1: diterima
0: lagi orang
1: tua tak dijemput. Iya, betul-betul cocok ya.
0: Dapur tak kita mungkin walaupun di belakang ada
1: pintu. Iya, rata-rata di sini begitu semua.
2: Iya.
1: Berarti menerapkan lagi.
2: Oh
1: iya. Tapi tadi sempat juga tadi kan rumah dulu kita di bawah itu kan tempat peralatan. Di atas tempat penyimpanan itu yang penyimpanan di atas untuk konsep sekarang ada tidak dimanfaatkan atapnya itu?
2: Jadinya begini Pak ya, rumah adat itu kan sebetulnya ada hierarkinya lah kita sebutin itu ya. Hierarki secara horizontal kan seperti tadi gini, privat, publik, ya seperti itu. Hanya terbagi seperti itu saja. Jadi ruang di depan ini mungkin publik, masuk ke dalam kita privat. Di rumah adat ini dia punya hierarki atas, tengah, dengan bawah.
1: Filosofinya
2: kan seperti itu. Jadi
1: copo bola ya.
2: Ya. Jadi filosofinya di atas ini itu lebih ke spiritual, hubungannya terhadap Tuhannya.
1: Tuhannya betul dia.
2: Rumah tengah yang digunakan aktivitas sehari-hari, hubungan dengan sesama manusia. Nah, kalau yang di bawah hubungan dengan alam. Nah, jadi tiga hal ini. Kalau kita lihatnya bentuk atap, kenapa bentuk atapnya seperti itu? Yang pertama untuk menaungi, ya. Jadi secara ini ya Tuhan yang menaungi kita. Bahkan sebetulnya di Toraja yang paling bagus sebetulnya konsep penyimpanan bahan bakunya ini.
1: Betul.
2: Karena mereka merasa bahwa ini adalah hasil yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita simpan dia di atas.
1: Betul.
2: Filosofi begitu. Filosofi. Jadi kalau dibilang sekarang sebetulnya nilai itu hilang.
1: Nilai itu yang hilang.
2: Jadi kalau nilai horizontalnya dapat lah. Ya, tapi nilai itu hilang.
1: Nah, kalau kita singgung-singgung itu nilai-nilai. Ini kan banyak rumah-rumah yang sekarang tuh atau zaman 90-an masih banyak lah orang masih mempertahankan rumah adat kita, konsepnya, bentuknya. Sekarang ini sudah mulai terkikis dengan berbagai macam model, desain dan sebagainya. Sebagai kacamata arsitektur, bagaimana melihatnya ini? Sudah mulai terkikis ini rumah kasta ini. Bagaimana pandangan Anda? Apakah termasuk ini peluang bisnis kah? Miris kah atau bagaimana? Kalau kita kaitkan dengan anu tak?
0: Kalau di bidang bisnis kak, mungkin bisa jadi peluang. Namun di sini dituntut tentu kita ya secara profesi
1: tetap
0: mempertahankan nilai-nilai
1: budaya
0: tersebut. Kalau kita lihat di kalau pulang kampung, banyak rumah kayu yang mulai ditinggalkan.
1: Iya, saking rumah batu semua mendarami.
0: Bahkan itu jadi status sosial. Sebetulnya ini itu ada hal-hal yang bisa kita simpulkan bahwa pengenalan arsitektur itu juga sebetulnya bisa jadi terjadi karena menilai status sosial dan pekerjaan juga. Artinya mungkin di profesinya saja kita bagaimana kita mempertahankan kearifan ini dari nilai-nilai tersebut dan coba mengedukasi bahwa sebetulnya arsitektur tradisional kita sudah menjawab sebetulnya tantangan-tantangan yang lampau, dan insya Allah kedepannya pun mungkin bisa jadi itu juga kan. Apalagi mungkin kalau sekarang kan kayu kan, isu-isu global kan, kita untuk kayu-kayu yang baru mungkin juga sudah mulai
1: susah.
0: Ada
1: tidak komunitas tak atau mungkin organisasi yang memang mungkin mengedepankan, mempertahankan ciri khas kita, rumah arsitektur tradisional kita? Seperti kalau tidak salah itu di Toraja itu ada aturan yang memang harus mempertahankan rumah adatnya. Ada tidak dari komunitas arsitektur bekerjasama dengan pemerintah mengedukasi masyarakat tetap pertahankan rumah tradisional kita walaupun dengan konsep yang modern gitu?
2: Iya, kalau di komunitas Kak ya, sebetulnya komunitas ini terpencar-pencar ya. Jadi banyak komunitas sebetulnya. Termasuk di Toraja sebetulnya ada tersendiri. Bahkan ada rumah rumah apa yang dari bambu juga ada juga tersendiri. Tapi khusus vernakular sebetulnya lebih banyak di akademis. Ya, karena di akademik ini lebih banyak dibahas di situ apa ininya. Tapi di organisasi secara besar sebetulnya kan. Ya, itu masih dinaungi sama Ikatan Arsitek Indonesia. Jadi ada satu bidang memang khusus untuk mengenai vernakular ini. Ya, bagaimana kita bisa menerapkan ini.
1: Jadi ada, tetap ada. Ada tetap ada di mana kita harus tetap menjaga rumah-rumah tradisional kita sebagai identitas kan sebenarnya itu kan. Yang sampai kita mengkonsep rumah barat semua di Indonesia nanti bilang oh bukan Indonesia ini, dari identitasnya.
2: Hilang identitasnya.
1: Nah, bagaimana konsep siri menjaga privasi area keluarga? Mungkin ruang dalam, belakang atau jangkauan luar. Apakah ada batasan fisik atau visual khas dari arsitektur Bugis Makassar yang secara intuitif memberitahu bahwa tamu tidak boleh melintasi kayak tadi ya sebut tadi. Berarti memang konsepnya begitu tadi sama gitu. Jadi berarti ada filosofi ruang depan, tengah dan belakang. Kalau memang rumahnya itu tidak luas bagaimana itu untuk menerapkan konsep begitu? Mungkin rumahnya di tengah-tengah, belakangnya ada rumah orang tak tutup, kan ada pintu belakang. Yang untuk diakalinya begitu bagaimana?
2: Iya, kalau diakali hanya untuk memisahkan ruang. Ya, sebetulnya pemisahan ruang itu tidak berarti kita harus membuat dinding atau sekat. Ya, contohnya ruangan kita sekarang kayak. Sebetulnya kan ada perbedaan dengan penutup lantai di luar.
1: Lantai
2: kita pakai keramik. Di sini kita pakai karpet. Nah, warnanya pun berbeda. Nah, itu yang bisa membuat perbedaan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ambil lagi budaya kita tidak lewat di depan tamu, dengan rumah sekarang ya betul-betul memang tidak dirancang untuk seperti itu. Bahkan coba dipikir Pak, kayak saya pernah berpikir kenapa sekarang di perumahan itu rumah itu berdempetan.
1: Padahal,
2: rumah panggung itu dari dulu tidak ada yang berdempetan. Semua terekspos. Jadinya mereka betul-betul
1: dari segala sisi.
2: Jadi pencahayaan, penghawaannya itu semua maksimal. Entah mungkin karena komersial ya. Untuk perhitungan komersil akhirnya dibuatlah seperti ini.
1: Iya, itulah kan kalau kita lihat perumahan-perumahan rumah subsidi lah minimal. Asli didempet. Satu dinding lagi. Nah, susah untuk menerapkan konsep yang begitu dong. Kalau begitu ya, minimal apa yang bisa didapat dari konsep rumah tradisional kita walaupun dengan kondisi begitu, rumah subsidi yang dinding satu dinding kiri belakangnya tidak ada. Minimal apa bentuk desainnya itu?
2: Yang seperti kami sebutkan tadi, nilainya kita ambil.
1: Nilainya.
2: Iya. Jadinya mulai dari ruang tamu.
1: Ruang tamunya itu yang
2: ruang tamu.
1: Minimal itu ada itulah.
2: Termasuk bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan kita. Nah, lingkungan kita jelas tropis. Artinya curah hujan kita tinggi. Atap ya bentuknya sebisa mungkin segitiga seperti itu dengan dengan kemiringan ya kemiringannya. Nah, ini kan kita rata-rata apa ya biasa sebutnya apa atap pare begitu. Dia hanya satu kali membuang.
1: Betul.
2: Itu kan kalau mau kita lihat secara fisik itu sudut sudah tidak 30 derajat. Gitu. Jadi aliran air juga sebetulnya jauh lebih mudah menampung jika kita buat dia datar. Kalau dulu kan betul-betul curam. Bahkan lebih dari 30 derajat. Nah, sehingga air itu bisa mengalir lebih cepat.
1: Nah, ada salah satu pernah saya sekarang sering ke Sidrap. Di Sidrap itu masih banyak rumah yang rumah panggung. Dia pertahankan. Ketika saya masuk bukan seperti rumah panggung, rumah batu konsep dalamnya, tapi luarnya rumah kayu panggung, rumah pak kayu, kelihatan kayu-kayunya depan di luar, pas masuk di dalam kayak kelihatan rumah batu. Ah, itu bagaimana itu sebagai arsitek itu, apakah tidak menyalahi dari nilai-nilai tadi yang anu rumah budaya lokal kita?
0: Ya, kalau dari segi tampilan memang kak ya. Dari segi tampilan memang berusaha mempertahankan tradisionalnya.
1: Tampak luarnya, rumah tradisional. Pas kita masuk ke dalam rumah, tidak kelihatan itu jendela yang bisa dibuka. Dia kayak di tembok gitu, kayak di tembok, kayak rumah modern dalam gitu.
0: Ini kan menganggap bahwa ikhtiarnya dia merupakan budaya
1: lokal. Iya.
0: Sebetulnya itu lagi. Tentu faktor rumah tradisional yang ada saat ini sudah mempertimbangkan dari kenyamanan penghuninya kak. Artinya kalau ada hal seperti itu yang bisa, yang penting dia bisa mendapatkan dari sisi yang lain dari kenyamanan penghuninya. Tanpa jendelanya mungkin tidak ada jendelanya kak.
1: Iya.
0: Mungkin dari jendela tersebut bisa adaptasi model batu ya. Batu, dindingnya batu, semua karena itu yang mudah didapatkan di saat ini. Mungkin susah dia dapat, tapi dari segi ketahanan dia butuh lebih tahan daripada kayu, sehingga dia membuat dari yang rumah batu. Walaupun sebetulnya tidak salah juga disampaikan bahwa rumah kayu juga kan sekarang ada yang tahan sampai bahkan 20 tahun. Artinya ada perlakuan dari kayu tersebut.
1: Perlakuan.
0: Dulu kan banyak triknya orang Belanda. Bagaimana caranya?
1: Kasih oli. Supaya dia makan rayap.
0: Sekarang kalau tidak diukur kayunya kayaknya.
1: Lebih
0: mahal lagi kan dari segi biaya. Pikirannya dia mau tetap mempertahankan identitasnya, tapi bisa lebih mudah didapatkan. Jadi dengan alasan tersebut dia melakukan hal tersebut ya.
1: Nah, dalam rumah panggung tradisional kan biasa ada pembagian vertikal, ada selawatang, alebola dan pemakang dan horizontal. Bagaimana pembagian ini secara tidak langsung melatih kesopanan dan gestur tubuh? Kan tadi sudah ada kajian-kajian sudah berlaku ya, bagaimana itu?
2: Ini saya ambil contoh saja ini, di teras tadi lah. Sebetulnya di rumah adat kita ini betul-betul perilaku itu diatur sebetulnya. Ketika kita mau naik ke atas teras, kan jarang ada orang yang lari sebetulnya.
1: Iya.
2: Pasti pelan naiknya. Ada orang ini. Jadi betul-betul diatur bahwa ketika masuk ke rumah orang, naik ke terasnya itu pelan. Ya makanya dibuatlah tangga. Kalau kita ini kan, kalau yang sekarang kan rumah-rumah, ya kalau bahasa kasarnya ini kajili-jilin, bisa langsung masuk ke dalam rumah ini. Tapi kalau di rumah adat dulu kita, ya kita naik perlahan-lahan.
1: Jadi
2: baru naik ke sini. Nah, itu salah satu bentuk ininya.
1: Kalau diterjemahkan di rumah modern begini, bagaimana? Bisa menerapkan dengan rumah kayak dulu?
2: Kalau sekarang paling memungkinkan kita mengatur tempat jalannya. Ya, terkadang kan di rumah modern ini ada teras, ya. Setelah teras itu ada taman. Jalan masuk itu kita atur ke taman dengan membuat setapak. Ya, tidak mungkin lah mereka akan jalan begitu cepat. Mereka akan jalan perlahan-perlahan. Jadi hal-hal begitu yang bisa kita atur untuk bagaimana mereka ini bisa kita pengaruhi perilaku mereka. Jadi tidak serta-merta langsung jalan.
1: Iya. Lewat saja
2: betul. Jadi hal yang begitu yang bisa kita atur.
1: Kita atur.
0: Jadi mungkin kalau itu ketika anak-anak mau mandi ambil handuk di depan.
1: Iya.
0: Itulah yang diciptakan bagaimana anak-anak kita. Atau mungkin towelnya atau handuknya ada kondisi kita ada tak penyimpanan, jadi kalau mau mandi tidak berteriak di dalam.
1: Iya.
0: Mungkin singkatnya itu esensinya arsitektur gelap, menciptakan perilaku yang bisa saja orang mandiri ki,
1: oh, ini
0: tidak mesti keluar ki, teriak
1: andung. Oh iya, sampai segitu ditaruh posisinya, desainnya ya. Oh.
2: Bahkan biasa Pak Taufik sering sampaikan.
1: Yeah, yeah.
2: Biasa kita kan punya aturan di agama, khususnya agama Islam.
1: Yeah.
2: Ketika masuk rumah pakai kaki kanan.
1: Oh iya, iya, iya, iya.
2: Jadi arah bukaan pintu itu bisa kita pengaruhi di situ.
1: Oh, sampai segitu ya?
2: Bahkan pintu WC kan paling pintu toilet.
1: Iya.
2: Ya kita masuk kaki kiri. Ya kita pengaruhi dengan cara mereka membuka pintu. Arahnya di mana supaya kaki kirinya duluan yang melangkah.
1: Bagaimana caranya itu? Ada desain, gambaran desain, bagaimana gambaran desainnya itu?
2: Iya.
0: Posisi, mungkin posisi pintunya kan? Kalau kanan, bagaimana caranya dia ketika buka pintu, mau tidak mau kaki kanannya duluan masuk.
1: Oh iya.
2: Mudahnya seperti itu.
1: Iya.
2: Jadi kita bisa pengaruhi tanpa
1: dia.
2: Harus kita
1: kasih tahu. Nah, dia sendiri yang sebenarnya alami. Iya. Oh iya, tanpa disadar juri.
2: Tanpa disadar
1: itu dia hipnotis sebenarnya. Jadi.
2: Iya.
1: Tapi anu baiji. Iya. Nah, kalau ketika ada rumah tanpa sekat, kan ini privasi juga. Ada rumah kan langsung plong ke belakang kamar, enggak ada penyekatnya. Kalau rumah-rumah dulu kan ada penyekatnya, rumah kayu saja ada penyekatnya antara pembatas ruang tamu sama kamar belakang. Nah, kalau saat ini kan banyak rumah-rumah yang langsung plong saja. Maka itu sekat-sekat yang pakai jaring-jaring masih bisa dilihat. Itu bagaimana itu?
0: Kita ini biasanya kami identifikasi ininya customer-nya. Customer-nya seberapa sering terima tamu. Jadi saya sekali-sekali terima tamu datang ke orang tua. Makanya tadi salah satunya adalah ketika kita sudah mengidentifikasi seberapa sering dia terima tamu, kita bisa lakukan pendekatan yang tadi. Makanya kita desain ruang tamunya di luar.
1: Sehingga
0: tanpa masuk ke dalam rumah, tetapi ini rumahnya sudah open space, itu privasi tetap terjaga. Karena sebetulnya rumah adatnya kita sebetulnya open space.
1: Iya kah?
0: Iya.
2: Rumah pertama sekalinya itu open space.
1: Oh, open langsung.
0: Baru perilaku yang membentuk mungkin mulai ini sadar orang tua atau bahwa ada privasinya perempuan. Ya, makanya mungkin yang awal-awal itu memang kamar perempuan yang ada kamarnya. Kita di luar gitu.
1: Oh iya, betul, di teras ya, tidur bersama situ nih. Tapi memang aslinya kita memang open space ya. Oh, berarti
0: tidurnya ditempatkan di depan itu di ruang tamunya kan. Mungkin yang masuk ke dalam adalah area keluarga.
1: Iya.
2: Yang dekat
1: lah. Berarti semakin segini, semakin ke depan itu sudah boleh membatasi. Oh, ternyata itu tidak melunturkan nilai siri ya, ketika memang sejak dulu itu open space memang.
0: Yang masuk ke dalam rumah memang anggota yang di luar.
1: Oh iya sih ya.
0: Tentang di luar.
1: Di luar aja ya, betul.
0: Bawa.
1: Oh iya, tempat bawa, nongkrong.
0: Balik-balik.
1: Betul. Jadi, berarti memang yang khusus itu perempuan di sana baru dibuatkan sekat khusus ya. Berarti dia open face langsung ketemu dapur juga gitu di. Oh, baiklah. Ini kan sudah ada pengunjung acara ini, Pak Taufik sama Pak Fandi. Mungkin ada pesan masing-masing dari Pak Fandi atau Pak Taufik dengan dialog kita, atau mungkin ada pesan kepada masyarakat lokal maupun praktisi arsitektur muda agar desain rumah hunian ini masa kini tetap menjunjung tinggi namanya konsep tradisional, atau mungkin ada konsep kita siri, siapa tahu serta siri. Ya, mungkin ada pesan kepada masing-masing.
0: Sudah diundang di acara ini kan.
1: Yang
0: ini kembali menikol sebetulnya buat kami sendiri. Dia mengingatkan buat kami sendiri kan. Jadi sebelum mengingatkan orang lain, mengingatkan
1: iya.
0: Kadang memang nilai-nilai luhur kita dari arsitektur kearifan lokal seperti inilah kita bisa terapkan pada desain. Mungkin bukan lagi dalam bentuknya secara mentah kita aplikasikan, tapi nilai-nilai itulah yang kita kita sekarang. Dan yang pada saat dilihat tema ini, insya Allah, ini tema-tema waktu itu Iya,
1: iya, iya, iya. Oh, iya, iya, iya.
0: Saya melihat bahkan orang yang sangat merupakan yang paling sangat menghargai arsitektur tradisional, bahkan kan itu orang luar pun. Biasanya dulu lulusannya ITS Surabaya. Dia datang ke Makassar, malah dia yang membuat kita terserah lebih. Biasanya ini arsitektur tradisional kita. Jadi pas diundang acara ini kayak
1: kagum.
0: Terima kasih saya tersentuh. Kami melupakan itu kan tadi. Kadang recall-nya mungkin dengan customer yang kecenderungan pasar sekarang. Jadinya kami terlena juga terkadang nilai-nilai ini kayaknya harus
1: baru ke orang lain gitu ya. Nah, sebagai founder lah, sebagai founder dari renovki.com, apa yang mau disampaikan tentang usaha dunia usaha tadi?
0: Alhamdulillah kalau iklim konstruksi khususnya rumah tinggal kan Makassar ini sudah cukup bagus. Banyak teman-teman sudah masuk di bidang industri ini dan kami di renovki.com sangat bersyukur sekali di tahun ke-6 ini dipercaya beberapa customer dan masyarakat. Ini tentunya sama dengan saya sampaikan tadi, masukan-masukan itulah yang kemudian menyempurnakan ataupun membuat kami lebih baik yang sebelumnya, dan untuk kedepannya tentu layanan-layanan kami sangat memperhatikan tadi behavior arsitektur ini. Jadi di mana customer yang akan datang ke renovki.com itu betul-betul kami ajak untuk membangun rumah bersama kan. Ya, jadi bukan bahkan satu titik pencapaian goalsnya kami ketika satu bangunan rumah impian customer ini terbangun, dia bilang seperti ini, seperti yang rumah atau seperti saya buat desainnya ini, atau tinggal terpapar. Keberhasilannya seperti itu kan ketika customernya merasa bahwa dia yang desain ke rumahnya.
1: Fasilitatornya baik. Kak Fandi, mungkin ada pesan untuk masyarakat. Topik kita dulu ya, topik kita. Ya, mungkin apa yang ingin sampaikan ke masyarakat dari tadi kita bahas ini.
2: Ya, jadi dari rumah adat ini sebetulnya kita belajar bahwa perilaku itu membentuk satu ruang. Dan ternyata ruang juga membentuk perilaku. Jadi mereka berkesinambungan sebetulnya. Jadi ada ruang-ruang memang yang terbentuk tidak sengaja akibat perilakunya kita. Jadi ini yang harus kita garis bawahi. Ternyata banyak ruang yang bisa kita telisik, kita bentuk hanya dari perilaku kita sehari-hari. Nah, jadi jangan terlalu terpengaruh dengan keinginan dan juga sosmed, tapi coba gali lebih dalam ke dalam diri kita. Bagaimana aktivitas kita sehari-hari, sehingga adat-adat yang sebetulnya sudah ada dari dulu DNA kita, ya itu bisa kita temukan lagi di sini.
1: Baik. Dari sisi prinsipal arsitek renovki.com, promosikanlah apa yang bisa meyakinkan masyarakat harus ke renovki.com. Apa kelebihannya? Yang sampai sana mahal, begitu tonji bentuknya. Apa?
2: Secara moral, secara profesi kami tidak bisa mempromosikan
1: sendiri. Gitu. Jadi apa yang bisa menarik orang ke renovki.com? Apa yang menjadi kelebihannya?
2: Ya, makanya tema yang tadi itu yang kita angkat, bahwa kami ketika melayani atau memfasilitasi masyarakat yang akan datang, ya kami akan coba menggali sesuai dengan kebutuhan Anda nantinya. Jadi tidak serta-merta klien saya mau ini. Nah, itu kita ikuti semua. Tapi kita coba gali lebih dalam. Bagaimana kebiasaannya, kerjaannya apa, anaknya berapa, anaknya umur berapa, laki-laki perempuan, itu semua kita gali. Nah, dari situ semua, ya insya Allah kita bisa bentuk perilaku itu dari perilakunya itu kita bentuk sebuah ruang.
1: Seperti itu. Saya posisikan sebagai masyarakat biasa yang merenov, pasti ujungnya saya bertanya, harga. Harga kan masih ada biasa jasanya kan. Kan bisa mahal kian. Ah, bagaimana bisa menjawab itu? Saya sebagai masyarakat yang bertanya hal itu. Pak Founder.
0: Iya, sebetulnya kalau dari segi harga kan, ya, tentu setiap produk punya respon seperti itu kan.
1: Yeah.
0: Bukan cuma produk ini.
1: Yeah.
0: Namun tentu kembali lagi, tadi sudah kita bicara tentang kebutuhan customer.
1: Iya.
0: Sehingga pada saat tentu kita bicara bisnis, inilah yang kami kemas kemudian bagaimana kita menjawab kebutuhan masyarakat. Sehingga kalau dari segi harga, kami rasa harga kebutuhan itulah yang harus dibayar. Harganya kami. Ini kayaknya kalau ditanya, ini tidak ada ini kayaknya promosi. Kami tidak ada, tidak menyiapkan.
1: Iya, iya, iya, bagus.
0: Tapi dengan adanya kegiatan ini, alhamdulillah kami sangat terbantu, khususnya diri kami pribadi kali ya, untuk pengembangan dan waktu depan.
1: Baik.
0: Siapa tahu kami bisa mengembangkan di teman-teman R&D, Pak Van.
1: Iya.
0: Masuk untuk arsitektur tradisional kita.
1: Baik. Makasih banyak Pak AR Ahmad Taufik STIAI ya. Sebutannya bersama dengan Pak Ahmad Afandi Ghaffar STAIAI selaku founder juga Renovki.com dan juga principal arsitek Renovki.com. Terima kasih atas kesempatannya sudah hadir di sini. Mungkin sibuk-sibuknya mungkin di lapangan tadi lagi meninjau anu proyek saya ganggu gini. Saya terima kasih Pak dan tentunya sahabat budaya yang ingin ya mungkin mengambil hikmahnya dari dialog kita ini. Tentunya kita berharap masyarakat bisa tetap mengadopsi ya rumahnya itu ada nilai-nilai rumah budaya kita. Dan tentunya sahabat budaya terima kasih kebersamaannya dan juga narasumber di hari ini. Saya Bang Ria bersama narasumber pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan mengucapkan suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: baik sebabnya tumis gami atau lebih popular dikenal dengan sambal gami adalah kuliner tradisional khas Bontang, Kalimantan Timur. Hidangan ini berupa sambal yang memiliki keunikan utama pada proses memasaknya yaitu ditumis dan disajikan langsung di atas cobek tanah liat yang dipanaskan di atas skor.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
3: Seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian ketiga berjudul Semalam Bersama Suku Anak Dalam dipersembahkan oleh

0: Lamongan Temenggung Tarik ketika kerabat kerja RRI berkunjung ke Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Minggu pertama Mei 2008. Waktu itu, Temenggung Tarik mengatakan suku anak dalam adalah asli orang Rimba. Dia menjadi orang Rimba bukan karena penjajahan Belanda. Mereka sudah menjadi orang Rimba sebelum Belanda datang ke Jambi. Orang Rimba tidak pernah ikut perang. Orang Rimba menganggap perang itu jahat. Padahal orang-orang Rimba itu orang baik. Tidak punya musuh, tapi juga tidak mau dimusuhi. Malah ketika nenek Temenggung Tarik ditangkap Belanda mau dibawa ke Jambi, orang tua itu menolak. Belanda mencoba memaksa dengan menodongkan senjata. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Belanda yang menodongkan senjata itu begitu kaget. Senjata yang ditodongkannya berubah mencair. Belanda itu nyaris membatalkan niatnya membawa si nenek. Tetapi herannya, si nenek sendiri akhirnya yang mengalah, mau ikut dengan Belanda. Ketika Temenggung Tarik ditanya mengapa si nenek mau ikut Belanda, Temenggung Tarik hanya mengatakan mungkin karena ingin bekerja dengan Belanda.
1: Cari dia kemarin tidak temu-temu. Awak nak kasih bantuan tidak dong?
2: Sekali menjadi orang Rimba, selamanya harus menjadi orang Rimba. Agaknya inilah tekad suku anak dalam yang sekarang masih tetap bertahan di dalam hutan, di lahan-lahan bekas HPH dan HTI yang sudah tidak lagi beroperasi. Adat dan kebiasaan hidup orang Rimba, warisan dari nenek moyang mereka, tidak hendak mereka ubah. Beberapa kebiasaan itu diantaranya tidak punya rumah. Rumah mereka adalah rimba, berlantai bumi, beratap langit. Tidak punya pakaian seperti orang-orang lain. Pakaian mereka hanya sekedar penutup bagian-bagian tubuh tertentu. Mereka tidak akan merasa kedinginan, walaupun cuma pakai cawat, kata Temenggung Tarik.
3: Sudah terbiasa, Pak. Tidak ada pakai baju. Dia dari kecil kan cuma pakai cawat. Nah, juga tidak ada yang pakai celana. Tapi celananya baru berapa tahun ini. Biasanya dia pakai cawat itu, Pak. Jadi tidak terasa dingin lah. Soalnya dia sudah biasa macam itu.
2: Sekarang dapatkah Anda bayangkan bagaimana seandainya kita mencoba barang semalam bersama

0: Mungkin hanya itulah suara yang dapat kita dengar. Selain itu dapat dibayangkan, berada di tengah hutan, tidak ada rumah, tidak ada listrik, dan di dekat kita hanya ada mereka. Suku anak dalam dengan pakaian yang minim dan sulit diajak berkomunikasi. Pastilah akan merupakan suasana yang sangat membosankan, bukan? Kebanyakan orang pasti merasakan seperti itu. Namun tidaklah demikian halnya dengan orang-orang yang punya kepedulian khusus terhadap suku anak dalam.
1: Pemerintah daerah Jambi sebetulnya sangat ingin makin banyak yang peduli terhadap suku anak dalam. Sebab untuk berhasilnya usaha membangun orang rimba ini diperlukan keterlibatan berbagai pihak. Tidak mungkin hanya oleh pemerintah daerah sendiri ataupun pemerintah kabupaten Sarolangun saja. Permasalahan yang dihadapi dalam membangun suku anak dalam sangat kompleks dan harus betul-betul dimulai dari bawah. Pendekatan awal oleh pemerintah daerah Jambi tampaknya diutamakan dari segi pendidikan, bidang yang tampaknya paling sulit. Seperti di pemerintahan Kabupaten Sarolangun, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pun sekarang mempunyai satu seksi yang bertugas menangani pendidikan khusus untuk suku anak dalam.
0: Itu saja belum cukup, kata Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jambi, Yazid Idris, ketika rombongan KNPI dan sejumlah anggota pramuka berkunjung ke pemukiman suku anak dalam di Kecamatan Air Hitam, Sarolangun. Yazid Idris mengatakan, pemerintah daerah Jambi akan mencoba menggugah kepedulian berbagai pihak terhadap permasalahan suku anak dalam, siapa saja.
2: Seharusnya kan dari pihak ulama juga harus ikut bertanggung jawab, terutama dalam rangka mungkin masyarakat agama lah. Kalau ngajar-ngajar yang di luar kah, ya enggak gampang. Tapi kalau yang suku anak dalam yang belum punya agama, itu kenapa tidak? Gitu. Seharusnya mereka turun ke lapangan. Termasuk juga bisa tokoh-tokoh adat. Perlu mungkin penggalian terhadap adat-adat suku anak dalam itu untuk kita kembangkan menjadi aset kita. Dalam pengembangan adat, mungkin pengembangan budaya, seni, dan sebagainya di kabupaten. Jadi semua komponen yang ada di kita ini, supaya memperhatikan itu sebabnya, pada visit Jambies pada tahun 2009, kita akan mencoba acara, ada kegiatan acara semalam bersama suku anak dalam.
1: Berdasarkan pemikiran inilah, pemerintah daerah Jambi merancang sebuah program yang diberi nama Semalam Bersama Suku Anak Dalam yang digelar pada kesempatan Visit Jambi Year 2009. Dicoba menggelar acara itu dengan melibatkan berbagai pihak untuk melihat reaksi para wisatawan yang berkunjung ke Jambi. Melalui acara itu, yang menyaksikan akan tahu bagaimana persisnya berada semalam bersama suku anak dalam. Yazid Idris sangat yakin acara itu akan sangat menarik.

Semalam bersama suku anak dalam bukanlah ilusi dan juga bukan mimpi, tetapi merupakan sebuah program yang dirancang khusus untuk mengundang kepedulian pihak lain terhadap suku anak dalam. Program ini dirancang sedemikian rupa dan melibatkan seluruh kabupaten yang ada di Jambi. Sekali merangkul dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali membuka pura, 2-3 hutan terbayar. Itulah yang tersirat dalam bentuk program istimewa tersebut. Semalam bersama suku anak dalam dijadikan sebagai sarana untuk menggali permasalahan mendasar yang dihadapi suku anak dalam untuk dicarikan solusinya. Kemudian solusi itu ditawarkan kepada semua pihak guna penanganan lebih lanjut. Semalam bersama suku anak dalam juga merupakan sarana untuk menggali lebih dalam lagi seperti apa betul adat istiadat suku anak dalam. Seperti apa betul ragam budaya yang ada pada orang Rimba, suku tradisional Jambi yang begitu sulit diangkat harkatnya. Jika itu memang merupakan aset yang dapat dijual, mengapa tidak? Bukankah wisatawan asing cenderung menyukai hal-hal yang bersifat tradisi, hal-hal yang natural, belum tersentuh oleh kemajuan zaman? Itulah sebabnya program ini sengaja digelar pada saat Visit Jambi Year 2009.

Tahun 2008 dapat dicatat sebagai lembaran baru dalam kehidupan suku anak dalam Jambi. Salah satu ciri yang diperlihatkan secara gamblang ialah perhatian pemerintah daerah. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang positif. Dan itulah yang sudah diperlihatkan pemerintah daerah Jambi maupun pemerintahan Kabupaten Sarolangun, Jambi. Tidak mau nasib suku anak dalam Jambi sama dengan saudara-saudara mereka yang tinggal di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Suku anak dalam di Musirawas tersebar di beberapa lokasi, seperti Desa Sungai Kijang, Kecamatan Rawas Ulu, Desa Bumi Agung, dan Desa Ketuan Tiga, Kecamatan Muara Beliti. Dan masih ada lagi yang tersebar di wilayah lain. Jumlah mereka mencapai 4.700 orang, hidup secara nomaden. Hampir sebagian besar masyarakat yang sudah lebih maju di Musirawas hanya melihat sebelah mata kepada suku anak dalam. Namun mereka tidak merasa dikucilkan. Bahkan kalau ada kelompok maju itu memerlukan pertolongan, suku anak dalam malah memberikan bantuan. Misalnya ketika sakit, mereka dibantu dengan pengobatan tradisional. Walaupun dalam pergaulan sehari-hari, mereka seperti dijauhi. Pemerintah daerah Jambi tidak ingin suku anak dalam Jambi bernasib seperti itu.

0: Belum bosen. Masih...
1: Sekali lagi, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang positif. Semalam bersama suku anak dalam adalah bagian dari langkah-langkah positif yang ditujukan untuk mengangkat harkat hidup suku anak dalam pada saat mereka berada di awal-awal lembaran baru kehidupan mereka. Melalui program Semalam Bersama Suku Anak Dalam, komunitas orang rimba ini diperkenalkan kepada masyarakat internasional. Apakah dengan begitu, pemerintah daerah Jambi akan terkesan mengemis meminta bantuan internasional? Tidak. Semalam Bersama Suku Anak Dalam adalah program untuk menggugah kepedulian orang-orang yang punya nurani, tidak saja masyarakat Jambi, masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional.
2: Mungkin tidak salah jika kita sengaja sedikit berimprovisasi bahwa usaha yang dirintis pemerintah daerah Jambi mulai 2008 sudah diawali Warsi, Komunitas Konservasi Indonesia, sebuah LSM yang sudah terjun langsung ke masyarakat suku anak dalam sejak 1997. Program awal Warsi adalah membela hak-hak suku anak seperti tanah, hutan, dan sumber daya yang ada di dalam hutan. Program ini kemudian dikembangkan ke arah peningkatan sumber daya manusia suku anak dalam melalui bentuk-bentuk pendidikan sederhana. Hasilnya mulai tampak, walau masih terbatas.
1: Langkah yang cukup bijak jika pendekatan terhadap suku anak dalam dilakukan melalui penghayatan lebih mendalam tentang hidup mereka sebagai orang rimba. Keteguhan mereka memegang aturan adat nenek moyang, kesetiaan mereka menjaga keasrian lingkungan, dan kearifan mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam, tiga jenis pola hidup mereka yang tidak mungkin dapat dipisah-pisahkan. Kemudian, tentang sikap mereka merespon pembaharuan. Mereka menerima pembaharuan apa saja bentuknya, asal tidak merampas hak mereka untuk setia pada adat nenek moyang. Seperti kata Ketua Program Warsi, Robert, ajak mereka untuk menerima perubahan, tetapi jangan hilangkan jati diri mereka. Program Semalam Bersama Suku Anak Dalam tentu tidak akan lari dari nuansa ini. Demikian seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian ketiga, Semalam Bersama Suku Anak Dalam, dipersembahkan oleh LPP RRI, naskah Darius Umari, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang, penata musik dan teknik rekaman Dani Alramdani, pengarah acara Deryoko, produser pelaksana Budi Ningrum, produser Dr. Randa Niken Widyastuti, MSI.

jauh sebelum aksara dan buku dikenal luas, leluhur kita sudah menyampaikan nilai-nilai kehidupan melalui cerita rakyat. Cerita rakyat adalah kisah yang lahir dari tradisi lisan, dituturkan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah kampung, di bawah cahaya bulan, anak-anak dahulu mendengarkan kisah tentang Malin Kundang, Timun Mas, hingga Sang Kancil. Kisah-kisah ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tapi sarana untuk menyampaikan pesan moral, petuah, dan kearifan loh. Seiring perkembangan zaman, cerita rakyat mulai ditulis dalam buku, diajarkan di sekolah, bahkan diangkat ke layar lebar dan animasi. Kini, dengan hadirnya internet, cerita rakyat Nusantara semakin mudah ditemukan dalam bentuk podcast, komik digital, hingga konten media sosial. Meski cara penyampaiannya berubah, makna cerita rakyat tetap sama, menjadi cermin kehidupan, memperkuat identitas, dan menjaga warisan budaya kita. Kita terus hidupkan cerita rakyat Nusantara, agar anak cucu kita tidak hanya membaca sejarah, tapi juga merasakan hangatnya kisah yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu.

0: Om Swastiastu Bli, ampure mengganggu. Pring dijeni ke perpustakaan ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf Bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bli, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Nusantara Siang, Pro 4, RRI, Makassar.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Iya, selamat tanggal lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, jumpa lagi bersama saya Ines di program di program Solata. Nah, saat ini kita akan membahas tentang kebudayaan Mamasa. Mamasa dikenal dengan keunikan kebudayaannya. Sebagai daerah tradisional, Mamasa memiliki keberagaman kebudayaan yang menjadi ciri khas yang menjadi pembeda dari daerah tradisional yang lain. Setiap kebudayaan mempunyai makna tersendiri yang dipegang dan dijadikan panutan oleh masyarakat Mamasa. Ya, sebagai warga Mamasa, pastinya Taisam pada akar budaya-budaya yang banyak di Mamasa, budaya-budaya seperti warisan budaya yang sudah diturunkan oleh leluhur kita yang terus dipelihara dan dilestarikan dari masa ke masa. Yang ini juga ditatah dan dibawahi dalam suatu wadah yang kita sebut alu. Nah, istilah alu sendiri ini merujuk kepada kepercayaan animisme leluhur masyarakat Mamasa. Namun setelah banyak dari antara mereka yang menjadi Kristen, istilah alu ini dikontekstualisasikan dan dipakai untuk sebutan agama. Masyarakat Mamasa masih kental dengan beberapa kebudayaan lokal yang sampai saat ini masih terus dilakukan sebagai bagian pelestarian dari budaya dan juga sekaligus menjadi identitas. Budaya-budaya tersebut dikenal dengan istilah Rambu Tuka dan Rambu Solo. Selain itu, terdapat beberapa kebudayaan yang biasa dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi antar masyarakat, yang biasa pada tawa ada tuo yang meliputi tiga kategori, yaitu konflik ringan, konflik menengah, dan konflik berat. Setiap konflik yang terjadi jika diselesaikan secara adat, maka identik dengan membawa hewan sebagai tebusan untuk sebuah kesalahan. Konflik ringan diselesaikan dengan membawa ayam atau mukepa manu. Nah, konflik menengah membawa babi atau mubulebai, dan konflik berat dengan membawa babi dan kerbau atau biasa tawa merenden tedong. Namun di daerah Mamasa, bagian wilayah 2, nah ini bagian-bagian Mesawa sampai Sumarorong, adat tuo dipahami sebagai suatu kekerabatan antar keluarga dan suatu sistem kemasyarakatan melalui sikap gotong royong. Nah, antara kebudayaan Mamasa dan Toraja tampaknya mungkin hampir sama. Nah, hal ini terjadi karena diyakini bahwa leluhur orang Mamasa merupakan makhluk mistis atau biasa diwat Tomanurun yang dikenal dengan nama Pongka Padang, yang dimana ini berasal dari Toraja, secara khusus Mamasa bagian timur. Dan di sini juga sahabat budaya terdapat banyak kemiripan seperti bahasanya, budayanya, dan juga masih banyak lagi. Hal ini didukung oleh arkeologi yang pernah dilakukan, dan mereka berpendapat bahwa Mamasa dengan Toraja memiliki persamaan budaya yang jika ditelusuri lebih jauh memiliki akar budaya yang sama, yaitu mulai dari rumpun budaya Austronesia. Bentuk persamaan itu terutama ditunjukkan oleh aspek ideologi dan sistem pemukiman yang mengelompok berdasarkan kesatuan adat. Secara geografis, wilayah pemukiman masyarakat Mamasa pada umumnya terletak di daerah pegunungan. Nah, sebagaimana halnya di Toraja, pola pemukiman di Mamasa juga mengelompok dalam satu ikatan kekerabatan yang dikoordinir oleh ketua-ketua adat atau kepala kampung. Nah, sebelum kita melanjutkan informasi selanjutnya tentang budaya Mamasa, kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Iya, kembali lagi ke program Solata. Nah, balik imu pengi penaniam, tapa tahu mau bahas tentang budaya Mamasa. Tak malah

0: pungkiri bahwa masa kini budak pergeseran pemahaman di mana inde toma masa musebut ungkalena toma masa anna susito sebaliknya toto raja duka musebut ungkalena sebagai orang toraja. Ampo walaupun ada jarak antara keduanya, tetap terdapat sejumlah kebudayaan yang mungkin bisa dilakukan baik mamasa maupun toraja. Nah, inde sangana rambutuka. Ya, apa itu sih rambutuka? Rambutuka adalah ritus dalam bersyukur atau kehidupan. Nah, dipahami sebagai ritus matahari terbit dan kemudian denduka disanga rambu solo yang artinya ratapan dalam kesedihan atau kematian, yang dipahami sebagai ritus matahari terbenam. Dan rambut tuka ini selalu berkenan dengan hal-hal kemakmuran seperti kekabengam, dan rambu solo identik dengan kedukaan atau kamateyam karena kerabat atau keluarga yang meninggal dunia. Kedua kebudayaan ini masih eksis dan juga dijunjung tinggi oleh masyarakat Mamasa, Susita Isam, dan Sunila Kotemo masih takaha pada-pada Indo Dua Rambu Solo Sola Rambu Tuka. Nah, rambu tuka ini dipahami sebagai bagian dari upacara yang berhubungan dengan pernikahan. Nah, ada napa bagian yang tapake di kebudayaan ini? Yang pertama indo diwa mangusi. Nah, mangusi inde disa artinya lamaran dalam bahasa Indonesia. Kemudian marandang atau pembicaraan keluarga perempuan dan laki-laki. Ya, mbak bangga ke dioi daerah Buntu Malangka atau bahasa Bambang itu mak padandang. Kemudian mak pakawin. Mapakawin itu adalah acara pernikahan. Dan masara. Nah, masara ini adalah penyambutan pengantin wanita. Mengusi adalah suatu bagian yang paling pertama dalam rambu tuka, di mana ini menjadi respon dari keputusan sepasang laki-laki dan perempuan yang memutuskan untuk membangun rumah tangga. Nah, pada bagian ini biasanya ibu-ibu sebagai utusan dari pihak laki-laki pasti sule lako pihak baine sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Dan pastinya biasanya inde acara membahas tentang akad tujuanna inde dari pihak laki-laki setelah bali dibicarakan, setelah bali di pak limbo-limboi. Nah, pasti ditentukan umpole tanggal pak randangan. Nah, pada bagian pak randangan, pihak dari laki-laki akan datang menghampiri pihak perempuan. Namun DM perbedaan dari mengusi yang sule, yang inde kaum bapak-bapak sebagai perwakilan laki-laki di napasola calon pengantin pria duka nah hadiri inde calon perempuan, pasti mereka akan banyak membahas tentang aka kemungkinan-kemungkinan masih adanya hubungan kekeluargaan yang dimulai dari mungkin silsilah keluarga inti sampai kepada nenek moyang. Nah, mbak inde lebih ke aka tersangan na kehapan mu petua mana silsilah keluargana jangan sampai inde tosi tolakabem ternyata masih sisa hapu, ampo sisa hapu membela begitu ya. Nah, jika terdapat hubungan keluarga, maka akan terjadi keberatan yang ditandai dengan intonasi suara yang tinggi atau suara pukulan dinding atau lantai. Nah, inde lo anale anna malai di sana ka keluarga tapi inde atau tayan inde bayi inde calon ta begitu ya. Nah, biasanya pak randangan ini akan dilaksanakan di rumah tradisional Mamasa yang disebut Banua. Nah, maka akademik kesempatan dan ternyata tak didestilsilah keluarga antara inde muane solabaine, maka akan ditentukan tanggal pak pakawinan. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pihak keluarga perempuan, pasti kedua pengantin atau Kedua mempelai akan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan acara tersebut. Susina mau papia depa, mau papia tenda, ana budapi hal-hal senga yang tentunya inde biasana ke adat kita mu di masing-masing dem biayana. Kan biasana inde ndoto senga lek den di mapanai atau anu dari adat Bugis ampo di adat mamasa, kita lebih ke masing-masing mau pas subung ki, masing-masing mau pas subung ki dana, masing-masing mau sediakan ki doi untuk dipakai KBM. Nah, biasanya dalam kebudayaan Mamasa tentang pernikahan uang bukanlah suatu kendala karena semuanya akan dibicarakan dio bagian pak randangan ingena dan inde duka disesuaikan dengan kemampuannya dari pihak muane. Nah, malam sebelum pelaksanaan semua keluarga dari pihak laki-laki pasti sudah disambut. Kali ini semua golongan bisa menghadiri tanpa ada limit. Nah, maka hapam desa pun tade yang keluarga ta. Dan biasa ninde pasti mengundana sangki dari keluarga-keluarga besar yang baik di mambela, pasti ditambai lopoum. Dan maka ke alonam al mata to matanna si biasa do matanna pasti sulia samin do semua keluarga entah itu diundang atau tidak po biasa na po lele si diundang asam do semua keluarga-keluarga terdekat. Namun keluarga akan membawa babi dan kue tersendiri yang telah disepakati. Pada malam hari akan dilaksanakan resepsi yang bernuansa adat. Tapi di hari inti, pengantin akan menggunakan gaun dan menerima pemberkatan nikah yang dilakukan di gereja setelah resepsi telah selesai. Dalam hari yang sama atau hari lain akan dilaksanakan masara. Nah, Susi ingin aku uwa, setelah acara indendeha pamsulia sami keluarga, biasa kita tahu pertemuan indendosi biasana kahubenna. Kahubenna dikahas sebelum makalena diberkati dio gereja. Nah, ini ada kehubenna biasana kita tersebut perlengkapan atau pertemuan. Nah, jika semua acara yang telah dilaksanakan atau dilakukan di rumah pihak perempuan, maka dalam acara terakhir ini dilakukan di keluarga laki-laki. Sejumlah kebutuhan sehubungan dengan acara ini akan ditanggung sepenuhnya dari pihak muane. Nah, acara ini yang dimaksudkan untuk menyambut perempuan sebagai bagian dari anggota keluarga yang baru. Ya, masih bundam pindelata bahas solata ampo sebelum itu tapi hingi penaniam berikut ini.
1: Please.

0: mau dibawa kemana sih?
1: Udah, tenang, nurut aja.
0: Pertunjukan wayang? Loh kok di sini? Kirain mau ngajakin nonton konser.
2: Iya, nonton konsernya sekarang. Di sini, nonton wayang.
0: Ih, hari gini nonton wayang.
2: Iyalah, kenapa enggak? Wayang itu ceritanya menarik loh. Banyak nilai dan pesan moral tentang kehidupan. Tidak hanya itu, nonton wayang juga bisa menghibur kita.
0: Ah, masa sih?
2: Ih, gak percaya. Tahu gak, saking bagusnya wayang itu sampai diakui secara internasional sebagai mahakarya dunia oleh UNESCO. Sayang banget loh, masa orang luar negeri saja lebih mengapresiasi wayang daripada kita sendiri.
0: Yaudah deh kalau gitu, ayo. Wih, lucu banget ya. Keren loh ternyata. Wah, bangga banget sih wayang jadi karya Indonesia sampai bisa diakui dunia.
3: Iya kan?

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Ya, kembali lagi bersama saya Ines di program Solata. Ya, balita bahas ingena tentang rambu solo solar rambu tuka. Nah, lamu bahas poliki kebudayaan-kebudayaan tentang rambu solo, di mana ini merupakan kebudayaan yang menjadi fenomena yang menyimpan sejumlah makna yang tersirat dalam setiap pelaksanaannya. Ya, baik malah dijelaskan ia tentang rambu tuka, proses-proses na rambu tuka, ampok maka proses-proses na rambu solo umbai lebih ke cukup orang Toraja yang paham step-stepnya, karena sejumlah prakteknya ini merupakan bagian dari aturan yang berlaku dalam kebudayaan animisme leluhur yang berhubungan dengan sejumlah hewan sebagai korban dan tata cara. Nah, mbak yang gak padalah aku bahas temo dalam program Solata tentang inde kebudayaan Mamasa Rambu Solo Solar Rambu Tuka. Kado Ines pamit undur diri dari program Solata. Salamat tangga Allah, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

0: Maakabanyo punapigatre narai kabar. Pripun kabare kumaha damang?
1: Sebagai negara memiliki keberagaman etnis dan suku, Indonesia juga dikenal sebagai tanah yang kaya akan bahasa daerah. Diperkirakan ada lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan berkembang di seluruh Nusantara ini. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki keunikan bahasa dan dialeknya sendiri, mencerminkan warisan sejarah dan tradisi yang kaya. Hargai dan lestarikan keberagaman bahasa daerah kita, karena setiap kata memiliki makna yang dalam dan menghubungkan kita dengan akar budaya yang kokoh. Indonesia, negeri seribu bahasa, menjadi saksi keindahan linguistik dan keberagaman yang memperkaya bangsa kita. Lestarikan bahasa daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kita dengan menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari dan mengajak generasi muda untuk belajar dan menghargai warisan budaya ini.
2: Ya, halo.
3: Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
4: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
4: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
4: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong ning kantin.
4: Ngerti wae.
5: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
4: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
4: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
7: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
8: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
7: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
8: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
9: Oh, yes.
7: Hah? Emang bahayanya apa?
8: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
7: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
8: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
10: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Sekurite jam 13.
1: Abang Po, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen menetapkan Adventius Immanuel Caro dan Dania Zahra Ayusti dari DKI Jakarta sebagai terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2026. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, Duta Bahasa 2026 mengajak generasi muda menjadikan bahasa ibu sebagai penopang bahasa persatuan. Pengumuman berlangsung dalam puncak penganugerahan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026 di Geraha Utama Kemendikdasmen Jakarta, sekaligus menandai 20 tahun penyelenggaraan Duta Bahasa.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep, Ki Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani, memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di lapangan 2 Labuh Kecamatan Ganding memadukan potensi pertanian dengan seni budaya, pameran UMKM, industri hasil tembakau, kegiatan keagamaan, serta hiburan masyarakat. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari. Menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPD MHUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya. Cuaca gimana Manokwari bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup kira, gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau cukup saja? Panas ya?
3: Panas.
2: Panas. Ya. Tapi nggak ada karhutla di situ ya? Kebakaran hutan ya?
3: Ya.
2: Nggak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke. Hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPD MHUM ya, Bang?
3: Iya.
2: Iya. Kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita. Sampai nanti di menit 3 kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama

0: FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore, ya. Ibu.
1: Selamat siang. Selamat sore.
0: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan.
1: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang. Kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
0: Ya. Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita anak-anak muda yang sebagai platform digital, apa kondisi ini mengancam ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
1: Iya, benar sekali kata. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
0: Siap.
1: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
0: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
1: Ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, dan lain-lain bisa. Itu bisa. Iya. Yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali
0: biasa,
1: cerita rakyat ya. Dibuat dalam bentuk video reel, tapi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Nah, jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Itu kita masuk ke situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu. Sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
0: Ya.

0: mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam
1: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka, iya, sastra lisan atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kata
0: untuk
1: menggunakan peta digital
0: untuk ya jadi pulang kembali ke bagian baik cerita rakyatnya. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal.
1: Ya. Ya. Sebenarnya kakak bukan hanya cerita rakyat. Ya. Yang sama ya, yang semua yang namanya
0: daerah sendiri-sendiri.
1: Ya. Ya. Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja, mereka tidak tahu bahasa daerah. Karena di dalam keluarga, orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Ya. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah
0: hilang gitu.
1: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu mereka bercerita gitu. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu setidak ada, apalagi karena sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
0: Iya. Anak-anak yang bisa tidur baru ya
1: nonton. Jadi biasa. Mereka nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan, tau?
0: YouTube apa
1: ya? Ya, nonton lagu apa. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Ya. Iya. Apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah itu yang membuat mereka semakin jauh.
0: Jauh.
1: Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh.
0: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyatnya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa muda ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya?
1: Iya, sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa video-video pendek animasi segala macam gitu. Itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkan YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua, itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya, versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu tuh bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
0: Pelestarian ya.
1: Nanti tradisi belum ada itu.
0: Ya. Budaya kita
1: belum ada itu seperti
0: anak muda.
1: Iya.
0: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek satu menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
1: Iya, sebenarnya kita membuat mentransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya dalam satu cerita itu ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita mau satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
0: Ya, di mana batas antara untuk pelestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
1: Batasnya.
0: Pelestarikan cerita-cerita rakyat lah.
1: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu pengetahuan lokal yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak. Iya, mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi, itu kan semuanya di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan, itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu. Kita mau apakan? Kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang baik. Digitalisasi.
0: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital, atau bagaimana peran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
1: Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di ini ya, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia. Setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
0: Digital macam. Ya.
1: Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel.
0: Konten apa?
1: Ya. Atau video animasi. Itu betul seperti itu.
0: Ketika mengetahkan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau area digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
1: Konsep menghidupkan kembali.
0: Hidup kembali ya?
1: Ya. Ini kan seperti orang mati suri itu. Mati suri sudah mati, kemudian hidup lagi. Nah sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati, baru kita hidupkan kembali. Ya kan, seperti itu. Maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah suatu ungkapan yang ironis, yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Nah, maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan warna digital tadi. Ya, karena sekarang ini kan anak-anak masih digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini, dengan dunia mereka. Ya, paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu, dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
0: Ya baik. Mungkin kayak yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial.
1: Sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya, video animasi, lalu belum sampai ke peta digital, itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai konten media
0: atau digital begitu.
1: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka begitu.
0: Ya baik, pendengar di mana mana mereka, kami kembali ke teman atau rekan kita Nova.
2: Iya Bang Lexi, tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
0: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
0: 0812-9971.
2: Iya.
0: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-11-24928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
0: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manok.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, salam budaya Nusantara, Pak Nopa, belaam-belaam cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Pak Nopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang, menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Tak dengar suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi.
3: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kubiarkan teguh anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya, Dokter Insum Malawat.
4: Iya.
3: Panggil ibu Insum aja ya, ibu Insum.
4: Iya.
3: Salam kenal ya bu ya.
4: Oke siapa
3: ya, ibu? Kenal dari Jakarta bu, Jakarta kemana-mana. Banyak ongkosnya bu ya. Drak ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniat atau postcard. Benar ya Bu ya? Buku digitalnya iya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya Ibu ya? Ibu narasumber. Nah Bu, seperti apa Bu? Ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini Bu. Seperti ya banyak Bu ini produksi konten audio visualnya Bu. Apalagi kan Bu lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih bu. Bagaimana bu, sampai ini kreatif nggak bu, kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya bu ya, pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya.
3: Kakak Lexi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari sudah?
4: Iya. Jadi biar Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Iya. Kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Halo Manokwari, belum.
1: Oh belum ya. Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal Ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Ibu Cigu Ria namanya sekali. Yeah. Pasti orangnya cantik. Iya. baik cara menghidupkan kembali cerita rakyat ya, di era digital.
2: Di era digital.
4: Digital, oke. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua khususnya karena ini kondisinya Papua ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang boleh dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi, karena anak-anak pun semua bertacu bukan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat. Ya, untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya,
1: silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya kita harus mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan saat ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5-10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini

0: Baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
1: Ya, ada yang baru bergabung.
0: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo?
1: Halo?
0: Iya. Ya. Silakan masih diangkat ini, Bang Lexi.
1: Sabar.
0: Baik, Abang Po yang ingin bergabung, belum ada Bang Lexi, apakah sudah ada atau belum ada?
1: Ya, ada.
0: Ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi, jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
1: Bisa dengar.
0: Iya, silakan diangkat kalau sudah ada penelponnya.

0: Sudah bisa tersambung kah?
1: Masih di...
0: Sudah bisa atau belum bisa ini ceritanya?
1: Belum bisa ya.
0: Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lesi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya, untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat, kisah telur misi atau empat raja. Legenda asal-usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber. Silakan Ibu.
2: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu tujuh telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Di sini juga ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada tujuh telur besar yang ditemukan di bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab dengan istrinya. Itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama berkebun. Kemudian suatu saat mereka berkebun. Istrinya ini menemukan ada telur, tiga telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan kamar. Dia tidak bilang suaminya, taunya bukan tujuh butir telur di kebun. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu menetas satu demi satu. Satu demi satu
0: Iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi Bu Dokter.
2: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi tujuh butir telur yang berasal dari ayam hutan.
0: Iya.
2: Ada yang juga bilang burung maleo. Jadi ini terkait dengan mitologi jaya kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Musol, dan Batanta. Ini yang terkuasa yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Telur itu
0: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
2: Oke. Okay.
0: Ya. Iya, udah dilanjut aja Bu, nggak apa-apa.
2: Ya, jadi keemang terlintas itu lagi yang satu laki-laki itu masing-masing bengkus di Batanta, Salawati, dan Sol. Kemudian satu anak yang kemudian laki-laki itu menurut fiksi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian itu diasingkan oleh keluarga, ada sedikit masalah, diasingkan ke laut dan

0: Ya, agak terputus-putus ya Bu ya. Halo? Iya, Baik.
1: Kalau ya, kedengar.
0: Iya, jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
1: Oke. Contohnya, di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di Utara lalu Maluku Tengah. Kemudian yang bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga agar keluarga.
0: Oke. Okay. Baik, kalau begitu luar biasa. Nah, kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
1: Ya, cerita Papua itu sudah banyak. Di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah membuat tugas project untuk membuat animasi cerita rakyat. Dari Manokwari, tapi dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Manokwari Selatan, ada yang dari Sorong.
0: Salah satu contohnya apa, Bu?
1: Ya, salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kaswani.
0: Apa?
1: Kaswani itu Bumi Kaswani.
0: Oke.
1: Okay. Salah satu Papua.
0: Iya.
1: Itu Bumi Kaswani ini versi dari Manokwari Selatan.
0: Oke, okay, baik.
1: Ini versi Pataku juga.
0: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini?
1: Nah, sebenarnya bukan karya. Kalau karya saya kan saya menulis. Saya mengumpulkan saja.
0: Oke, baik. Nah, ya.
1: Karena cerita itu milik masyarakat yang punya cerita, bukan milik individu.
0: Oke, siap. Ya. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
1: Iya, benar.
0: Iya, kenapa Bang Lexi?
2: Ya, rekan Noha, ini ada
0: telepon ya.
2: Telepon dari. Iya,
0: silakan Bang Lexi, sambungkan.
2: Halo, selamat sore. Ya, selamat sore.
3: Ya. Dan Bu Dokter.
1: Iya, selamat sore Kakak.
3: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak. Apalagi kita tahu ya kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget. Yeah. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital, mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
0: Dari siapa Bang Lexi?
2: Ya.
3: Dari Mi.
0: Dari. Halo?
2: Ya.
0: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu.
0: Ya. Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
0: Ibu Medi.
2: Manokwari.
0: Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang biasanya ditutupkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operasi sekolah.
2: Iya, operasi sekolah.
1: Kan ya?
2: Iya.
1: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk ini kita bisa mengatakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu umumnya dari wilayah barat. Nah, sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada danau dari Batak ini apa?
0: Danau Toba. Ya.
1: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuli, Danau Tugu, itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, membantu menjadi cerita lokal yang sama tentang danau.
0: Oke.
1: Masalahnya itu, guru-guru juga tidak banyak mengurus cerita rakyat Papua ini, sama. Sehingga mereka tidak punya, kekayaan atau simpanan cerita yang banyak, yang dijadikan sebagai bahan ajar.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Ya. Baik, kalau begitu. Ini waktu kita sudah mendekati di 56, Bang Lexi. Kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat SPD MHUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya.
2: Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Kak.
0: Oke, baik kalau masih gitu.
2: 57 menit.
0: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya, jangan kemana-mana. Ayem Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sahabat Bude, kue karasa. Kue karasa merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat Bugis yang hampir selalu ada saat upacara adat, baik syukuran, pernikahan, hingga pesta panen. Karasa memiliki bentuk yang unik seperti benang kusut. Teksturnya renyah dengan cita rasa manis gula merah yang khas.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Nusantara Sore, Kompat Makassar.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita buka kebersamaan kita, sahabat budaya. Oke, Haji Saleh, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga.
0: Saya sahabat Pak Jangki. Pak Jangki, Haji Saleh, selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
0: Bung Richard, bacakan lagunya, nanti boleh pilih ya.
2: Ya, ya.
0: Kita punya Ia Mulu Sereng Lainge Muingeran Amaku Sunga Walatanro Tea Niare Are
2: Sunga Walatanro.
0: Baik, nanti Bung Richard putarkan ya. Terima kasih Haji Saleh. Pak Jangki Stabe di Bung Richard lanjut yeah. lagi Lokna Atiku kemudian CCC Anak
2: da-
0: Oke, nanti kita main yeah, ya. Okay. Terima kasih, selamat sore.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Haji Saleh ya. Dan juga Pak Jangkis ya. Di kesempatan siang hari ini 0811 409 250 atau 0812-441-9250. Oke, gimana? Yaudah, kita dengar lagu dulu. Kita langsung dengar dua lagu ya. Yang berikutnya nanti Bung Richard terima teleponnya lagi.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Halo, selamat siang si Rina Pace.
1: Nandung lirik lagunya Prom Pace.
0: Siapa di mana Ki?
1: Dengan Bobby.
0: Iya dong. Mas Bobby di Polman ya?
1: Iya.
0: Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Oke. Mas Bobby, ada juga telepon lain ini masuk. Kita sapa dulu Pak Asar juga di Bonetawa ini. Iya, Pak Asar selamat sore. Selamat sore Pak Asar. Halo Pak Asar.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore Pak Asar. Aduh.

0: ada Mas Bobby di Polman.
1: Halo, salam kenal Bobby.
2: Iya, salam kenal Bali Atar.
1: Okay. Kenal Bone.
0: Iya. Aku bacakan lagunya, boleh pilih ya.
1: Iya.
0: Boleh pilih. Iya. Oh, oke. Okay. Kita punya Ia, Mulu Sereng, Lainge, Muingerang.
1: Itu mi ya.
0: Oke.
1: Itu.
0: Maasar ya. Iya.
1: Kita. Ya. Oke. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Bobby. Bung Richard lanjut ya.
2: Iya. Ya.
0: Ada Amaku.
2: Iya itu.
0: Amaku.
2: Iya.
0: Oke. Okay, nanti kita mainkan.
2: Oke. Okay, makasih Bung Richard.
0: Sama-sama. Terima okay, kasih Mas Bobby.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Selamat siang Kak Kalina.
3: Selamat siang.
0: Oke. Kakak apa kabar?
3: Baik, Bung Richard.
0: Amin. Iya. Aku bacakan lagunya dulu ya.
3: Iya.
0: Ada juga yang masuk di samping kita ini, Serina Pace.
4: Namanya Prof Pace.
0: Eh, Deng Liwa.
4: Kalina.
3: Iya, Deli Wangus.
4: Asik. Duduk, Kalina.
3: Udah, iya, kapan nanti ketemu ke Deli Wangus.
0: Oke, aku baca dulu lagu tadi. Amaku iya muli sereng Lainge muingerang, tea ni are-are, cece-ce, anak darakna mama aji, bola ya sebulu.
4: Oke,
0: nanti kita mainkan, terima kasih.
4: Kalina,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kakak, terima kasih. Oke. Mari silakan penelpon selanjutnya, Bung Richard tunggu lagi. Selamat siang kakakku, Kakak Sumi, Pe Pabri.
5: Selamat siang, Daku.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Ada lagi yang masuk di samping tak? Sirina Pace.
5: Apa kabar, Dinda?
0: Kabar sehat. Iya, ada ini. Ada yang paling paling kenceng suaranya ini.
4: Ya.
0: Apa kabar, Mas Bahar?
5: Pak Bahar Caming.
0: Bahar di Caming.
4: Ya, Caming dulu boleh kerja ini.
5: Iya.
4: Apa kabar kamu?
5: Kabar baik.
4: Ya, mau lihat kerja di lumbung.
5: Ya.
4: Ya, alhamdulillah di lumbung kamu masih. Ini kerja kamu.
5: Tunggu, tunggu sebentar. Tunggu sebentar subuan. Sebentar subuh di persatu. Bahar.
4: Ya.
5: Tunggu sebentar subuh di Pro 1.
4: Oh, di Pro 1.
5: Iya.
4: Ya, insyaallah. Iya. Aduh, ini semua disedia, terima kasih.
5: Apa lagunya, Wicar?
4: Ya.
5: Wicar.
4: Mana?
5: Oh, kita mau.
4: Kita
5: mau berdua menyiar deh. Nggak ada Ical, kita mau menyiar. Selak.
4: Ya lo.
5: Mau Ical.
4: Di mana ini kali ini?
0: Halo Pak Radin.
5: Dekat. Halo Pak Radin. Apa kabar Pak Radin?
6: Iya, di sini.
5: Saya ganti kan penyiar ini Richard.
0: Apa kabar katanya tahu?
6: Pro 1 sudah ini.
0: Oh, iya tahu.
5: Lagu apa pilihannya ini? Okay.
0: Saya bacakan dulu Pak Radin. Iya, saya bacakan dulu.
6: Iya, bacakan dulu. Saya tidak dengar.
0: Iya, tapi dengar dulu di ni Tea Niare-are, anak darakna Mama Aji, Pasampo Siri, kemudian Jali-jali, Riwatu Saara Aloa, Janda Sidi anakna Maparisiknu, Dede. Yang mana kita?
4: Pasampo Siri,
0: Kakak Sumi.
5: Tea Niare-are.
0: Oh, Tea Niare-are, oke. Pak Radin, Tabe.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih. Oke, Pak Radin, Bung Richard lanjut lagunya di. Pamarisindu de kulantu.
6: Itu mi. Okay. Pamarisindu.
0: Oke, nanti Bung Richard putarkan ya. Iya, terima kasih. Yes. Selamat sore.
6: Yes, yeah. Selamat bertugas, Bung Richard.
0: Iya, terima kasih Kakak Sumi juga.
5: Iya, penelpon kelima. Silakan masuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore. Oke. Mulai saya susun dulu bagus-bagus lagunya ya. Nanti setelah itu baru kita terima penelpon lagi. Oke. Ada Pak Radin di sini. Siapa namanya? Iya, Pak Radin tadi ya. Oke. Iya, selamat sore Sirina Pace.
7: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Ya, Bunda ku sayang, apa kabar?
7: Laguna Perompak, Cek.
0: Iya, oke, Bunda Nur di Maros. Bu Richard, bacakan ya, lagunya betul. Ya. Saya bacakan lagu, saya bacakan lagu tak kita pilih, Di.
7: Iya.
0: Anak Nadarana Mama Haji.
7: Anak Nadar Mama Haji.
0: Itu, mau?
7: Iya.
0: Oke, nanti Bu Richard putarkan ya. Terima kasih, selamat sore, Bunda ku sayang.
7: Iya,
0: yeah,
7: Mas Suri juga sayang.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
7: Saya terima
0: kasih. Oh iya, amin. Terima kasih. Iya, yeah, terima kasih.
7: Semoga amal ibadahnya diterima.
0: Iya, terima kasih. Iya, yeah. Iya. Yeah. Oke, okay. Kita putar lagu dulu nanti sebentar Bung Richard balik lagi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Nusantara Siang Pro 4 Makassar.

0: Okay, selamat sore Sirina Pace. Selamat sore Sirina Pace. Halo.
1: Halo.
0: Selamat sore. Oh, kakak.
1: Sirina Pace.
0: Iya.
1: Oke,
0: kakak siapa lagi? Aduh.
1: Nurmala, Nurmala.
0: Iya, kakak Nurmala di Agraria ya.
1: Oke. Sadar
0: kalau besar.
1: Iya.
0: Sebentar, sebentar. Iya, terima kasih.
1: Kakak doakan selalu ibu.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih kakak. Eh, ada di samping teh ini ada Ibu Murti. Halo bundaku.
2: Halo.
0: Selamat sore. Selamat sore.
2: Dengan diri, kakinya
0: berempat. Asik. Iya, ada kakak Nurmala juga ini Bunda Murti.
1: Ya,
0: kakak Mulala di Agraria. Ada kakak Undur Mala ini di Agraria juga. Salam-salam dulu. Bunda di mana, Ki?
1: Iya, Agraria.
0: Bunda Murti di mana?
1: Di mana, Bunur?
0: Oh, di Korea, Kak?
2: Di Panaikang.
0: Oh, saya kira di Korea, Ki.
2: Ayo, Dede. Bandrike gitu di Korea.
0: Oke, saya bacakan lagunya, Di. Nanti kita pilih, Tabe. Yang pertama, Jali-Jali, Riwatu Sa'ra Aloa. Janda.
2: Oh, saya Sarah Aloh.
0: Sarah Aloh. Oh, sama juga. Oh, oke. Okay. Iya, terima kasih.
1: Ya, selamat,
0: selamat sore. Iya.
1: Selamat.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, sore.
0: Sama-sama. Iya, terima kasih Kak Nurmala. Terima kasih juga Bundaku. Bunda Murti, terima kasih.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Iya.
0: Oke, silakan yang lain, Bung Rija tunggu di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Kita masih punya banyak sekali lagu-lagu bagus yang mau gabung. Mari silakan 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Kita putar lagu dulu, nanti sebentar yang mau oke. Ya udah kita terima dulu, Pale. Iya, Pak Hamatiani, selamat sore. Pak Hamatiani, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore, Pak Hamatiani. Iya, Bung Richard, bacakan lagunya nanti boleh pilih di.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Bung Richard, siapa lagi di samping? Tak ada yang masuk ini, Sirina Pace. Halo. Halo Sirina Pace. Iya, halo. Iya, siapa di mana, Ki?
4: Iya. Bunda Rabiana saya.
0: Aduh, apa kabar ini?
4: Alhamdulillah kita iya.
0: Sehat-sehat juga bundaku.
4: Alhamdulillah. Bunda sehat selalu, Bi.
0: Amin. Bunda di mana, Ki? Di mana, Ki?
4: Di Rapocini.
0: Oh, Rapocini.
4: Iya, bisa kita pilih lagu?
0: Boleh, nanti Bu Richard bacakan lagunya boleh pilih, Di.
4: Iya.
0: Yang pertama ada juga siapa tadi? Pak Amatiani Tabe, lagu tak saya bacakan pilih, Di.
3: Iya.
0: Ada Jali-Jali, ada Janda Sidi Anakna, Dek-Dek Kulantu, Terima Reni Atiku, Rapa Misokna, Utim Patanae, Tawelang, Tawelang Pelang, Botingmu, Paterika, Bulu Alauna Tempe, Pak Ngurangi Mami, Sereru Watalu, dan Ade Pangampe. Yang mana?
3: Terima Reni Atiku.
0: Oke, iya. Bunda, kita yang mana? Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita yang mana, Bunda Rabiana?
4: Apa dibilang sutar di anak-anak apa?
0: Oh, mana tadi tuh?
4: Ya.
0: Janda Sidi Anakna.
4: Ya, iya, oh, okay. Janda Sidi Anakna.
0: Wuhui, nanti kita mainkan ya, itu okay, lagu ya. Iya, terima kasih. Iya. Yeah.
4: Okay,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selamat sore bundaku sayang. Selamat sore bundaku.
5: Selamat sore.
0: Iya. Bunda, iya.
5: Lagu perempat, Cie.
0: Iya. Di Paropo, oke. Bu Richard, bacakan lagunya Bunda pilih ya. Iya, saya bacakan lagu ta, nanti kita boleh pilih lagunya. Ada Jali-Jali, kemudian Dek-Dek Kulantu, Rapa Misokna, Utimpa Tanae, Tawelang Pelang, Botingmu Pater... Yang mana? Boti.
5: Rapamisokna.
0: Oh, Rapamisokna. Oke, nanti kita mainkan sebentar bundaku.
5: Iya, makasih.
0: Iya, sama-sama.
5: Sehat
0: terima kasih.
5: Selalu,
0: amin, amin, amin, amin,
5: amin. Iya, amin. Selamat sore.
0: Selamat sore, selamat sore. Oke. Lagunya nanti sabar ya, nanti diurut ya, diurut lagunya untuk semua Sari Batang Malabiriku. Kita dengar lagu dulu nanti sebentar Bung Richard balik lagi.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
6: Selamat sore Pak Asis.
7: Selamat sore Bung Tika.
6: Selamat sore Pak Asis.
7: Sirik tapat C.
6: Iya. Oke. Iya, saya sapa dulu. Ada juga yang di samping tadi. Iya, halo, selamat sore.
8: Iya, halo.
6: Selamat sore Dayang Nompo. Iya. Dayang Nompo.
8: Iya.
6: Gimana Ki?
8: Jenis
6: Ponto. Oke.
7: Halo Den Nompo.
8: Iya, halo juga Pak Asis.
6: Iya. Saya baca lagu nanti boleh pilih di.
8: Iya.
6: Ada Jali-jali, Dek-dek kulantu, Utim patanae, Towelang pelang, Botingmu paterika, Bulu alaun dempe, Pangurangi mami, Sereru watalu, Ade pangampe.
8: Itu Sereru watalu.
6: Sereru watalu. Iya,
8: Pak Asis.
6: Iya, Pak Asis yang mana? Iya, terima kasih. Iya.
7: Kalau saya Pangurangi mami.
6: Pangurangi mami. Oke, nanti kita mainkan sebentar ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Selamat sore. Kita lanjut dulu putar lagu, nanti sebentar Bung Richard balik lagi ya.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Okay, nanti sebentar kita punya masih ada lagi ya. Okay, kita lanjut lagi. Sirina Pace, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, siapa di mana Ki?
1: Dari Mas Gun.
0: Apa kabar Pak Gun? Aduh.
1: Selamat sore, Monica.
0: Selamat sore, iya.
1: Iya.
0: Aku bacakan lagunya, nanti Pak Gun pilih ya.
1: Iya.
0: Jali-jali, dek-dek kulantu, utim patanae, towelang-pelang, botingmu paretika, bulu aluni tempe, ade pangampe.
1: Ada pengantemu.
0: Oke, nanti kita mainkan sebentar ya.
1: Terima kasih, Murca.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Selamat sore,
0: Pak Gun. Oke, kita langsung putar lagu dulu, nanti sebentar baru. Oke. Iya. Halo, selamat sore, Sirina Pace. Selamat sore, Sirina Pace. Halo. Selamat sore, Sirina Pace.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, Daeng Saro.
2: Sirina Pace, senandul mirip lagu Naporo Pace.
0: Daeng Saro, Bung Richard minta maaf ya, semalam lagunya gak sempat keputar itu.
2: Iya.
0: Lagunya
2: kenapa, Ki?
0: Lagunya gak sempat keputar tadi malam ya.
2: Tidak apa-apa juga, Richard.
0: Oke.
2: Dede Kulantu mana ke?
0: Yang mana ini? Oh, Dede Kulantu. Oke, nanti kita putarkan ya.
2: Dede Kulantu.
0: Oke. Nanti kita putarkan ya. Iya, terima kasih. Selamat sore.
2: Salam sama keluarga di rumah.
0: Iya, terima kasih.
2: Salam sama penyiar dan penyiar.
0: Amin. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita langsung putarkan lagunya dulu ya.

0: Sudah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jempai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Nusantara Sore, Pro 4, Makassar.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
1: Oke, sahabat muda, Bu Richard lanjut lagi. Terima kasih banyak. Selanjutnya adalah lagu CR2 Tanglu dan Pangurangi Mami.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.
5: Sahabat budaya, Bung Richard pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, tumis gami. Tumis gami atau lebih populer dengan sambal gami adalah kuliner tradisional khas Bontang, Kalimantan Timur. Hidangan ini berupa sambal yang memiliki keunikan utama pada proses memasaknya. Itu ditumis dan disajikan langsung di atas cobek tanah liat yang dipanaskan di atas kompor.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Selamat sore sahabat budaya, kita berjumpa kembali di program Dunia Wisata. Dan Bung Richard langsung hadirkan dulu informasi dari rri.co.id Jakarta. Sebanyak 2713 penari dari 12 negara memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui pertunjukan tarian Semarak Jali-Jali Betawi. Tarian ini tersaji dalam gelaran Indonesia yang kelima tahun International Culture Festival 2006 di Ancol Taman Impian Jakarta Utara. Pertunjukan tersebut menjadi salah satu rangkaian utama yang diinisiasi Yayasan Warna Budaya Indonesia. Acara ini pun mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata, Kemendagri, Kementerian Kebudayaan, Pemprov DKI Jakarta, Jarum Foundation, serta Wisata Ancol. Ribuan peserta dari hadir berasal dari 12 negara yakni Amerika Serikat, Rusia, Polandia, Mongolia, lalu dari Korea Selatan, India, Filipina, Sri Lanka, Malaysia, Thailand, Turki, dan Indonesia. Humas Ancol Taman Impian Daniel Winriatmoko mengatakan penyelenggaraan IICF 2006 menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia khususnya kepada masyarakat internasional melalui kolaborasi seni dan budaya melibatkan peserta dari berbagai negara. Nah, sahabat budaya, festival ini turut menghadirkan juri internasional dari International of Folklore Festival Organization untuk mendukung penilaian dalam berbagai kompetisi yang digelar. Festival ini juga diharapkan memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM. Kegiatan tersebut juga sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata dunia. Nanti kita lanjut lagi di informasi berikutnya, informasi wisata berikutnya. Jangan kemana-mana, sahabat budaya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Nusantara Sore masih bersama Anda.

Kita lanjut dari sahabat budaya dari rri.co.id Makassar. Pisang epe merupakan salah satu kuliner tradisional khas kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang berbahan dasar pisang kepok. Kuliner ini memiliki ciri khas pada proses pengolahannya, yakni pisang bakar hingga matang, kemudian ditekan dan dipikirkan sebelum disajikan dengan saus gula merah. Dilansir dari Indonesia Travel, istilah epe merujuk pada proses menekan atau memimbihkan pisang. Setelah dibakar, pisang dipipihkan agar permukaannya lebih lebar sehingga saus gula merah dapat dituangkan secara merata. Proses pembakaran juga memberikan aroma khas pada makanan tersebut. Secara tradisional, pisang epe ini disajikan menggunakan saus gula merah cair. Dalam perkembangannya, sejumlah penjual menghadirkan variasi dengan tambahan keju, coklat, hingga durian. Meski demikian, variasi tersebut tidak mengubah karakter dasar pisang epe yang menggunakan pisang kepok bakar dan saus gula merah. Keberadaan pisang epe tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan kuliner Makassar, tapi juga menunjukkan keterkaitan antara makanan tradisional, aktivitas masyarakat, dan pariwisata perkotaan. Kuliner ini akan menjadi salah satu pilihan yang dapat dikenalkan pada wisatawan ketika berkunjung ke kota Makassar.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid ini gak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Nusantara Sore, Kompat Makassar.
2: Oke, sahabat budaya, dimanapun berada kita sudah mau mengakhiri kebersamaan kita sore hari ini ya di program Dunia Wisata. Ada informasi berikutnya dari Jakarta, RRI Tukodoa Jakarta. Pemerintah Indonesia terus mendorong Kementerian Pariwisata untuk menggenjot peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Peningkatan kunjungan wisman ke tanah air ini diharapkan tidak hanya melalui destinasi wisata, tapi Menteri Pariwisata juga Widianti Putri menyebut warisan gastronomi yang mengakar pada budaya ini menjadi salah satu aset incaran Wisman. Apalagi gastronomi Indonesia begitu khas, istimewa dan juga mengakar pada nilai budaya. Menpar mengatakan Indonesia memiliki beragam kuliner yang mengakar pada secara lokal ya, dan asli dari hasil pertanian. Selain itu, nilai budaya mempengaruhi pun berkembang sedari dulu.

0: Mozaik Budaya.
1: Rampana Kapa atau biasa disebut dengan Rambutuka merupakan pesta pernikahan adat Toraja. Dengan menggunakan pakaian adat khas adat Toraja, kedua mempelai menjalani tahapan demi tahapan yang ada. Setelah disahkan secara agama, kemudian kedua mempelai akan disahkan secara adat dengan suatu perjanjian di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga yang hadir. Setelah melakukan ucap janji dengan ketua adat yang disebut dengan ada, maka keduanya akan menggelar pesta pernikahan untuk seluruh keluarga dan juga tamu yang hadir. Di Toraja sendiri, masyarakat masih mengenal sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut juga berlaku dalam pesta pernikahan adat Toraja yang akan digelar. Namun, disinilah uniknya pernikahan adat Toraja, di mana acara pesta pernikahan tersebut dibagi menjadi tiga, di antaranya Bobo Banang, Rampo Karoeng, dan Rampo Allo.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Nusantara Sore, masih

0: Wah, sepatu yang kupesan akhirnya datang. Buatin story ah. Lihat guys, sepatu dari luar negeri nih. Harganya bisa bikin dompet terkuras.
1: Sombong amat.
0: Tapi, gak apa-apalah. Biar eksis, biar kita ngikutin tren.

0: Eh, ini sepatu atau tisu?
1: Hai Amri. Eh, itu sepatumu kenapa?
0: Gak tahu nih, sepatu baru tapi udah copot aja. Cakep banget sepatumu. Pasti dari luar negeri nih.
1: Enggak lah, sepatuku buatan lokal. Tahan air dan tahan komentar negatif netizen.
0: Kok bisa sekeren itu?
1: Tentu saja.
0: Wah, gak kalah nih sama brand luar.
1: Beli produk lokal itu tidak cuma soal hemat, tapi juga hormat. Hormat sama karya anak bangsa.
2: Betul.
0: Sekarang aku udah insaf. Karena mahal dan tentu awet. Tapi lokal jelas kuat dan tepat.
1: Ingat ya, gaya gak harus mahal. Yang penting original dan cinta lokal. Dari Indonesia untuk Indonesia.

sahabat muda dimanapun berada, kita jelang saat lagi akan hadir Azan Maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya, tetap bersama Perempat RI Makassar di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Sahabat Budaya, selamat menunaikan sholat maghrib untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Kita akan hadirkan program religi, lagu-lagu islami dan juga risalah maghrib hingga nanti jelang pukul 7 malam. Jangan kemana-mana sahabat Budaya.

0: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Karena sekarang banyak orang tua yang cuma menjaga dirinya tapi tidak menjaga keluarganya dari api neraka. Artinya apa? Dia yang sibuk mengerjakan ibadah, dia yang bolak-balik ke masjid untuk sholat, baca Quran tiap hari, tapi terkadang anaknya dia tidak perintahkan untuk ke masjid. Anaknya keluyuran kemari, tidak diperhatikan, bahkan lebih nacari ayamnya daripada anaknya. Ini yang bahaya. Kita yang sibuk ibadah, tapi anak, keluarga kita tidak jaga dari api neraka. Ujung-ujungnya di yaumil akhir nanti, ketika ditanya oleh malaikat, kenapa engkau rajin sholat sementara anakmu tidak? Padahal anaknya akan masuk ke dalam neraka. Begitu ditanya anaknya, kenapa engkau masuk ke dalam neraka? Jawaban sang anak, ini penyebabnya karena orang tuaku tidak menjaga saya, tidak menyuruh saya kepada kebaikan. Apa kata Allah? Kamu masuk ke dalam neraka bersama anakmu. Oleh karena itu coy, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alaz zalimin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tentu kalimat yang paling istimewa adalah kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita bisa jadikan fasilitas kita untuk beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya tujuan hidup kita ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka yang kita harus jaga adalah kemuliaan

kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepadanya. Makanya dalam Al-Quran, hanya ada dua orang yang diselamatkan oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang senantiasa mencintai Allah, dan orang yang senantiasa beramal saleh. Orang yang mencintai Allah adalah orang yang beriman. Kedua hal ini tidak bisa terpisahkan di dalam kehidupan kita. Karena kecintaan ini adalah kecintaan yang sifatnya kekal abadi selama-lamanya. Di dunia sampai di akhirat. Yang pertama adalah bagaimana kita mencintai Allah atau memelihara keimanan kita kepada Allah. Sehingga dalam Al-Quran, ayat yang pertama yang Allah turunkan sebagai berita gembira kepada orang beriman adalah syurga. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. Jadi orang yang senantiasa beriman kepada Allah ini syaratnya akan diberikan syurga orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Makanya antara keimanan dan amal saleh tidak bisa terpisahkan. Ketika kita melihat di ayat-ayat yang lain, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal as innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia akan berada di pada kerugian. Allah bersumpah. Tapi Allah kecualikan hanya dua, illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa mencintai Allah, senantiasa menjaga apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim, dan yang kedua adalah orang yang senantiasa beramal saleh. Kenapa Allah kecualikan? Karena orang dikecualikan itu tidak semua jumlahnya banyak. Ya, amanu, tidak semua orang yang beriman. Banyak orang yang mungkin secara identitas itu muslim. Dilihat identitasnya muslim, Islam. Tetapi tidak semua bisa dipertanggungjawabkan dengan keimanannya. Yang kedua, wa amilus salihat. Tidak semua orang senang untuk beramal saleh. Makanya Allah kecualikan dan muliakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Oleh karena itu, mari kita hiasi hidup kita ini. Jadikan hidup kita ini di dunia ini yang sementara sifatnya yang tidak abadi, dengan memperbanyak amal saleh, dengan memelihara keimanan kita. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah. Berimanlah kepada Allah. Beramal salehlah hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kematian itu datang kepada kita semua. Karena yang namanya hidup ini akan diakhiri dengan kematian. Semua yang kita miliki, kita akan terpisahkan dengan kematian. Semua yang kita cintai di dunia ini akan terpisahkan dengan kematian. Kesombongan akan diakhiri dengan kematian. Kegosian, kita egois, kita tidak mau beribadah, tapi semua akan diakhiri dengan kematian. Oleh karena itu, jaga kemuliaan kita sebagai manusia, sebagai hamba, agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beramal saleh. Dan inilah kecintaan-kecintaan yang kita miliki, yang bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat insyaallah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan yang Allah berikan rahmatnya, yang Allah berikan bimbingannya, sehingga kita bisa istiqamah dan komitmen terus selamanya untuk pribadi yang muttaqin, pribadi yang senantiasa menjaga keimanannya kepada Allah dan senantiasa beramal saleh sebagai bekal kita di dunia sampai kepada kehidupan yang terakhir, yakni kehidupan akhirat. Mudah-mudahan apa yang menjadi raman untuk hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita saling mengingatkan kepada kebaikan-kebaikan untuk kita jadikan sebagai pedoman kita dalam hidup di dunia ini
sehingga menjadi salah satu ukuran bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah selamanya, tetapi dengan ibadah, dengan amal soleh yang kita lakukan di dunia, insya Allah bisa membawakan kita kepada kehidupan yang sa'idan fid dunia wa sa'idan fil akhirah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan sampai di kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan kita terjauh daripada sakiyun fid dunia wa sakiyun fil akhirah. Saya Muhammad Rusli undur diri dari tempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Nah, iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya, ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong gitu.
1: Wah, pantes enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Ya, sahabat Budi, manapun berada, program religi kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kita menuju ke pukul 7 malam untuk menghadirkan program apresiasi budaya lokal, di mana sebentar kita akan membahas mengenai kesehatan. Ada narasumber kita by Zoom, jangan kemana-mana sahabat budaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita kembali bersama di program apresiasi budaya lokal. Malam hari ini kita membahas mengenai kesehatan, dan di malam hari ini iya, narasumber kita by Zoom ada Ibu Yusni Zainal SKM MPH selaku penyuluh narkoba ahli madya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Yusni Zainal. Selamat malam Ibu.
1: Malam.
0: Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu bersama kami perempat dari Makassar di sini. Ibu, tapi kita boleh langsung mulai Ibu ya. Iya. Selamat malam Ibu Yusni. Iya.
1: Halo.
0: Boleh?
1: Malam.
0: Sudah? Iya,
1: iya. Suara saya ini ya. Enggak kedengaran.
0: Iya, oke, sudah kedengaran Ibu. Mohon izin.
1: Oh iya, oke.
0: Iya. Nah, belakangan ini sering kita melihat pemberitaan mengenai artis atau public figure yang kembali tersandung kasus narkoba ya Bu ya. Mengapa kalangan figur ini tampaknya menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan barang haram ini? Iya, Ibu Yusni.
1: Artis itu kan public figure itu boleh tekanan pekerjaan, kemudian lingkungan juga, dunia hiburan kan godaannya cukup besar ya untuk hal-hal negatif. Dimana juga salah satu ladang target marketing dari para marketing obat-obat hal-hal yang terlarang ini tuh salah satunya adalah public figure, karena ada niat tertentu sih sebenarnya kenapa mereka mensasar dari public figure ini.
0: Nah, dari sudut panjang sebagai seorang penyuluh Bu ya, faktor apa yang paling dominan menjadi pemicu? Apakah faktor tekanan kerja ataukah lingkungan pergaulan, atau ada faktor psikologis tertentu yang sering tidak disadari oleh public figure itu sendiri?
1: Iya, aduh, saya jaringan saya kurang stabil ya mungkin.
0: Oke, tapi suara Ibu jelas di sini.
1: Oh, suara saya jelas ya. Oke. Ini bisa diulang pertanyaannya?
0: Boleh. Iya, Bu. Nah, dari sudut pandang penyuluhan ya. Nah, iya. Faktor apa yang paling dominan menjadi pemicu? Apakah tekanan kerja kah? Atau lingkungan pergaulan? Atau ada faktor psikologis tertentu yang sering tidak disadari oleh publik, Ibu?
1: Oke. Suaranya yang sampai ke saya putus-putus. Tapi saya berusaha untuk menangkap ya. Tadi pertanyaan faktor dominan apa yang paling
0: menjadi pemicu?
1: Ya, pemicu dari public figure itu. Nah, ini kalau yang paling besar itu sebenarnya ini bukan berdasarkan penelitian ya, karena masih penelitian tentang ini belum ada juga. Ini berdasarkan dari pengamatan dan kasus-kasus yang terungkap ya. Salah satu motivasi terbesar sebenarnya kenapa public figure itu menjadi sasaran target dari para produsen-produsen untuk menjadi konsumennya mereka itu, karena tanda kutip ada marketing yang diharapkan dari situ. Ketika seorang public figure kemudian menjadi penyalahguna dan dipublish secara besar-besaran, tanda kutip sebenarnya ada marketing terselubung ya, promosi terselubung di situ. Terus selain faktor itu, kemudian ada tekanan dari interaksi pergaulannya. Pergaulan di dunia hiburan itu kan cukup dunia godaan-godaan, hal-hal negatif itu sangat besar. Nah, khususnya ya di lingkungan interaksi pergaulan, khususnya kan di kota-kota besar seperti itu. Kemudian tekanan pekerjaan di sini itu karena ada tuntutan untuk selalu tampil menjadi baik gitu, untuk mempunyai citra yang kelihatan bagus atau untuk dari para apa namanya dari followers-followersnya atau dari para penonton-penontonnya. Kemudian tuntutan ekonomi karena semakin lama untuk standby pendapatan juga semakin banyak seperti itu.
0: Oke, ya. Kalau gitu kita jeda dulu Bu, kita akan dengarkan yang penting sekali untuk kita segera kembali lagi. Ibu Yusi jangan kemana-mana, sahabat budaya jangan kemana-mana, kita ikuti dulu yang satu ini.
2: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Canda, tawa setiap hari.

0: Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
6: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.

0: berlanjut lagi sahabat budaya, masih bersama dengan Ibu Yusni ya. Kita membicara mengenai public figure yang lingkungan kerja mereka itu terkadang menjadi sesuatu yang sangat bisa diincar ya oleh para agen narkoba. Nah, Ibu, kita lanjut lagi nih Bu. Public figure ini tentu ya mereka memiliki pengaruh yang besar bagi para penggemarnya, terutama anak-anak muda. Bagaimana Ibu melihat dampak dari kasus-kasus ini terhadap persepsi masyarakat luas, khususnya dalam dunia generasi muda, Ibu? Iya. Mari silakan Ibu.
1: Ada satu ya, ada satu ketakutan sih sebenarnya. Coba di kalangan public figure ini ketika terungkap itu ada ketakutan bahwa itu memberi dampak ke khususnya para penggemar-penggemarnya nih. Kan yang rata-rata penyalahguna narkoba ini itu penggemarnya pelajar-pelajar yang masih muda gitu. Nah, ada ketakutan bahwa perilaku negatif dari penyalahguna narkoba ini itu bisa diadopsi gitu, dilakukan juga sama anak-anak yang menjadi fansnya mereka gitu, sama fansnya mereka. Nah, itu kemarin kenapa ada pernah satu kebijakan ini yang disampaikan oleh kepala BNNRI, tapi bukan yang sekarang, yang dulu itu, yang sebelumnya itu ada kebijakan beliau untuk tidak mempublish gitu kasus ini karena takutnya itu menjadi sebuah bumerang untuk para penggemarnya kayak gitu, karena dampaknya luar biasa. Nah, tapi itu kan kita tidak bisa bendung sama sekali karena itu seolah-olah menjadi sebuah sebuah ide konten, ide berita untuk menjadi menaikkan engagement akun media sosialnya atau untuk menjadi menambah followers, menambah viewers dari konten-kontennya. Akhirnya berita-berita yang muncul, video-video yang muncul itu seolah-olah mengkampanyekan, sebenarnya mau menyudutkan si artis. Bahwa ini si artis pakai ini loh, kayak seperti itu. Jadi seolah-olah kayak mengajak. Nah, di sini kami di yang kami di BNN itu perlu menekankan bahwa sebenarnya

0: menjadi mengikuti, mengagumi seorang public figure itu bukan hal yang salah, tapi ada hal-hal yang bisa ditiru, yang bisa diadaptasi, ada yang tidak, khususnya tentang perilaku-perilaku yang negatif dari sisi prestasi mungkin, dari sisi pengembangan kreativitasnya dan lain sebagainya. Mm-hmm. Tapi khusus untuk penyalahgunaan narkoba dan hal-hal negatif lainnya, perilaku-perilaku negatifnya, mm-hmm. Nah ya itu yang harus diupayakan, dikampanyekan, mm-hmm. Kami kampanyekan ke para gensi-gensi ini, yang para followers-followersnya, pengikut-pengikutnya itu untuk selektif dalam meniru, mengadopsi karakter-karakter dari para artis-artis atau public figure, idola-idola mereka, kayak seperti itu.
1: Okay. Nah, ini kan kalau kita berbicara para public figure.
0: Suara saya kedengaran enggak?
1: Sangat-sangat kedengaran, Ibu, jelas sekali di sini. Iya. Nah, public
0: figure. Oh, iya, oke. Okay. Yeah. Soalnya saya putus-putus di sini.
1: Nah, oke. Okay. Ibu Yusni, public figure ini kan sesuatu, artinya gini, maksudnya ketika mereka sudah hadir sebagai sosok sosok artis, itu kan berarti mereka punya sesuatu yang sesuatu yang harusnya menjadi cerminan ya bagi setiap orang yang melihat mereka. Apakah itu dari prestasi atau gaya hidup mereka, atau bagaimana caranya mereka bisa memberikan dampak yang sangat baik untuk bagi kalangan umum begitu. Apakah Ibu melihat ini sesuatu yang maksudnya apakah ini mereka sampai terjerumus menggunakan ke dalam masalah ini, apakah memang sesuatu yang apakah ini sesuatu yang terlalu cepat untuk mereka raih sehingga akhirnya mereka tidak punya benteng yang kuat sehingga akhirnya dengan gampangnya mereka bisa terkena masalah seperti ini. Kira-kira Ibu melihat ini seperti apa?
0: Oke, sampai ke saya terputus-putus. Yeah, tapi saya coba persepsikan ya. Nah, seperti ini apa namanya? Para artis-artis ini kan sepengamatan kami ya, kami karena kan sebenarnya data atau penelitian yang khusus membahas tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan public figure itu kan belum ada, yang ada itu hanya data-data yang terpublish gitu, yang kasus-kasus yang media sosial ataupun di media pemberitaan kayak gitu. Nah, kasus-kasus selama ini yang ada gitu, motif-motif yang mereka gunakan itu biasanya karena memang satu ada lifestyle-nya, ada lifestyle-nya mereka di kalangan pergaulannya mereka, di interaksi kehidupan sosialnya mereka itu narkoba itu menjadi salah satu gaya hidupnya mereka kayak gitu. Yeah. Contohnya mungkin yang kayak kasus baru-baru yang terungkapkan yang di kalangan public figure yang tentang penggunaan rokok elektrik itu kan, yang cairan rokok elektrik itu kan, itu rokok elektrik kan boleh dibilang salah satu gaya hidup ya. Gaya hidup kan cuman kalangan public figure sih sebenarnya, cuman yang salah itu adalah penggunaan cairannya yang mengandung narkotika seperti itu. Dari interaksi sosial itu yang kemudian yang mikirkan kayak gitu, ini dampaknya seperti apa, karena kan sesuatu hal yang sudah menjadi kebiasaan di interaksi sosial, menjadi kebudaya gitu, menjadi hal yang normal kayak gitu, itu bukan sesuatu hal yang menjadi warning lagi buat seseorang untuk tidak melakukannya ya, karena sudah dianggap menjadi hal yang biasa, dan itu yang kami amati kalau di kalangan public figure, karena ada yaitu hal-hal seperti itu, penyalahgunaan zat ini menjadi sebuah kebiasaan kayak gitu, termasuk misalnya kayak ganja yang menjadi lifestyle pengganti rokok mungkin kayak seperti itu. Jadi ya boleh dibilang Ini di kalangan public figure sebenarnya penyalahgunaan saat ini bukan sesuatu hal yang baru sih,
1: yang
0: karena
1: baru, okay.
0: Interaksi pergaulan mereka itu berdasarkan hasil ini ya, berdasarkan hasil pengamatan itu seperti itu kayak gitu.
1: Okay. Nah, tadi kan di awal Ibu sempat mengatakan yang tidak terpublish nih para public figure kita. Ini sampai sejauh mana tim dari yang bersangkutan ini untuk bisa mencari tahu apakah si artis ini ada indikasi atau seperti apa begitu, Ibu?
0: Mencari tahu tentang yang dia pakai itu mengandung narkotika atau tidak ya?
1: Iya.
0: Kadang ini, kadang sih sebenarnya khususnya yang narkotika jenis baru ya, yang IPS. Banyak disalahgunakan oleh bukan banyak sih, masih ada beberapa kasus penyalahgunaan narkoba itu di kalangan public figure itu yang disalahgunakan adalah narkotika jenis baru kayak gitu. Tahun lalu itu narkotika jenis barunya justru belum masuk di dalam regulasi di dalam negara kita. Jadi anggapan mereka itu ini bukan sesuatu hal yang dilarang, bukan beras menjadi bagian dari narkotika seperti itu. Padahal setelah diteliti itu adalah narkotika jenis baru. Biasanya seperti itu. Kayak ini kan yang kemarin yang yang kasus rokok elektrik ini kan itu termasuk narkotika jenis baru. Narkotika jenis baru. Ya, terus ada beberapa kemarin yang kasus-kasus artis itu kita enggak bisa sebut nama ya, maksudnya. Ada beberapa kasus artis yang itu termasuk narkotika jenis baru yang pada akhirnya itu kemudian direkomendasikan untuk rehabilitasi kayak begitu. Nah, yang itu masih ada asumsi-asumsi di kalangan mereka itu bahwa yang kita pakai ini bukan narkotika gitu, bukan narkotika, hanya turunannya. Padahal sebenarnya secara kandungan itu ada kandungan narkotikanya kayak gitu. Ada yang sudah masuk dalam regulasi, ada yang belum.
1: Oke, nah saya tertarik tadi Ibu mengatakan bahwa rokok elektrik itu ya, itu ya. Sepanjang pengamatan Ibu dan teman-teman di luar sana, ini kok bisa kecolongan sampai akhirnya bisa masuk ke ini, ke rokok elektrik itu? Ini seperti apa ini? Ya, mohon izin Bu.
0: Jadi salah satu media penyalahgunaan narkotika jenis cair kayak gitu, jenis cair karena ada kandungan yang ditemukan ya oleh Badan Penelitian BNN itu cairan rokok elektrik yang banyak disalahgunakan itu yang mengandung namanya etomidate. Etomidate itu salah satu jenis narkotika baru. Kalau secara dunia kesehatan sebenarnya ini menjadi salah satu obat anestesi sih sebenarnya, obat anestesi kalau secara ini ya, farmakologi secara obat-obatannya. Nah, tapi di penggunaan penyalahgunaannya ini dimasukkan di dalam cairan rokok elektrik ini. Nah, disitulah kemudian yang disalahgunakan, yang kandungannya itu sama dengan narkotika regulasi itu, etomidate tidak boleh disalahgunakan. Maksudnya sudah masuk dalam regulasi untuk ininya masuk golongan narkotika kayak gitu. Nah, yang banyak disalahgunakan itu sekarang yaitu etomidate yang dibuat di dalam rokok elektrik, dan itu sudah ada tahun ini, awal tahun ini tuh BNN sudah merazia beberapa banyak cairan yang pengungkapannya itu ada yang khususnya sih masih di daerah Indonesia bagian barat kayak seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa peredaran etomidate ini itu sudah ada juga untuk di wilayah Sulawesi Selatan kayak gitu.
1: Okay. Nah, apa pelajaran paling penting yang sebenarnya bisa kita petik bersama sebagai masyarakat dari rentetan kasus artis tersandung narkoba ini, Ibu?
0: Okay. Nah, yang perlu diambil sih dari sini dari pelajaran dari kasus-kasus artis ini yaitu bahwa kita itu setiap artis itu kan berusaha untuk keartisan, di dunia public figure itu ada hal-hal yang mereka ingin publish, diakui, divalidasi bahwa saya bisa loh di bidang ini, saya mampu di bidang ini dan punya power lah untuk bisa memberikan efek ke banyak orang kayak begitu. Nah, di antara mereka saya yakin tidak ada niat, di mereka tidak ada niat untuk bisa membuat pengikut-pengikutnya melakukan hal-hal yang negatif kayak gitu. Jadi saran kami bahwa tidak masalah, itu sebuah kewajaran ketika kita mengagumi, mengikuti, menjadi fans seorang public figure. Itu hanya hal-hal yang positifnya, yang hal negatifnya, khususnya yang karakter-karakter negatifnya itu tidak, jangan dicontoh kayak begitu. Karena namanya juga manusia, pasti ada hal hal positif dan hal negatifnya yang bisa yang kita serap, yang kita adopsi, yang kita duplikasi dalam kehidupan kita, yaitu hal-hal yang positifnya itu. Yang hal negatifnya itu dikesampingkan kayak begitu, jangan ditiru lah kayak begitu. Karena mungkin bisa dilihat ya dari kasus-kasus artis yang terjerat dengan kasus-kasus negatif, kasus-kasus itu yang bahwa hal positifnya saja lah dari kehidupan artis itu yang kita adopsi kayak gitu, jangan hal yang negatifnya. Karena jangan sampai ketika melakukan hal yang sama justru kita juga kehidupan kita akan menjadi jauh lebih buruk lagi kayak gitu.
1: Oke. Iya, Ibu, kita jeda sejenak dulu Sobat Budaya. Jadi para pendengar dimanapun berada, silakan kalau ingin bertanya boleh WA kita, boleh titipkan pertanyaannya di WA kita di 0811-400-9250. Nanti kita akan teruskan ke narasumber kita. Ya, jadi seputar pencegahan narkoba di kalangan artis. Sahabat Budaya, Bung Richard akan kembali bersama Ibu Yusti saat lagi, jangan kemana-mana.
2: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
3: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
2: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
3: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
2: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
4: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
5: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi dan kita menyapa kembali narasumber kita. Ibu Justi masih semangat, Bu?
1: Oh, insya Allah.
0: Iya. Oke, sahabat budaya, pendengar dimanapun berada, kita juga menunggu ya kalau yang ada yang ingin bertanya kepada Ibu Yusni, nanti akan kita teruskan ke beliau selaku narasumber kita. Nah, Ibu, seringkali keluarga kebingungan mengenali tanda-tanda awal anggota keluarganya yang mulai terjerat narkoba. Nah, apa saja tanda-tanda fisik dan perilaku yang harus diwaspadai oleh orang tua atau kerabat dekat terkait keluarga-keluarga kita yang mereka nih, oh ini kayaknya indikasi narkoba nih, tabe, Bu.
1: Oke, nah tanda-tanda awalnya itu sebenarnya kalau masih dalam tahapan coba-coba ya, yeah, mungkin masih pakai sekali, dua kali, kayak gitu, atau bukan sebelum menjadi sebuah kerutinan. Rutin itu kan biasanya kayak misalnya sudah dua kali dalam seminggu, sudah tiga kali dalam seminggu, kayak yeah, gitu. Kalau masih dalam tahapan coba-coba, sekali pakai mungkin dalam satu bulan, atau dalam dua kali sebulan, itu biasanya kalau orang awam itu belum kelihatan. Belum kelihatan sama sekali. Nanti bisa kelihatan itu ketika sudah menjadi sebuah rutinitas. Rutinitas artinya di situ ketika sudah sampai pada tahap rutinitas, sebenarnya di situ sudah mulai tahap ketergantungan. Nah, di sini mulai sudah ada perubahan emosi. Emosinya mungkin mulai sudah tidak stabil, yang sering marah-marah kayak seperti itu. Nah, kemudian dari sisi dari emosi tadi yang tidak stabil, kemudian ada kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya itu kayaknya ini tidak bisa nih, tidak biasanya gitu yang dia lakukan. Contohnya nih, misalnya orangnya yang sebelumnya itu suka, misalnya dia suka tinggal apa namanya, lebih banyak menghabiskan waktu di kamar sendiri, kayak gitu. Tiba-tiba dia punya nongkrong, suka menghabiskan waktu di luar, apa namanya, pulang tengah malam, kayak begitu. Nah, yang paling parahnya lagi kalau sudah sampai pada tahap yang berharga yang dia miliki, mulai dari dia yang miliki itu sudah hilang satu persatu. Yeah, yeah. Apalagi kalau misalnya sudah mulai masuk ke barang-barang yang ada di dalam rumah, kayak begitu. Tapi contoh paling awal sebenarnya bisa dilihat tuh ketika dari perubahan emosi. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang masih sekolah itu sudah tidak konsentrasi di kelas, yang awalnya apa namanya, ikut kegiatan-kegiatan sekolah, yang akhirnya tidak jadi tidak ikut, kayak begitu, seperti itu. Tapi awal untuk mendeteksi sebenarnya dari awal untuk dari keluarga itu kita bisa lihat dari pergaulan. Di situ kita bisa melihat, oh ini dia bergaul dengan siapa, kayak gitu. Kalau memang orang-orang yang selama ini dia ajak berinteraksi setiap hari memang adalah orang-orang yang positif, sebenarnya kita tidak perlu khawatir sih. Tapi ketika sudah ada tanda-tanda bahwa berinteraksi dengan orang-orang yang punya kebiasaan negatif, nah itu yang patut untuk ditelusuri mungkin lebih jauh, kayak gitu. Apalagi kalau sudah diikuti dengan perubahan-perubahan karakter, perubahan emosi seperti itu.
0: Bu, ini kan kadang-kadang lingkungan kan menjadi ini ya, menjadi pemicu utama ya. Nah, dari pengalaman Ibu, Ibu dan teman-teman melihat ini, apakah memang pemicu utamanya adalah lingkungan atau bagaimana, Bu?
1: Bisa di pertanyaannya, okay, Pak, saya putus-putus, yeah, mohon maaf nih.
0: Nah, ini kan banyak sekali pemicunya seseorang akhirnya berkenalan dalam tanda kutip dengan dunia narkoba. Nah, salah satunya adalah lingkungan ini kan menjadi sesuatu yang selalu headline begitu, Bu. Apakah memang benar?
1: Betul. Salah satu hal yang paling mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan narkoba adalah lingkungan. Lingkungan, karena lingkungan itu ada lingkungan dari keluarga, ada lingkungan pertemanan. Di lingkungan ini kan yang pertemanan khususnya ada namanya teman sebaya kan, ada teman sebaya yang cukup mempengaruhi seseorang mau apa ya, dalam pengambilan keputusan, apalagi kalau misalnya karakternya ini tidak punya jiwa apa ya, jiwa asertif sih istilahnya, kemampuan untuk mengatakan tidak ketika diajak ke dalam hal-hal yang negatif, ketika diajak ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, ada perasaan rasa tidak enak kayak gitu, jadi selalu mau ikut-ikut dengan lingkungan yang ada kayak gitu. Nah, ada kan istilah dengan siapa kau bergaul hari ini, itu kan interaksi. Ini contohnya misalnya logikanya kayak contohnya berinteraksi nih, nongkrong nih di penjual parfum, pasti kita kan jadi harum kan keluar dari situ, pergi ke penjual misalnya pergi beli ikan, nah keluar dari situ kan pasti kita kan jadi buat, nah seperti itu juga karena ada apa yang kita lihat dari apa namanya, kita lihat setiap hari kayak gitu, ketika sesuatu hal menjadi kebiasaan yang sebelumnya mungkin buat kita itu menjadi hal yang aneh, tapi di lingkungan pergaulan kita itu menjadi hal yang biasa, otomatis kita akan terdorong untuk menerima itu menjadi sebuah kebiasaan. Contohnya misalnya kayak budaya merokok ya, rokok mungkin sebelumnya orangnya tidak merokok, tapi dalam tiba-tiba dia masuk dalam satu lingkungan di mana satu lingkungan itu semua orangnya merokok kayak gitu. Jadi karena kayak ada sebuah dorongan, saya kayaknya harus merokok juga nih supaya menjadi bagian dari sini, atau misalnya ada perasaan tidak enak, ada kayak sudah merasakan melihat nih, oh enak nih ternyata kalau merokok, betul saya merokok juga kayak begitu.
0: Bagian dari setia kawan mungkin Bu ya.
1: Iya.
0: Ya, nah Ibu, bagi masyarakat atau mungkin public figure yang saat ini mungkin sedang menghadapi masalah kecanduan, bagaimana prosedur atau akses bantuan rehabilitasi yang disediakan oleh BNN saat ini? Apakah stigma takut dilaporkan ini masih menjadi hambatan utama?
1: Masih sebenarnya ada stigma di masyarakat ketika misalnya ini murni yang penyalahguna ya. Ketakutan untuk datang ke BNN untuk direhabilitasi karena mereka berasumsi masih banyak, walaupun sudah mulai agak berkurang, masih ada asumsi di masyarakat bahwa ketika saya datang ke BNN maka saya akan diproses secara hukum kayak gitu. Padahal BNN itu menyediakan sarana ketika penyalahguna datang untuk rehabilitasi, BNN membuka pintu selebar-lebarnya untuk difasilitasi rehabilitasi, karena kan di BNN itu kami memfasilitasi rehabilitasi dua kali gratis, dua sebanyak mau rehab lagi boleh, tapi kalau sudah kambuh lagi terus mau rehab ketiga kalinya tuh BNN sudah tidak mau fasilitasi kayak gitu.
0: Apa biayanya sebegitu mahal kah Bu sehingga akhirnya memutuskan untuk tidak mau rehabilitasi lagi atau bagaimana?
1: Lumayan sih Pak, karena kan ini nih apalagi kalau misalnya rehabilitasi rawat inap ya, rawat inap itu kan minimal itu kan sebulan, dua bulan, tiga bulan, nah itu kan biaya untuk satu klien itu untuk rawat inap itu, rehabilitasi rawat inap dia, ini perkiraan itu sekitaran 5 juta per bulan, itu bang angka paling minim deh kayaknya.
0: Itu per satu orang Bu ya?
1: Per satu orang, itu. Dan kayaknya untuk rehabilitasi swasta di Makassar itu sudah tidak ada yang tarifnya 5 juta per bulan kayak. Sudah di atas itu semua. Di atas angka boleh itu. Dicek lah di yang boleh. Tempat rehab-rehab swasta di Makassar. Jadi cukup mahal sebenarnya. Iya, yang.
0: Nah, jadi Ibu bisa dipertegas sekali lagi bahwa ketika misalnya kita sudah maksudnya sudah memakai Bu ya, mohon izin Bu, kita sudah memakai itu tiba-tiba ke BNN. Maksudnya BNN membuka pintu, bagaimana caranya supaya bisa direhabilitasi, bukan dipidanakan Bu ya?
1: Iya, betul. Itu akan dibukakan pintu untuk direhabilitasi. Walaupun mungkin nih maksudnya ini, tapi ini butuh pemeriksaan asesmen lebih jauh ya. Walaupun misalnya nih dia seorang pengedar mungkin, seorang pengedar terus dia mau kan buka tangannya, empat tangan, walaupun mungkin nih akan mungkin ada jaringannya nanti yang tiba-tiba tertangkap, itu pasti akan di pemetaan, tapi enggak proses enggak akan diproses secara hukum di proses rehabilitasinya karena dia datang untuk istilahnya mau sembuh gitu, mau sembuh. Bukan Kecuali kalau dia menyerahkan diri, saya nih bandar nih, atau saya nih kurir, saya mau menyerahkan diri. Oke, beda lagi kasusnya, seperti itu.
0: Oh iya, oke. Nah, sebagai closing statement ini, apa pesan khusus dari BNN untuk pendengar setia Perompat RRI Makassar? Kita semua bisa bersama-sama nih membentengi diri kita dan keluarga dari bahaya penyalahgunaan narkoba, Ibu Tabe.
1: Oke, baik. Ini karena hari ini kita bicara tentang public
0: figure, iya.
1: Public figure itu, mengagumi itu bukan hal yang salah, yang salah. Mm-hmm. Karena saya juga punya public figure yang saya kagumi. Bahwa public figure itu adalah manusia biasa, dia punya hal positif dan negatif. Iya, nah, kita ambil hal positifnya, apa sih yang bisa kita ambil dari dia, mucarahnya dia, dari prestasi yang dia dapatkan, dari mungkin dari pengembangan kreativitasnya atau hal-hal positif lain. Nah, ketika ada hal-hal negatif yang dia miliki, itu kita skip deh, itu tidak usah kita adopsi, kita tidak usah contoh kayak begitu. Yeah. Nah, anggap jangan satu lagi sebenarnya ada kesalahan kalau ada public figure, artis gitu, influencer, selebgram atau apapun itu yang mereka idolakan, mereka itu melihat bahwa ini adalah kayak seolah-olah seorang malaikat gitu, tanpa sebuah kesalahan kayak gitu, ada sempurna 100%, padahal enggak, misalnya, pasti namanya juga manusia biasa, pasti ada hal-hal negatif yang mereka punya gitu, ada hal-hal yang kurang kayak gitu. Nah, yang positif yang diadopsi, yang negatif janganlah maksudnya diabaikan kayak gitu, anggaplah sebuah pembelajaran. Kan seperti itu.
0: Oke, iya. Iya, Ibu Yusi Sainal, SKM MPH selaku penyuluh narkoba Ahli Made. Terima kasih, Ibu. Malam hari ini sudah berbagi informasi yang istimewa untuk kami semua. Semoga apa yang disampaikan ini betul-betul menjadi benteng hidup kita sehingga menjauhi narkoba adalah gaya hidup yang sehat. Terima kasih, Ibu. Salam hormat buat keluarga tercinta dan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, iya. Bang Richard. Iya. Sampai ketemu lagi. Iya,
0: salam hormat buat keluarga tercinta, Ibu. Iya. Iya, Bajemi, sari batang malam biriku dimanapun berada. Nake pamit sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Perompat RRI Makassar di part 3. Nanti setelah ini saya lihat dulu siapa yang akan bergabung. Oke, ada Dentekne ya. Jadi jam 8 malam hingga di jam 12 malam. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: udah tua ini. Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

0: Sabetudaya Patorani. Patorani, tradisi kelompok nelayan dan perahu nelayan tradisional khas suku Makassar dari Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang khusus memburu ikan terbang dan telurnya.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis. Dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko. Yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan

Budaya di mana saja berada. Kita masih bersama di malam hari ini tentunya di acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua. Apa informasinya? Sesaat lagi.

Le. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedoledo sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
5: Dua kelong sudah kita dengarkan sahabat budaya di malam hari ini, dan saya akan menghadirkan informasi untuk kita semua. Malam ini kita akan bicara tentang saraf kejepit, dan mau tahu gejala serta penyebabnya kita akan ketahui sama-sama. Kalau bicara tentang saraf kejepit sahabat budaya, ini tentang kesehatan ya. Kondisi ketika saraf itu menerima tekanan berlebih dari jaringan di sekitarnya, akibatnya itu akan muncul nyeri yang tidak tertahankan begitu, baik saat kita beraktivitas maupun beristirahat. Nah, saraf kejepit yang ringan umumnya itu akan membaik dengan sendirinya maupun dengan terapi rutin. Namun, saraf kejepit yang parah itu perlu ditangani dengan tindakan operasi. Karena saraf itu menjalar ke seluruh tubuh, bagian saraf kejepit ini bisa terjadi di bagian mana saja, sahabat budaya, tubuh mana saja. Pada umumnya, saraf kejepit itu akan menyebabkan nyeri hebat atau kebas ketika berada di posisi tertentu seperti membungkuk. Nah, keluhan saraf kejepit yang bisa mereda dengan sendirinya setelah beberapa saat biasanya akan dianggap sebagai nyeri biasa. Padahal bila tidak segera ditangani, kondisi saraf kejepit bisa makin parah, bahkan memicu cedera atau peredangan permanen pada saraf. Nah, gejala saraf kejepit sahabat budaya perlu tahu. Kalau kami ambil informasinya ini dari laman Alo Dokter, yang perlu sahabat budaya ketahui gejalanya, yaitu saraf kejepit seringkali dianggap sebagai nyeri sendi biasa, namun ada beberapa gejala khas atau ciri-ciri saraf kejepit, antara lain pertama mati rasa atau berkurangnya sensasi di area yang dilalui oleh saraf, munculnya rasa nyeri yang tajam atau seperti terbakar, kesemutan, otot terasa lemah, kaki dan tangan sering sulit digerakkan. Nah, berbagai gejala saraf kejepit ini dapat memburuk saat kita tertidur. Oleh karena itu, segera periksalah diri ke dokter jika gejala itu atau yang tadi saya sebutkan itu berlangsung selama beberapa hari dan tak kunjung sembuh, meski sudah beristirahat atau mengkonsumsi obat pereda nyeri. Penyebabnya adalah biasanya beberapa posisi tubuh dapat meningkatkan tekanan di sekitar saraf sehingga dapat menyebabkan saraf kejepit atau terjepit, seperti menopang kepala menggunakan tangan dengan siku sebagai tumpuan, atau kebiasaan menyilangkan kaki dalam waktu lama. Cedera terjadi, memar atau kondisi lain yang menyebabkan pembengkakan juga bisa memicu terjadinya saraf kejepit. Selain itu ada beberapa kondisi kesehatan juga yang dapat menyebabkan saraf kejepit, yaitu herniasi diskus, yaitu kondisi yang terjadi akibat bantalan tulang belakang bergeser dari tempat yang seharusnya. Rheumatoid arthritis, yaitu peradangan pada sendi, atau stenosis spinal, yaitu penyempitan yang tidak normal pada tulang belakang, atau juga ada namanya carpal tunnel syndrome, yaitu ketika saraf di pergelangan tangan tertekan. Selain karena cedera dan kondisi kesehatan yang tadi saya sebutkan, saraf kejepit juga lebih memungkinkan atau mungkin dialami oleh orang dengan kondisi wanita karena memiliki tulang jari dan telapak tangan yang lebih kecil. Iya, sahabat budaya. Memiliki tulang jari dan telapak tangan yang lebih kecil. Oh, begitu. Orang yang sering menggunakan pergelangan tangan atau bahunya sebagai secara berulang. Maksudnya, oh, pergelangan tangannya yang sering dipakai secara berulang, jadi berulang-ulang begitu ya sahabat budaya. Orang yang mengalami kegemukan dan edema, iya ya, penyakit penderita penyakit kelenjar tiroid seperti hipotiroidisme, ada juga ibu hamil serta penderita diabetes. Orang yang sering berbaring dalam waktu yang lama, ini sahabat budaya, saraf kejepit juga lebih mungkin dialami oleh kondisi orang ya. Ya, oke. Okay. Yang berikutnya adalah penanganan saraf kejepit. Sahabat budaya, penanganannya bisa kunci utama menangani saraf kejepit adalah mengurangi aktivitas pada bagian tubuh yang terpengaruh. Penderita saraf kejepit ini sebaiknya menghentikan aktivitas yang diduga sebagai penyebab dan bisa memperburuk tekanan pada saraf. Misalnya, jika saraf kejepit disebabkan oleh carpal tunnel syndrome, pemakaian pembebat pada tangan akan direkomendasikan oleh dokter. Ini pembebat tersebut harus digunakan setiap saat, bahkan saat tidur sekalipun. Penahan maksudnya, sahabat budaya. Selain itu ada beberapa penanganan saraf kejepit yang bisa dilakukan, antara lain fisioterapi. Fisioterapi dilakukan untuk memperkuat otot-otot daerah yang mengalami saraf kejepit. Latihan perkuat otot diperlukan guna mengurangi tekanan pada saraf. Tetapi fisik untuk saraf terjepit atau kejepit ini juga bisa ditambahkan dengan anjuran perubahan postur tubuh yang lebih baik saat beraktivitas sehari-hari.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: ada kita jual vetiter.
1: Apa itu nak? Nggak ku tahu.
0: Itu bu, akar wangi yang biasa dijadikan minyak atsiri atau ditanam di daerah yang sering longsor.
1: Oh, akar wangi. Habis Mina, kemarin ada orang dari penanggulangan bencana nak borongi akar wanginya.
2: Vetiter yang akrab disebut dengan akar wangi dapat hidup dan tumbuh di lereng-lereng yang keras dan berbatu. Merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Cara kerja akar ini seperti besi kolom yang menembus lapisan tekstur tanah serta menahan partikel-partikelnya dengan akar serabut.
3: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

sebelum saya menghadirkan kembali Kelong di Ruang Dengar Arta Sahabat Budaya, kita ke informasi mengenai saraf kejepit. Dan saya hadirkan informasi dari laman Alo Dokter. Dan kali ini informasinya tentang saraf kejepit itu bisa dilakukan sahabat budaya dengan fisioterapi, dengan juga pemberian obat penghilang nyeri. Nah, pemberian obat antiinflamasi non-steroid OAINS seperti ibuprofen atau naproxen bisa diberikan untuk meredakan rasa sakit. Dokter juga dapat memberikan suntikan kortikosteroid untuk mengurangi peradangan dan rasa nyeri. Saraf kejepit yang berlangsung selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan tidak membaik meski sudah diberikan perawatan terapi atau fisioterapi dan juga obat nyeri bisa diatasi dengan operasi saraf kejepit. Jenis operasi yang dilakukan tergantung pada lokasi nyeri, misalnya percutaneous endoscopic. Itulah informasinya sahabat budaya, atau percutaneous endoscopic lumbar discectomy atau PELD. Itu informasinya sahabat budaya di mana saja berada. Dan meski kalau bicara tentang terkadang sulit dihindari ya, saraf kejepit ini bisa dicegah dengan menjalankan gaya hidup sehat seperti menjaga berat badan ideal, berolahraga secara teratur, dan berhenti merokok. Postur tubuh saat beraktivitas atau istirahat juga perlu dijaga, misalnya tidak menyilangkan kaki atau berbaring pada satu sisi saja dalam waktu yang lama. Pemeriksaan sedini mungkin dapat membuat penanganan saraf kejepit lebih cepat. Jadi kondisi saraf kejepit tidak makin memburuk. Oleh karena itu, bila sahabat budaya mengalami gejala saraf kejepit, jangan ragu untuk chat dokter sahabat budaya untuk memastikan penyebab dan mendapatkan saran yang tepat. Atau langsung ke dokter atau rumah sakit terdekat yang disarankan. Itu informasinya sahabat budaya di mana saja berada. Dan selanjutnya kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Kabar Anda berangkat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, Gandaria adalah buah yang tumbuh di daerah tropis termasuk Indonesia. Buah ini berwarna hijau saat masih muda dan berubah menjadi kuning ketika matang. Gandaria muda sering digunakan sebagai bahan rujak dan sambal. Sedangkan buah yang matang dapat dimakan langsung dengan rasa yang khas, yaitu perpaduan kecut dan manis. Selain buahnya, daun Gandaria juga dapat dimanfaatkan sebagai lalapan. Gandaria menjadi salah satu kekayaan tanaman dan kuliner Nusantara yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik sahabat budaya di mana saja berada, seperti biasa selepas kabar Rana Perempat kami hadirkan legenda cerita rakyat, dan di hari ini kita akan bersama dengan topik legenda Sumpah Kampian Nak Puyang Sentani dari RRI Palembang. Kita akan menyimak sama-sama.
2: Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematang Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan keluarga mereka.
3: Du-du-du, aduh mayang, gadis alap naik Gunung Menang. Mak mane denge mayang, linjang idak denge di abang. Mayang, gadis yang aku linjang.
4: Embe-embe kambing betutu, makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat kuyungku terkait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat kuyung seperti orang tidak waras.
5: Enak saja, kamu pikir saya ini gila? Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menarik di bola mataku. Sudah 70 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
4: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
5: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
4: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara berdagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
5: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
6: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. Eh, saudaraku Koyung Kadamudin, apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
4: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda. Dalam keadaan yang sulit seperti apapun, kita tidak boleh terpecah belah.
5: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan. Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling

0: Sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
1: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, Yung.
0: Saudaraku, Kadamudin. Sebenarnya saya tidak ingin Malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
1: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular Pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah emak. Ngembek kita.
0: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku. Dan walau sungai Sembagut meluap memutus jalan persaudaraan kita. Aku akan tetap kawin kampi dengan putri Tanjung Wangai dusun Tanjung Ular Lematang.
2: Koyong Santani, aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
1: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
0: Maksud Koyong?
1: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
2: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
0: Aho. Terima kasih, Koyong Kadamudin dan adengku Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
1: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat. Tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
1: Payo.
3: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
4: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
5: Anakku, tidak ada yang salah pada diri. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
4: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
5: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu. Mbak! Oh, Mbak! Keluar dengat, Mbak! Ke depan rumah kita, Mbak!
6: Ao, agak Mbak pakai kopi dulu. Ada apa, Mak?
5: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
6: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
4: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
6: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
4: Maksud Mbak?
6: Mbak yakin hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
5: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
4: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan pada kesukaan Mbak dan Mak.
5: Oh, au, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sembara nanti.
6: Lah, ngapa, Mak?
5: Lah, Mbak nak ninai orang masak di dapur kita.
6: Oh, au, au. Mbak nak kumai dulu, ya? Ndek ninggak ibu-ibu. Kalu baik, kene.
5: Aku ndek kumai pula. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet. Untuk buat masakan di acara sembara pekan depan, Mbak.
6: Alah, jula, Mak. Bareng baik kita.
7: Pengumuman, pengumuman. Oi, Wang Dusunika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
3: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular, Darah Lematang, begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam, di Dusun Sabapetai Hilir, Desa Gunung Menang Penukal pun menjajal kehebatannya.
8: Permisi Tuan, saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandanwangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
6: Silakan anak muda, sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
3: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
7: Pengumuman, pengumuman. Oi, Wang Dusunika, bujang Sentani dari hilir Desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
6: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawin ke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiah ke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
8: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
4: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
8: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
4: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
8: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
4: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
8: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabepetai.
4: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
8: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
4: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
8: Tanjung, jangan.
6: Tidak, jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
4: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
6: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu. Biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
4: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
6: Biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
4: Jangan, Mbak.

0: kubur. Hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat yang maha kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
1: Terima kasih nak, kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabah Petai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
2: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyang Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Groh.
3: Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa malam hari ini tentunya di acara Kelon Tarong. Saya akan terima telepon di 08 11 400 9256.

0: Kalau sahabat budaya makan bakso lebih suka dengan nasi atau lontong? Oke. Kita coba terima teleponnya. Telepon biasa mau dulu, Dik, sahabat budaya.
1: Kita coba terima dulu ya.
0: Assalamualaikum. Kalon tak rong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalon tak rong.
0: Iya, dengan siapa, Ki?
2: Aku Andi Tarap di Bona Caming, Rintine.
0: Pak Andi Tarap. Oke lah. Pak Andi Tarap, pertanyaannya adalah kalau makan bakso lebih suka pakai nasi atau lontong?
2: Kalau saya, Rintine, suka anu. Suka nasi daripada lontong, kalau lontong itu lembe.
0: Oke lah. Baiklah, kalau gitu mau dengar Pak Ki?
2: Lagunya anu saya, Rintine. Iya. Kilonya. Apa itu? 4 juta, 4 juta satu sapi.
0: Hah?
2: 4 juta satu sapi judulnya.
0: 4 juta satu sapi?
2: Iya, itu penyanyinya Nurdin. Anu tau pas sama seri kedua, tapi judulnya 4 juta satu sapi.
0: Nurdin penyanyinya?
2: Nurdin.
0: Saya coba cari.
2: 4 juta satu sapi, judulnya itu.
0: 4 juta satu sapi.
2: Apa ini?
0: Nurdin apa nih? Nurdin S atau Nurdin Takwa?
2: Ada toh?
0: Tunggu, saya cari dulu. Kita menyapa dulu, Di, sambil saya cari, kayaknya
2: ya,
0: tidak
2: okay.
0: Ada. Pasang po siri 2 aja yang ada. Pasang po siri 2.
2: Biasa gue dengar di situ putar bundiang itu 4 juta satu sapi. Biasa gue dengar.
0: Yang ada nih ya, pas sampo siri 2 itu lagu Bugisnya. 1 juta 4 sapi kayaknya tidak ada. Pas sampo siri
2: ini. Ganti lagunya anu pole. Lagunya Arman dan Rusandra itu Jajino Telu judulnya Jajino Telu.
0: Apa?
2: Ya laguna punya penyanyinya Arman dan Rusandra. Nah.
0: Arman Dian Rusanda.
2: Iya, Arman Rusanda. Janji notel.
0: Judulnya apa?
2: Janji notel.
0: Janji
2: notel. Ya, judul itu aja sendiri.
0: Coba sih.
2: Ya, Arman Rusanda punya lagu itu.
0: Apa itu? Janji notel. Coba nanti saya cari dulu menyapa ke buat siapa. Mudah-mudahan ya, ada.
2: Kilonya buat Nelly di Makassar, selamat kenal Bu Nelly. Ada juga Bahar di Camin, tetangga aku Pak Bu Camin, ada juga Pak Sabar Rudli. Ada juga Kak Uki, Uki di Dayak Makassar, selamat kenal Uki dari Andi Tarap. Ada juga Bu Hawania, Tantri Fare-Fare, Bu Lina Jalan Petrang Utara. Ada juga Pak Raling, Puan Datu di Vendrang, Amah di Kota Baru, sana jauh di sana Amah. Ada juga semuanya terputar kecuali di internet.
0: Oke, Janji Tongeno.
2: Ada lagunya di internet.
0: Ada, ini judulnya Janji Tongeno Utele.
2: Janji Utele bukan itu di internet, bukan Janji Utele judulnya. Judulnya Janji Utele bukan ya.
0: Mungkin
2: bukan.
0: Salah judul Ki, judulnya Jaji Tongene Utele. Mungkin.
2: Ya, itu nih gampang itu deh.
0: Kita nih kasih pusing-pusing, Kak. Aduh, enggak tahu Ki.
2: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gue ditaruh, good bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau kasihkan Kak judul, kasihkan Kak judul yang benar. Kak bingung kan nanti kodong. Ku kasih benar, kita bilang ah tidak begitu. Apa Ji? Oke, baiklah kita coba terima penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum. Kelon tak rong, Pak Radin. Halo, Pak Radin. Kelon tak rong. Pak Radin, assalamualaikum. Oke. Okay. Anu ki. Banyak menelpon tuh. Jadi putus ki sahabat budaya. Bingung-bingungin WA angkat ke telepon. Aduh, saya juga bingung ini mau ngangkatnya. Oke deh, berikutnya. Saya angkat mati ki. Saya angkat mati ki. Saya angkat mati lagi begitu ya. Dicoba lagi yang lainnya 0811-400-9250 sahabat budaya. Ada Pak Radin. Ada Denompo ya. Aduh, gimana nih? Pak Radin Denompo, Pak Radin Denompo. Bingung saya ya. Pak Radin Denompo, Angga Prasetya. Enggak bisa. Jadi menyerah ki apalagi tanganku. Oke, okay, assalamualaikum. Halo. Pak Radin. Kelontarong.
1: Kelontarong
0: nih. Iya. Deng. Siapa? Pak Radin di Bantimurong.
1: Iya.
0: Pak Radin. Kalau kita sendiri Pak Radin itu boleh tahu kita kalau pertanyaanku tadi apa Mi? Ku lupa Mi. Kalau makan bakso ki lebih suka makan pakai nasi atau lontong? Yang mana?
1: Makan bakso.
0: Iya, kalau makan bakso, temannya nasi atau lontong? Buras.
1: Buras. Nasi saja.
0: Nasi saja. Saya kira buras.
1: Susah okay. Dicari lontong.
0: Susah cari lontong. Oke, okay, baiklah. Kalau ngapain kita mau dengar, Pak?
1: Naletei pamase na puange.
0: Naletei pamase na puange. Oke. Okay. Penyanyinya siapa? Saya coba cari dulu.
1: Naletei
0: ada Ji kayaknya. Naletei pamase diwatai ada Ji.
1: Iya, pamase diwatai.
0: Iya, menyapa Ki.
1: Ada yang baru lihat Bahar. Ada Pak Asis. Ada Bunda Marlina, Petra, Sri Sinta, MU. Pading, Pasani, Panda tadi pindah, Mayan di Tasmun di Sopeng. Indah di Sopeng. Rosdia di Nasir. Kak Uki, Kak Stelara di ada Pak Umar Ibu Rusia di Nompo Jende Ponto Sumi di Lukmo sama semuanya ini
0: jentene. Oke, baiklah. Terima kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Radin di Bantimurung. Kita kembali ke penelpon berikutnya. Oke, 0811-400-9250. Ikutan ya, kelongnya ya. Oke, assalamualaikum. Oh, putus. Assalamualaikum, Pak Ahmad Yani. Oh, putus lagi. Oke deh. Siapakah gerangan? Oke. 0811-400-9250. Assalamualaikum, Pak Radin. Pak Radin. Pak Ahmad Yani.
2: Ya, assalamualaikum Dedene.
0: Waalaikumsalam Pak. Oke, okay. Pak Matiani, kelongnya ikutan. Tapi kalau makan bakso lebih suka temannya apa? Pendampingnya?
2: Lontong saya suka.
0: Oh, lontong. Oke okay, deh. Terima. Yeah. Pak, menyapa buat siapa?
2: Yang baru lewat ada Pak Radin, ada Ibu Nursia sama Pak Umar, ada Arga di Sinjai, ada Saripudin di Sinjai, Arpa di Selaya, ada Pak Pajar di Palopo. Pak Gapur, Angga Prasetya, ada Pak Sani di Sukamaju, ada Pak Amsa, Ibu Marlina di Petra Utara, ada Pak Asis, Pak Endro, ada Abdul Raing, ada Uki Ade Putri, Puan Datu, Asri Diwotu, Aldi Daya dan semua-semuanya Miden Tene.
0: Oke, okay, baik.
2: Makasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum dan nompong di Jeneponto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dan nompong di Jeneponto. Oke.
1: Iya, betul.
0: Oke deh. Dan nompong, kalau kita makan bakso itu temannya apa biasa?
1: Saya itu makan bakso itu.
0: Hah? Kenapa?
1: Apa itu namanya? Lontong.
0: Lontong. Oke deh.
1: Buras.
0: Lontong dan buras. Banyak no. Satu ji kurang.
1: Satu ji.
0: Lontong atau buras? Dua-duanya? Balalanya deh.
1: Dua-duanya.
0: Balala.
1: Kan dua-duanya itu pakai minyak kelapa dan enak gitu.
0: Minyak kelapa? Lontong tidak pakai minyak kelapa. Dari mana asal-usulnya? Tahu barannya deh. Lontong gambar. Itu toh kayak jika tupat gang. Kenapa ki? Cocok mi.
1: Sama
0: kabe deh itu. Kabe deh itu lontong sama buras kita itu.
1: Cocok. Cara bikinnya maaf ya, boleh dikurung. Tapi bisa dia ya, biasa dia itu cara bikinnya sama.
0: Cara bikinnya sama, enggak sama lontong sama buras. Beda.
1: Apa bedanya sama sama beras sih?
0: Cocok sih, tapi kalau buras itu biasa pakai santan. Kalau lontong enggak pakai santan.
1: Pakai santan kah?
0: Tidak deh.
1: Pakai santan.
0: Sama, tanya Mak.
1: Buat tiari sama ini ketupai sama buras dia sama jadi
0: iya benar sekali. Ketupat sama buras beda lah, ketupat sama lontong sama. Nah bola balik kan kini lagi otak tay. Dia yang salah kan. Nah kasih salah ki dedek
1: kan ketupai tepatnya pakai santan juga.
0: Nah ada ketupat pakai santan, dari mana ki bilang pakai santan ketupat? Tanya-tanya saya ki itu orang rumah tak. Menyapa Bipala deh, buras di, menyapa buat siapa silakan ki, dan nompol.
1: Marah-marah nanti nih.
0: Tidak ci, bi mau anak ke, deh. Enggak apa ki?
1: Biasa sampai ngewit ya.
0: Ah, kenapa?
1: Pada tadi saya pencet dua tangan ke ini.
0: Antri kodong. Antri.
1: Itu tembus.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Tembus, dua-duanya tangan ku sakit.
0: Oh iya, begitu kan. Oke, menyapa Bipale. Kabarnya yang menelpon, Bella.
1: Tidak ada, tidak dapat lagu kah?
0: Ikutan, Miki, nah.
1: Bapak Bipad. Oke. Okay. Satu mus teman.
0: Oke. Oke, baik. Menyapa buat siapa? Silakan Ki.
1: Warga Niasir. Sir Sinta, Sina, Ibu Nursia, Mas Abang Umar, Ibu Lina, Pak Asis, Pak Padin, Pak Raden. Satu lagi. Ke Sopi, Pedula Sewan, Kak Udasti, Bunar, Datu Asa, Miati di Lukmu, Dewi Takadar, Nurmina, Nureni, Kak Mawati Dampe, Sir Dewi di Pekato, Pak Yanitas Moon, Ibu Samsi Mesar, Ibu Nadargas, Dimas, Adi, Om Pais, ini Nadim Baji, Pak Amsa, Pak Liu Yape, Sir Margareta, Pak Saleh, Pak Raden dan semuanya teman-teman kali. Oke, okay.
0: Baik, terima kasih. Besok, Sirina Pacek sama Aki, besok sama hari baik, Jumat juga.
1: Bisa tembus lagi.
0: Iya, sip, ditunggu nah. Dan nompo nah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dainopo sudah bergabung di malam hari ini. Saya mau kasih dengar dulu kelong di, karena dua mimpin telepon tau wak ya. Kita dengarkan dua kelong berturut-turut.

Wi-Fi gratis memang selalu menggoda, terutama saat kuota internet mulai menipis. Tanpa pikir panjang, banyak orang langsung terhubung dan merasa nyaman berselancar. Namun, di balik kemudahan itu, ada bahaya besar yang sering tidak kita sadari. Wi-Fi publik adalah jalur terbuka yang bisa dimanfaatkan peretas untuk masuk dan mencuri data penting dari perangkatmu. Bayangkan, hanya karena satu kali login di jaringan gratis, akun media sosial, email, bahkan mobile banking milikmu bisa dibobol dalam hitungan detik. Data pribadi yang kamu simpan dengan susah payah bisa jatuh ke tangan yang salah. Lebih parahnya lagi, saldo tabunganmu bisa terkuras tanpa sempat kamu hentikan. Inilah resiko nyata yang harus kita waspadai setiap kali tergoda dengan kata gratis. Lindungi dirimu dengan langkah sederhana. Hindari melakukan transaksi penting di Wi-Fi publik. Gunakan data seluler atau aktifkan VPN untuk keamanan tambahan. Jangan menunggu sampai jadi korban untuk sadar. Ingatlah selalu, sekali data bocor, penyesalan tidak bisa mengembalikannya.

0: Baik, kita masih bersama di Kelontak Rong 0811-400-9250. Kita coba terima penelpon ya sahabat budaya malam hari ini. Dan ini banyak sekali penelpon. Nuki, orang tua ya semua tuh jadi cepat-cepat menelpon. Apalagi Pak Asis tuh, Opa Din, orang tua. Assalamualaikum Kelontak Rong.
1: Halo Kelontak Rong.
0: Kelontak Rong, iya. Kenapa Ki?
1: Apa kabar?
0: Baik.
1: Ada agak lemah sedikit. Oh, karena ada anggota tiga serangkai masuk rumah sakit.
0: Oh, Kodong, siapa? Ibu
1: Di operasi. Ibu Dina.
0: Kodong, sakit apa?
1: Tadi, tidak waktunya dia terapi, tidak berhasil, gagal. Jadi harus ada alat operasi. Dikasih masuk. Tadi... sekarang belum ada informasi dari sana.
0: Oh, Kodong.
1: Iya, belum ada. Mudah-mudahan doakan semua, mudah-mudahan
0: lekas semua
1: berhasil. Ini. Ada alat dikasih masuk.
0: Iya.
1: Anunya itu.
0: Tahu.
1: Karena gagal dia waktu terapi. Terapi waktu hari Senin.
0: Oh, Kodong.
1: Jadi satu alat dikasih masuk dia anunya aja. Mudah-mudahan berhasil.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Saya tunggu anunya ini tidak ada, belum aktif HP-nya dia.
0: Oh, Kodong ya. Semoga lekas sembuh.
1: Ya, mudah-mudahan dia
0: didoakan sukses
1: lah. Berhasil.
0: Amin ya rabbal alamin. Iya betul.
1: Om ko teman-teman dan minta doakan.
0: Iya tahu.
1: Mudah-mudahan bisa berhasil.
0: Iya tahu. Amin. Oke, Opa. Opa kalau makan bakso biasanya temannya apa? Lontong.
1: Ya.
0: Makan bakso, biasa ada temannya itu lontong.
1: Oh, buras.
0: Buras.
1: Burasnya benteknya.
0: Oh, buras. Buras aku, atau gak bikin buras. Jama-jama.
1: Karena danna itu. Puna benteknya tarik danna.
0: Danna. Pakai air ludah sedikit itu ya, lantas sana. Hai. Opa mau kedengar kalau apa, Opa?
1: Janda satu anaknya.
0: La ilaha illallah.
1: Iya, beli satu gratis satu.
0: Saya kira janda tiga anak nah.
1: Satu mau supaya anu tuh beli satu gratis satu.
0: Janda satu anak nah.
1: Iya.
0: Adakah?
1: Ada. Ada ji.
0: Janda naduda, janda utajeng, janda meto.
1: Janda tiada anak.
0: Janda mesa anak nanda gumandar.
1: Ada itu.
0: Janda si di anak na.
1: Ya.
0: Janda si di anak na. Lagu Bugis kayaknya. Oke deh.
1: Ada.
0: Ada. Menyapa buat siapa? Silakan Ki.
1: Menyapa?
0: Iya, Opa.
1: Ada tadi SD Nompo dengan Pak Rading, makasih sapaannya.
0: Iya.
1: Lanjut, anu itu, ya ada yang di Maros itu, kenanya Nairo dipanggil Opa. Iya toh? Tidak mau dipanggil Opa itu, mau selalu di anak muda.
0: Mau bergabung itu?
1: Iya toh?
0: Iya.
1: Kalau saya begitu bentene, dua nih, pendamping.
0: Dua.
1: Karena anunya toh ada apa? Ada anunya itu apa itu gajinya? Apa? Itu bisa dibagi dua.
0: Sedikit.
1: Iya, bagi dua itu 50-50. Iya, baru ada juga kolam ikan ada ikan kok tidak beli dia apa?
0: Nggak suka dibagi baru, dua.
1: Baru ya rumahnya ada dua lantai dok kan ada dua lantai ya ada lantai satu ada lantai dua.
0: Oh begitu.
1: Jadi 01 di bawah 02 di atas.
0: Parah nah. Wow Ji. Kan biasa yang 01 tidak mau berbagi begitu.
1: Tidak. Yang penting ada jadinya pensiunnya toh. Kalau dibilang dikasih memang dibilang itu pensiunku bagi dua ini. Ya toh?
0: Zaman sekarang kalau
1: 50-50.
0: Bagi enggak bisa dibagi dua kalau zaman sekarang.
1: Bah, bisa dicukup di kan banyak janunya.
0: Cari uang buat perempuan. Cari uang dong perempuan. jangan enggak mau, jangan harap laki-laki.
1: Daripada Masak-masak sendiri, cuci-cuci sendiri.
0: Iya.
1: Bodoh. Iya. Kalau saya tidak. Ruam ya.
0: Ruam ya, Dik.
1: Iya.
0: Tapi mana, Mi? 0102 mana? 0102
1: mana? Oke, lanjut.
0: Iya.
1: Ibu Marlina, Ibu Lina. Mudah-mudahan sehat, Dik. Nah.
0: Amin.
1: Nah, sabar.
0: Amin.
1: Tabah.
0: Amin.
1: Iya,
0: yeah.
1: Jangan banyak pikir.
0: Iya, yeah, yeah,
1: serahkan yeah. Di atas, di Maha Kuasa.
0: Amin. Iya, yeah, bercocok.
1: Siapa lagi? Ada Ibu Mawar, Andi Mawar di mengisi di bersama dengan Ibu Niar. Sri Sinta di MU.
0: Iya.
1: Yeah. Pak Hamza di Pampan 2. Mm-hmm. Pak Sani suka maju.
0: Yeah.
1: Asri di Wotu, mm-hmm. Ali di Malengkeri, dan semuanya nih sampai yeah. terkecuali.
0: Tuh
1: dente nih. Jumpa insyaallah sana besok.
0: Insyaallah.
1: Di apa sih?
0: Pak. Opa. Yeah.
1: Assalamualaikum Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, saya hadirkan dulu di kabar Ana Perempat ya. Sebentar lagi saya akan hadir kembali, sahabat budaya, jangan kemana-mana. Kita ikuti kabar Ana Perempat dan kita akan dengarkan Janda Sidi Anakna.
2: Kabar Ana Perempat.

0: Sahabat budaya bagi masyarakat Mandar di Sulawesi Barat menghatamkan Al-Quran dirayakan dengan cara yang begitu meriah lewat tradisi bernama Sayang Patudu atau Kuda Menari. Tradisi ini telah berkembang sejak masa kerajaan Balanipa ketika ajaran Islam mulai masuk dan diperkenalkan kepada masyarakat Mandar. Dalam pelaksanaannya, anak yang telah khatam Al-Quran akan diarak berkeliling kampung menggunakan kuda terlatih yang mampu menari mengikuti alunan musik kerbana dan syair tradisional Kalindada. Tradisi ini bukan sekedar perayaan tetapi juga menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi anak-anak lain untuk semangat mengaji. Hingga kini, Sayang Patudu masih rutin digelar, khususnya menjelang bulan Maulid sebagai wujud pelestarian budaya leluhur Mandar.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Baik, kita masih bersama di Calon Tak Rong. Saya coba terima telepon berikutnya 0811 400 925. 0 tadi ada Opa Din, terima kasih Opa. Sudah terhibur dengan judul Kelona. Apa itu? Janda si di anak. Nah, apa Mi itu? Kalau lebih bagaimana Pak Asis? Boleh ya lebih ya? Kalau janda lebih anaknya? Boleh. Assalamualaikum. Kelona Rong.
2: Waalaikumsalam. Kelona Rong dan Tene.
1: Terjebak gini pertanyaan. Apa ya? Kenapa Ki? Jadi janda si di anaknya boleh?
2: Hai, namanya saya itu.
1: Opa mau.
2: Opa itu memang karena Opa orangnya gampang jatuh cinta.
1: Oh iya, jojo.
2: Kalau saya itu susah jatuh cinta, enggak gampang.
1: Tapi mempermainkan hati gampang. Weh.
2: Terserah dia itu, dia kalau saya tidak cinta, kenapa dia kejar-kejar saya?
1: Oh gitu kak, itu.
2: Bikin penyakit sendiri tuh.
1: Oh iya. Oh gitu kak.
2: Kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu sakit-sakit.
1: Ada kak, cinta bertepuk sebelah tangan, tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk itu kalau cinta bertepuk sebelah
2: kalau
1: tangan.
2: Kalau cinta dibalas cinta itu baru bagus.
1: Ah gitu. Jadi.
2: Kalau cinta bertepuk sebelah tangan, menangis sendiri. saya kayanya, tidak mau bercanda banyak gentene.
1: Kayaknya, no.
2: Karena teman saya lagi dirawat ini di rumah sakit.
1: Iya, cocok.
2: Sebentar mau dioperasi.
1: Kodong ya.
2: Mbak ini baru beku telepon sama Bu Lina.
1: Oh kodong.
2: Jadi semua thanks per 4 mohon doanya.
1: Iya.
2: Dan operasinya lancar.
1: Amin.
2: Karena sendiri dia ini di ruang gede. Tidak ada keluarganya, kasihan teman.
1: Ada yang itu hari antar nih.
2: Dia pergi sendiri gentene.
1: Kodong.
2: Tidak ada keluarganya. Dia menangis sama saya sendirian queen di sini.
1: Tidak ada ini, tidak ada.
2: Tidak ada gentene.
1: Anaknya.
2: Dia kan tidak punya anak.
1: Oh, kodong.
2: Dia tanya saya, kasih saya. Saya sendiri ini, tidak ada yang teman saya.
1: Keluarganya? Pak, itu yang hari itu ada kok. Yang...
2: Tidak ada gentene. Mas saya bohong.
1: Oh mungkin belum datang kapang ya. Semoga datang.
2: Dia pergi sendiri.
1: Nggak ditahu sama
2: tadi
1: keluarganya.
2: Tadi jam
1: 6. Nggak ditahu dari keluarganya kok dong.
2: Saya selalu buku telepon Bu Lina aja saya tahu. Dia selalu curhat sama saya.
1: Iya tahu ah.
2: Okay. Semua itu penderitanya ada di saya.
1: Oh kok dong iya.
2: Dia selalu curhat.
1: Alhamdulillah punya teman curhat begitu ya.
2: Iya.
1: Bolehlah begitu ya.
2: Saya minta lagu Duda Cakindi-Kindi. Lagunya Bapak Opa itu.
1: Kenapa Ki? Pak kok balas-balas?
2: Iya apa Mi? Udah Cakindi-Kindi di sini nah kalau ada.
1: Punya apa Pak?
2: Lagunya spesial Bapak Opa.
1: Duda Cakindi.
2: Dia tuh gampang jatuh cinta rintanya.
1: Biar mitawa karakter naik. Kenapa Ki?
2: Karena saya susah jatuh cinta.
1: Beda karakter ya.
2: Iya, beda.
1: Biar media kita ya dia tahu.
2: Karena lebih lagi ya, bertahan hidup sendiri.
1: Iya.
2: Doakan Ibu Lina, Pak.
1: Iya.
2: Semoga operasinya lancar sebentar.
1: Iya.
2: Ada jadi tema lagunya.
1: Ada. Iya. Kenapa Kika balas-balasan? Nggak bagus.
2: Itu kan cuma lagu.
1: Ika dia bilang itu kita itu lantai dua.
2: saya terima bercanda Luda.
1: Supaya Ibu Lina ketawa.
2: Jangan. Dia tidak monitor ini.
1: Oh kok dong. Aduh harus monitor.
2: Nggak. Dia nggak bawa handset.
1: Oh kondong, harusnya dia dengar radio supaya dia tersenyum mendengar kita berdua, Opa sama kita.
2: Katanya dia cukup menelpon saya, dia sudah merasa senang.
1: Lebay,
2: paham,
1: lebay bedeng.
2: Kita ini cuma teman,
1: iya,
2: kita itu berpikir yang lain sih.
1: Teman curhat ya.
2: Iya teman curhat, bukan
1: boleh.
2: Teman istimewa.
1: Juga kan Duda sama
2: boleh.
1: Janda
2: dilarang agama.
1: Duda sama janda enggak apa-apa.
2: Itu Bu Lina sedari yang punya.
1: Oh ya sudah, alhamdulillah. Oke deh. Enggak apa-apa, Ji.
2: Iya, ini apa dulu?
1: Siap.
2: Yang baru lewat tadi ada Opa Din di Nuri. Ada Bu Lina di rumah sakit. Semangat, Ki.
1: Yeah.
2: Semoga operasinya lancar sebentar.
1: Amin.
2: Dan bisa bergabung lagi di perempat.
1: Oke, okay, amin.
2: Terus ada Pak Radi di Bantimurung.
1: Iya. Yeah.
2: Ada Pak Yantas di Sopeng.
1: Mm-hmm.
2: Ada
1: yeah.
2: Denumpur di Niponto.
1: Iya. Yeah.
2: Pak Sari Sukamaju, Pak Hamsa di Pampang 2.
1: Mm-hmm.
2: Pak Umar di Ibu Nursia di Pampang mana itu?
1: Pampang 1. Pampang
2: 1.
1: Iya.
2: Satu, Bunda Sopi di Topau,
1: mm-hmm.
2: Ibu siapa itu yang di Paropo?
1: Paropo? Ibu Arsina?
2: Ya, ya Ibu Arsina di Paropo, mm. Ibu apa lagi itu?
1: Siapa?
2: Ibu Mawar, Ibu Munsiri,
1: Sanging,
2: sama Ibu Niar. Dan sama-sama nyari tenne.
1: Oke deh, baik.
2: Iya, yeah, lanjut tugas kirim tenne.
1: Yeah.
2: Jangan lupa doa tadi buat Ibu Lina.
1: Amin.
2: Iya. Yeah. Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Aziz di Maros. Kita akan penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Kelon Taro.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh di sini.
1: Iya, dengan ya,
3: Bahar di Bercaming.
1: Oke, Bahar.
3: Yeah. Apa topiknya ini?
1: Topiknya adalah kalau makan bakso temannya apa? Lupa tadi ya.
3: Oh, iya iya iya. Karena di rumah di sini lebih suka nasi. Karena apa? Nasi itu kan gampang masakannya.
1: Oh, begitu.
3: Iya, ya. Gampang masakannya. Kalau buras oh, dibikin repot-repot. Ketupat juga repot-repot. Kalau anu, nasi gampang masakannya. Sudah dimakan, masak itu ya.
1: Dimakan,
3: sama waktu, nasi panas.
1: Ya, terlihat
3: itu.
1: Oke, baiklah. Terima kasih ya. Iya.
3: Lagunya apa sih?
1: Kelong apa?
3: Cinta Geri.
1: Cinta Geri, boleh. Iya,
3: iya, iya.
1: Menyapa Ki buat siapa?
3: Ya ya. Terima kasih dan Tene. Menyapa buat Nur di Maros, Puan Datu di Penrang, Ibu Sumi dulu mau di Sudian sana, lalu di semua masuk Ki.
1: Ya.
3: Ibu Nur siapa sama Pak Umar, Ali Tara di Bone Caming, tetangga saya. Siapa lagi nih? Pak Aziz di Maros. Muhammad yang tak sulit sopeng, Pak Radi di Bang Timurung, Pak Sali di Pokaling. Ya, paham saya di Pampal 2. Terima kasih banyak, Dan Tene. Radio Tugas Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dan Tene.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bahar di Bone Caming. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Indah. Kelon Takrong.
4: Waalaikumsalam. Kelon Takrong, Dan Tene.
1: Iya, di mana, Ki?
4: Di rumah.
1: Oh, di rumah. Kenapa itu suara?
4: Capek, Kak.
1: Oh,
4: tapi makasih. Belum lewat umur, Kak. Iya, belum Pak Uma.
1: Iya, cocok.
4: Suara aku aja begini, nak.
1: Tapi?
4: Tapi biasa orang itu bagus suaranya, tapi opa dah.
1: Ngapa, Ki? Sombong kema.
4: Tidak, Ji. Udah sombong jasa, ya.
1: Gini.
4: Temanya kalau makan bakso saya suka sama bunda saya.
1: Gini.
4: Temanya.

0: Kalau orang lewat umur itu memang hobinya makan buras atau karena biar tidak ada makan baksonya. Tidak bisa makan bakso itu kalau opa-opa mi habis giginya.
1: Pakai gigi palsu tau sembarnya kita.
0: Kalau gigi palsu karena gigi itu basah tersangkut di situ ay.
1: Masa?
0: Iya. Ini memang. Pernah itu ada kutemani makan bakso tau pakai gigi palsu. Nah gigi itu bakso kan keras gitu baksonya. Mm. Ih, tak tancas itu gigi palsu atau cabut.
1: Kurang kuat lemnya tau.
0: Iya kurang kuat. Ya, makanya kalau pakai gigi palsu harus sampai di akar-akarnya itu tancap itu gigi palsu.
1: Anu Bing, rasa panas-panas Ki.
0: Sembaran. Oh kalau panas Ki itu Kak goyangnya juga itu gigi. Nggak bisa kena panas itu. Kalau gigi palsu. Siapa makanya ini? Jangki makanya jangki yang pakai palsu-palsu yang ori nah.
1: Tunggu me nanti saatnya kita juga. Tau aja saya mas Ki. Saya enggak tahu saya ke depannya bagaimana itu ya. Nah aja.
0: Ku bayar Kika kalau begitu toh. Biar bayar sekian-sekian yang penting tak tancap dalam-dalam gigi palsuku. Supaya kuat ke makan bakso, kuat ke makan apa dan apalah.
1: Itu kalau permainan permanen dipasang, kan dia pakai besi.
0: Nah kalau kita tapi kalau tapi kalau orang tidak kuat mimpama jalan jauh kan itu biasanya orang ke rumah sakit Ki kalau mau yang kuat-kuat. Orang didatang di rumahnya kan asal-asalan juga sih tutupan gigi palsu nak biasanya.
1: Di kampung itu indah. Di sini.
0: Nah rata-rata ku maaf nak maaf. Nah rata-rata tuh pendengarnya perompak kita tinggal di kampung. Iya. Saya juga tinggal di kampung. Jadi jangan salah nak.
1: Tunggu, datang
0: dokter ke di kampung.
1: Tunggu ini waktu na, waktu na. Tunggu ini, nama saya bicara kat
0: di siapa, siapa suruh bikin temanya bakso, baru itu bakso kan.
1: Kesuka ya orang makan bakso, bicara tanah.
0: Ih keras kina itu bakso kan, apalagi kalau daging asli, ih keras kina kenyal ke. Iya, iya. Gigi itu biasa tak tancam di situ gigi palsu.
1: Tunggu ini. Nah. Nggak suka kita makan bakso coba, tanya gitu lah.
0: Kenapa kak?
1: Kita suka makan bakso atau tidak?
0: Suka kak saya makan bakso atau? Karena tidak ada pikir gigi palsu.
1: Tunggu weh, ketunggu iki. Sama-sama kita ketunggu iki. Umur panjang ya, umur panjang.
0: Makanya kak ki. Begini nah mohon maaf, nah pendengar. Mohon maaf kalau habis ke makan gosok gigi kir supaya tidak nagi gigi ulat itu gigi kita kan biasanya kalau sudah makan itu apalagi dengar dentek orang biasanya meniat nah lupa gigi gosok giginya langsung melari ngapain si mau kau datang itu kuman-kuman ngapa tak gigi kita ya
1: ketunggu iki nanti
0: duluan kakak anti nah duluan kakak anti gosok
1: biar tahu kalau lihat iki kalau lihat
0: oh itu ya Allah jangan kecabuk dulu gigiku sebelum ke kantin
1: bicara ki sama tikus
0: tidak itu tikus kakak tuh itu tikus itu ada pibau-bau baru datang kalau bersih ki harum ki lari ki juga
1: oh gitu ya
0: makanya saya kalau sudah kemakan biar kakak anti itu biar lewat-lewat dulu om-om oma-oma bapak-bapak opa-opa saya sebentar kuku gosok dulu gigiku. Nanti ompong ki gang, ais nggak bisa kamu makan bakso.
1: Anjuran dokter dua kali sehari.
0: Iya gitu ya. Dua kali sehari kalau bisa tiga kali sehari. Yeah. Ay, gosok gigi jadi biar ke kanti saya siaran biar mantri nggak masalah. Yang jelas nih sudah ku gosok gigiku bersih bersih. Okay. Nggak patah-patah ki.
1: Tunggu nih paling saatnya.
0: Maaf Nayan, nggak ada tuh nih bercanda aja sama ke kanti dan teh nih nak.
1: Betul. Rimon Ro di belakang. Apa bahasanya kalau bahasa Ogis? Rimon Roy. Apa
0: ya? Oh, Rimon Rina, Pi.
1: Rimon Rina, Pi.
0: Iya. Oh, mage ro kan kayak Rimon Rina kan. Oh, Dek. Dek gagal tahu tepuk-tepuknya di gigiku ya. Ais. Okay. Mandre na ro baso ya, uan re maning sik de garuo, Pak. Dek gagal masalah. Maka semua ro gigiku, mage.
1: Ya, ya sudah. Oke lah, bungkus.
0: Dan ku dengar kita di kodon dia Bunda Lina di
1: iya,
0: sakit ki kodon sakit apa kodon?
1: Nggak tahu tapi informasinya mau dioperasi katanya.
0: Kodon semoga lekas sembuh Bunda di. Betul itu orang kalau masuk ki kodon nggak pernah tidak nasapa. Semoga lekas sembuh ki Bunda di. Saya selalu ki dan sabar ki Bunda. Semua itu orang pasti punya masalah dan punya ini. Tapi yang jelasnya kita selalu bisa melewati semua

0: rintangan dan cobaan.
1: Amin.
0: Sabar kina Bunda Lina, bukan tau Oma, mana Bunda. Itu yang panggil ke Oma itu karena dia opa. Oke.
1: Buat
0: semua bersemua ke kantina pendengarnya perompak mau tempat terkecil nanti marah-marah di belakang karena lama duduk kan. Ada ini saja di samping memat nungku we. Berhenti kau orang bahas ke ompong-ompong gigi, saya juga patah gigiku satu belum gigi.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Terima kasih Indah dan Baji. Oke, ada siapa lagi yang bergabung malam hari ini? Apa ya? Boleh 0811 400 9250. Ada Pak Hamsah di Pampang. Terima kasih.

0: Pak Senbu.
1: Ya.
0: Dan gabung lagi di Pompa.
1: Ya.
0: Siapa lagi? Mm-hmm. Itu yang jaga di rumah sakit, Pak Asis tahu. Sering kita masuk kontrol di Pak Asis. Ya. Siapa lagi? Pak Bahar, Andi Tarat, siapa dia? Anhar di alamat yang sama. Nur Intan Dewi di alamat yang sama.
1: Ya. Yeah.
0: Nur siapa? Umar. Mm. Dan semua nih sahabat budaya tanpa terkecuali. Buat Dente nih.
1: Yeah.
0: Lanjut tugas.
1: Yeah.
0: Sehat ke sekeluarga pamit.
1: Amin. Yeah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah punya beberapa penelpon sahabat budaya dan kita dengarkan dulu ya. Dua kelong sekaligus berturut-turut.

0: angka penelpon berikutnya 0811-400-9250. Assalamualaikum Pak Sani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Oke Pak Sani, pertanyaannya kalau makan bakso Ki itu lebih suka makan dengan lontong, buras atau apa ini? Dengan ketupat, yang mana ini? Nasi.
1: Ini buras.
0: Nasi, enggak mau?
1: Buras, buras.
0: Oh iya, oke deh Pak Sani, mau dengar kelong apa?
1: Laguku yang paling ku sayang.
0: Apa itu?
1: Moni Maga.
0: Moni. Selalu nanda busan-busan nak.
1: Enak lagu nak didengar.
0: Iya tahu. Oke deh, menyapa buat siapa Pak?
1: Lagunya itu kayak Estelier nikmat sekali.
0: Iya tahu, cocok sih, saya juga suka. Iya, menyapa Pak Sani.
1: Bertamu ke siapa? Kenopi Maro, Stanter di Pare, Andi Asnawati di Burokeng. Ada Pak Radi, Ibu Fatma, Ibu Niat, Ina Sagit apa? Siapa lagi? Peter Sagit, Peter Soara.
0: Iya.
1: Pak Asis, Timaros, Pak Saleh, Enompo, Ali Malengkiri, Astri, Kira Diwa Anu, Bis, Diwa. Angga Persetia, Ibu Arsina, Kasmawati DP, Ahmad Yani di Sopeng. Siapa lagi? Mas Arjuna, Abdurrahim di Kalimantan sama siapa namanya? Ibu Ama, Ama Kak.
0: Iya.
1: Enojeng, sama-sama anak mau tentenek.
0: Iya.
1: Tentenek, selalu tentenek.
0: Iya, kita juga Pak. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Sani. Kembali lagi ada penelpon berikutnya 0811-400-9250 yang bergabung sahabat budaya di malam hari ini. Ada siapakah banyak mau bergabung? Tapi tunggu dulu. Ada nih. Tunggu ya. Sabar ya. Kita ke penelpon berikutnya. Saya coba lagi.
2: Telepon biasa kan?
0: Oke, telepon biasa nanti sebentar ya, Pak Hamsa. Oke, assalamualaikum Pak Hamsa. Kelon tak rong. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tene.
0: Iya Pak, apa kabar Pak Hamsa?
3: Ya kabarnya ya. Iya. Masih kurang sehat.
0: Iya kodong. Ya umur, faktor U. Ya mana nih U yang benar? Umur, uang. Ya mana nih? Wakal lagi. Biar kurang sehat yang penting dihibur gitu ya. Begitu deh.
3: Saya tadi ketawa itu sahabat Indah.
0: Kenapa ya?
3: Tunggu saatnya.
0: Saya bilang. Saya bilang sama dia tunggu saatnya Raymond Roy di belakang nanti ya.
3: Iya.
0: Akan ada saatnya.
3: Kalau kepala 7, kepala 8 seperti saya. Untung kalau masih ada giginya, tapi kalau hilang semua mi, tidak ada bina pakai gigi bakso.
0: Itu kau bilangi, jangan mi, bilang-bilangnya orang begitu. Tunggu mi saat nah, ada tongnya, belum di sekarang, toh Pak?
3: Iya.
0: Cocok. Jadi ketawa Ki. Jadi kita ini juga mau pakai gigi palsu atau memang sudah habis semua ini Pak?
3: Sudah habis semua, tapi saya tidak pakai gigi palsu. Masih bisa menggigit.
0: Gigit bakso masih bisa?
3: Oh, bakso bisa. Oh, kacang jadi tanah bisa.
0: Tapi temannya apa bakso biasa dimakan nih? Iya.
3: Iya. Kalau dulu tahun 60-70 saya pakai nyonyang.
0: Nyonyang.
3: Makan nyonyang dulu tidak ada bakso dengan buras.
0: Itu lebih kenyal lagi, tuh susah digigit itu.
3: Iya.
0: Oh, oke. Terus temannya nasi.
3: Iya.
0: Sekarang temannya?
3: Sekarang tidak makan bakso sekarang.
0: Oh, faktor U.
3: Faktor U.
0: Uang. Salah. Umur.
3: Oke,
0: Pak, lagunya
3: ikuti ya Tia.
0: Ikuti ya di Tia. Menyapa buat siapa?
3: Oke, yang baru lewat Bahar di Cambing, Uli Ape di Sinjai, Nur Indah di Maros. Wasani, Pak Raham, Pak Jisale, di Repo Kali, tetanggaku,
0: idolaku,
3: Pak Umar, Ibu Nursia,
0: iya,
3: dan Pak Asis ya, semua di Opa Is, Opa Ding, lanjut ke DTN, assalamualaikum,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Hamzah sehat-sehat ya. Oke, kita doakan yang terbaik lah untuk semua orang tua kita yang masih sehat deh. Walaupun usia atau uang juga berpengaruh ya. Tidak jentene umur dia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jentene.
0: Iya, dengan
2: Abdullah Dengsewang ini.
0: Oh, Pak Abdullah Dengsewang, apa kabar?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Amin dan sentosa.
0: Alhamdulillah.
2: Amin.
0: Oke, okay. Kalau kita makan bakso biasa makan temannya apa? Nasi, lontong, buras?
2: Tidak ada dua aja itu lontong.
0: Lontong, jadi masih
2: lontong makan? Lontong itu pasangannya itu bakso.
0: Jadi makan bakso ki hari apa terakhir atau tidak jarang Miki makan bakso?
2: Kalau di luar daripada lontong itu enak tonji tapi tidak enak duduk.
0: Oh tidak enak duduk, oh iya.
2: Kalau lontong dengan nyawan tonji tahu.
0: Nyawan tonji tahu dia, oke lah baik. Oke, menyapa buat siapa? Silakan Ki ikutan kelona.
2: Menyapa buat Pak Pajar.
0: Yeah.
2: Pak Gapur.
0: Yeah.
2: Arjuna. Yeah. Opa Din. Pendatu. Mm-hmm. Bunda. Mm. Di Shopping Isha Diwone.
0: Yeah.
2: Bunda Sopi. Tantri. Hendro Yusuf Awobi.
0: Yeah.
2: Junior Tika di Sabah. Arpa. Dan Nompo.
0: Yeah.
2: Ismail. Pak Rading, Pengsema Hibar, Indah, Ibu Dewi di Bulu Kunyi, sama Ibu Dewi di Tegalar. Buat Dentene, lihat kisah lanjut tugas. Kisah kurupa tahu dari Lumun juga. Sama Nur Kedemba dengan sama seminya siapa lagi, sama seminya lagi tuh. Kulupa. Semua-semuanya nih tanpa kecuali.
0: Iya Pak, makasih Pak Abdullah Dengsewang.
2: Badan Dengsewang ini sehat selalu gitu juga sih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Arsina, apa kabar Ibu Arsina? Terima kasih sudah bergabung memberikan informasi. Assalamualaikum, Kelontak Rom. Ya halo.
4: Halo.
0: Kelontak Rom. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Ki?
4: Dengan Ibu Murti di Jalan Haji Kalla Dentene.
0: Oh, Ibu Murti apa kabar Ibu?
4: Alhamdulillah sehat-sehat di Dentene.
0: Alhamdulillah. Oke, Ibu Murti boleh tahu kalau makan bakso temannya apa?
4: Saya kalau makan bakso sama lontong.
0: Sama lontong, iya toh. Iya,
4: enak kalau ada lontongnya toh.
0: Iya, cocok Ibu di.
4: Pakai lontong.
0: Oke lah, Ibu Murti menyapa buat siapa? Silakan Ki.
4: Menyapa buat Ibu Arsina, Pak Sani ada tadi ku dengar masuk, ada juga Asis Dengaso, Pak Radi di Bantimurung, ada juga siapa lagi itu ku dengar tadi masuk, lupa siapa ku dengar, bantai ku dengar.
0: Iya Pak Bahar,
4: iya, Pak
0: Indah,
4: Umar,
0: Pak
4: Ibu
0: Umar,
4: Nursia, ada juga Sumi Delukmu. Ada siapa lagi di Ibu Hawania, Pak Sulemang, dan semua-semuanya bisa aja Dentene tanpa terkecuali. Untuk Dentene lanjut tugas Ki, semoga sehat Ki sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Murti dan kita coba ke penelpon biasa di. Ya, assalamualaikum Kelontak Rom.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya.
5: Kelontak Rom.
0: Iya Ibu Nursia, apa kabar?
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Oi, saya kira tidur Miku cinta.
5: Udah.
0: Oh deh.
5: Ya mami mau cepat tidur.
0: Oh, begadang ya.
5: begadang.
0: Ih, Kamase. Kasih makannya dulu, Bu Nursia.
5: Sudah makan.
0: Sudah dimakan. Suri, Mi. Cepat-cepat ki suruh bobo. Nakal dia ini, belum bobo. Enggak
5: mau.
0: Hai. Kasih anu, kasih apa? Obat tidur, Ri. Kasih obat tidur supaya tidur, Ri.
5: Bentar, lebih baik jam 9.
0: Iya, awas saya. Nanti saya tidak temani gitu kalau entar rong. Oh, mau. Tunggu, Miki. Ku kasih banyak-banyak. Iya, insya Allah. Iya, insya Allah, Pak. Iya, Ibu Nursia. Kalau makan bakso, temannya apa biasa?
5: Saya
0: lontong
5: bakso sama nasi ya.
0: Nasi
5: okay. Kalau ada buras-buras juga sembarang dengan saya
0: sembarang. Oh iya tahu
5: kalau okay. Saya makan lontong kalau saya makan bakso sama gogos.
0: Sana itu lain cerita lain jalan.
5: Sembarang nabi. Gogos saya buras biasa.
0: Buras biar biasa dia suka ketawa-ketawa kita. Begitu Mi Abang Umar.
5: Dadah. Suka gogos janai.
0: Janai.
5: Janai ada santan.
0: Janai ada santan nam kolesterol.
5: Buras.
0: Oke. Ikutan kalanda menyapa Ki.
5: Enggak bisa milih.
0: Iya, Bu.
5: Pertama, ada Ibu Murni.
0: Iya.
5: Murni, sehat selalu di. Salam nakut, terima kasih atas sapaannya.
0: Iya. Yeah.
5: Ada Pak Hamsa, sehat selalu ke Pak Hamsa.
0: Yeah.
5: Ada Pak Asis. Ada Nurdang. Siapa ini? Bangga di Limbung. Ada juga Pak Radi. Ada Pak Bahar di Bone Jami. Ada Den Nompo. Ada Ibu Lina. Semoga berhasil operasinya dan kembali sehat seperti biasa. Ada Pak Asis juga, ada Ibu Harsina, ada Ibu Sinta, Bu Mawar dan Ibu Niar, ada siapa ini, ada yang di Pak Arjuna, Pak Ahmayani Tasmu.
0: Yeah.
5: Bersama

0: nemenin Ibu Nurmina Nur. Ada juga pendatuk bersama Nur Alamnya. Mm-hmm. Ada Ibu Rosdiana Yasir. Yeah. Ada juga Ibu Tumsya Mahisar. Mm-hmm. Ada juga Ibu...
1: Semuana.
0: Ada Pak Ali melengkeri.
1: Oke deh.
0: Ada tentulahnya Sandiwati dan semuanya beruntung.
1: Oke deh. Dapat berkecuali.
0: Sedangkan saya selalu yang
1: kena di. Kita juga Bu Nursia.
0: Hati-hati kalau pulang.
1: Amin.
0: Jadi amin. Saya kena.
2: Manis selalu.
1: Amin, terima kasih.
2: Dan semua-semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya, Abang Umar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Umar sudah bergabung. Dan Ibu Nursiah di malam hari ini. Dan saya kayaknya harus tuntaskan kebersamaan kita ya. Malas Kak terima teleponnya, anggap prasetya deh. Selamat malam buat Bunda Sofi yang monitor juga malam hari ini. Kita sudah di pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Kita terima telepon terakhir, Pamungkas ya. Assalamualaikum, singkat saja, Kelontak Rong. Mana nih, Kelontak Rong, ya. Halo? Kelontak Rong, oke deh. Kalau makan bakso langsung, kalau makan bakso temannya apa?
3: Kalau saya sih biasanya ubi goreng sama kacang itu ku cari.
1: Oh, begitu. Oke deh, menyapa buat siapa? Silakan, Ki.
3: Menyapa buat semuanya saja satu gudang atau satu kebun.
1: Oke deh.
3: Terima kasih.
1: Oke deh. Terima kasih. Anggap Prasetya yang penting sudah gabung ya. Oke deh. Assalamualaikum, Kelontak Rong. Ya, halo. Terakhir, Kelontak Rong.
4: Halo, Kelontak Rong.
1: Iya, dengan
4: Bentene.
1: Iya, dengan siapa, Ki?
4: Rabiana di Rapocini.
1: Bu Rabiana di Rapocini.
4: Iya.
1: Ibu Rabiana, maaf ya agak cepat ya. Kalau kita makan bakso temannya apa?
4: Kalau saya makan bakso temannya lontong.
1: Lontong. Okay, iya,
4: emang itu lontong.
1: Iya, tahu.
4: Iya, sekali itu di sini. Susah sekali kan, Bu.
1: Iya, kok ada maaf ya, Ibu Rabiana.
4: Iya, apa-apa, iya. Bu.
1: Silakan.
4: Selalu di.
1: Kita juga menyapa buat siapa, iya. Bu Rabiana?
4: Ibu Nursia sama Pak Umarnya. Bu Murti, Bu Arsina, Miar. Siapa lagi? Minda di shopping. Iya, tunggu Minda.
1: Tunggu me.
4: Foto-foto nanya Minda.
1: Tunggu me.
4: Tunggu me. Iya.
1: Patotai.
4: Ya, tangga tadi di limbu, Pak Aku. Ibu, kenapa itu Hulino, Di?
1: Sakit kodo.
4: Oh, nang ku dengar tadi masuk di, kalau enggak salah, di Sirena Pace.
1: Oh iya, tadi jam 6 PB deh waktu masuk rumah sakit katanya.
4: Oh iya, Bu Nur Hikmah tadi.
1: Iya.
4: Pokoknya semua-semua, ya anu kan, Pak Sani di Sukat Maju.
1: Iya.
4: Ya, semua-semuanya mau letek nih.
1: Iya, Bu.
4: Sudah letek nih, hati-hati kalau pulang juga.
1: Makasih, Bu Rabiana.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Kelontak Rong. Terima kasih. Ibu Arsina, Bunda Sofi, mohon maaf tidak bisa bergabung. Nanti kita sambung lagi ya. Pak Marsuki Yusuf juga sama semuanya. Terima kasih, saya harus pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baju misa Rebatong Malam Bergedi mana saja berada. Selanjutnya kami hadirkan kesenian tradisional. Dan malam hari ini dengan judul Riwayat Syekh Yusuf Tuan Tasala maka dalam bahasa Makassar.
1: Nalang ngereki seh masuk kanan na tuan tasujuk mian tak galaki liman na seaga angkulan tu na tuan tak marai nganga pole sikam maniaka turuk nga sing yalang ngereki kanan na tuan tak siapa hari salu na nabat tu tuan tari suruh ga alang ngereki sen seh rekar

paramuna asikirisi kamatu pandritaya iyang asing lebaki asikiri mangingasim misujud rituan

0: Mbak Jimmy Sarwata Malabriku, di mana saja berada, kami cukupkan kesenian tradisional di malam hari ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Rabu tanggal 23 September 2026. Kami akan menjumpai Anda besok melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Mm-hmm.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Sobat Budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat Tanah di Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan tentunya masih menemani Anda hingga nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Kami masih hadirkan lagu-lagu irama gambus dan kasidah di ruang dengar Anda.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung, kita akan mengikuti acara Nuansa Fajar, dan kali ini kita akan menghadirkan Nuansa Fajar terkait dengan meninggalkan yang meragukan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu ala Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepadanya dengan sama-sama berzikir dan bermunajat kepadanya dengan kalimatun thayyibah. Saya ajak pendengar RRI Makassar untuk sejenak berzikir kepada Allah. Subhanallah.

Subhanallah, Masya Allah. Alhamdulillah, kita telah berada di hadis ke-11 dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi, berkaitan tentang memilih yang diyakini dan meninggalkan yang meragukan. Teks hadisnya berbunyi sebagai berikut. An-Nami Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radhiyallahu anhu maqal hafidh min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yurika ila ma la yuribuka. Rawahu al-Tirmizi wa an-Nasa'i. Hadis hasan sahih. Mari kita menyimak terjemah singkat dari hadis ke-11 tersebut dari Hasan bin Ali, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata, aku telah menghafal dari kakek saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah perkara berikut. Dengarkanlah, tinggalkanlah perkara yang meragukan dan kerjakanlah perkara yang engkau yakini tidak meragukan. Hadis riwayat Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Status hadis ini adalah hasan sahih. Pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada, insyaallah semoga kita semua sehat walafiat. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita mengerjakan sesuatu itu berdasarkan keyakinan. Sebagaimana disinggung di hadis sebelumnya, hadis ke-10, bagaimana doa itu dikabulkan ketika kita yakin. Dalam beragama, khususnya kita Muslim dengan agama yang kita yakini ini agama Islam, adalah penting memperhatikan keyakinan. Penting memperhatikan keyakinan. Bukankah rukun iman yang pertama adalah yakin kepada Allah? Dan bukankah rukun Islam yang pertama syahadat, menyaksikan dan yakin juga kepada Allah dan Rasulnya? Berarti baik di rukun iman dan rukun Islam yang pertama itu berbicara tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanna billah, kita semua beriman kepada Allah. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Maka para rasul dan orang mukmin juga itu beriman, mestinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman dan yakin adalah kunci dalam beragama. Pendengar RRI Kota Makassar dimanapun kita berada. Makanya ulama usul fikhi memberikan kaidah kepada kita, memberikan teori praktis. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dirusak, tidak bisa diangkat, dihilangkan oleh sebuah keraguan. Dikutip berdasarkan hadis Nabi yang lain sebagai berikut, bahwa ketika kita dalam keadaan hendak menunaikan sholat misalkan, kurang lebih hadis-hadis ini sebagai berikut ya, bahwa hendaklah kita mengerjakannya dalam keadaan yakin. Misalkan ketika kita mau berwudu, kemudian kita ragu, apakah tadi saya sudah berwudu atau belum, ataukah tadi wudu saya batal atau tidak. Maka ikuti yang yakin bagi Anda dan sesuai dengan kebiasaan kita. Perasaan tidak pernah terdengar suara buang gas, tidak pernah saya masuk WC, tidak pernah tertidur dan sebagainya. Masih ada ini wudhu saya. Again, masih ada wudhu saya. Insya Allah, kita bismillah. Begitu. Sama ketika kita sholat dalam keadaan was-was. Ada tidak buang gas ini keluar atau tidak? Sudah ada dengar suara, tidak ada bau. Maka yakinlah dan lanjutkanlah sholat kita. Karena terkadang syaitan ini yang kata kunci kita. Terkadang syaitan itu selalu mengwas-was kita, selalu meragukan kita. Makanya Al-Quran dalam surah An-Nas mengajarkan kita doa. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswas syaitan iblis yang selalu membisikkan kita. Maka kita mestinya yakin, meninggalkan keraguan. Bagaimana kalau kita sholat zuhur misalkan sendiri? Karena kita misalkan tertidur atau dilalaikan oleh pekerjaan kita. Kemudian ketika kita sholat sendiri, sholat zuhur misalkan, kita ragu. Kira-kira kita sudah berada di rakaat ketiga atau baru rakaat kedua. Maka untuk menjawab hal tersebut,
kita lihat tuntunan agama berdasarkan hadis Rasul. Maka pilih rakaat yang paling rendah. Pilih rakaat yang paling rendah. Kalau kita ada pilihan dua antara dua dan tiga, maka kita pilih yang dua. Kalau kita ragu antara tiga dan empat, maka kita pilih yang tiga. Mengapa? Misalkan kita ragu dua atau tiga, maka kita pilih misalkan tiga. Berarti tinggal menambahkan satu. Kalau benar, betul. Sholat zuhur kita empat rakaat. Tapi kalau salah bagaimana? Cuma dua. Dua tambah satu berarti tiga. Adakah sholat zuhur tiga rakaat? Kurang sempurna. Tidak cukup, ya kan? Tapi bagaimana kalau kita memilih yang terendah, misalkan dua, kemudian kita tambahkan dua. Kalau ternyata benar, alhamdulillah, dua tambah dua, empat rakaat. Bagaimana ternyata kalau kita salah? Ya, bagaimana ternyata kalau kita salah, tiga tambah dua berarti lima. Berarti satu rakaat ini, kata Rasul, itu adalah bonus bagi kita. Berarti empat rakaat itu yang normal, yang satunya itu adalah bonus. Tetap dihitung sah berdasarkan tuntunan agama kita. Inilah cara menjawab bagaimana keraguan-keraguan ketika kita sholat, beribadat, dan seterusnya. Intinya adalah apa? Mari kita tanamkan keyakinan. Jangan ragu, jangan ragu. Dan selalu berdoa kepada Allah dengan membaca surah Al-Mu'awwidzatain. Ada dua surah di dalam Al-Quran dikatakan surah yang meminta dua perlindungan. Surah apa itu? Surah Al-Falaq dan An-Nas. Surah Al-Falaq An-Nas ini cocok bagi kita yang selalu dalam keadaan was-was dan ragu dalam mengambil sikap dalam kehidupan. Maka amalkan doa ini, surah ini, jadikan wirid, jadikan sebagai doa. InsyaAllah keyakinan itu berasal dari Allah, dan Allah akan memberikan keyakinan itu orang-orang yang senantiasa mengamalkan ibadahnya dan Al-Quranul Karim sebagai firman-Nya. Kesimpulan dari hadis ke-11 ini, mari kita yakin dalam beribadah, dan mari kita tinggalkan hal yang meragukan dan was-was dari bisikan-bisikan syaitan laknatullahi alaih. Kita bertemukan Allah dan kita berpisahkan Allah. Sampai jumpa dan nantikan episode berikutnya bersama RRI Kota Makassar dan bersama kami Muhammad Irham. Assalamualaikum warahmatullahi

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Ana Pro 4. Patorani, tradisi kelompok nelayan dan perahu nelayan tradisional khas suku Makassar dari Galesong, Kabupaten Tangerang, khususnya Sulawesi Selatan, memburu ikan terbang dan telurnya. Selain itu, sahabat budaya, kami juga hadirkan kabar Ana Pro 4 terkait dengan tumis gami atau lebih dikenal dengan sambal gami, adalah kuliner tradisional khas Bontang, Kalimantan Timur. Hidangan ini bambal yang memiliki keunikan utama pada proses memasaknya, yaitu ditumis dan disajikan langsung di atas cobek tanam liat yang dipanaskan di atas kompor.
1: Demikian kabar Ana Pro 4.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Ya, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar. Beberapa informasi yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar kami hadirkan di program pagi hari ini di acara Panorama Kota Daim. Di mana informasi yang pertama terkait dengan Sulsel, pemerintah telah menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk pengembangan bahan bakar campuran etanol 50% atau E50. Setelah melihat keberhasilan dari implementasi B50 pakar energi dari Universitas Muslim Indonesia, Prof. Andi Aladin menilai langkah pemerintah untuk mengembangkan E50 ini patut disambut baik, apalagi bahan baku memproduksi E50 cukup tersedia. Namun Prof. Andi Aladin mengingatkan jika dalam proses produksi etanol itu sedikit agak lebih rumit dibandingkan dengan biodiesel, sehingga ia memperkirakan harganya akan berbeda dari biodiesel. Atau lebih jauh, ia menilai ada beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian sehingga E50 ini akhirnya dikembangkan oleh pemerintah. Pasalnya, lanjut Aladin, selama ini bahan baku biodiesel berasal dari energi fosil, sehingga cepat atau lambat ke depan bahan baku tersebut juga mengalami titik kritis. Namun Aladin mengingatkan pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif terutama pada bahan baku, teknologi, teknologi produksi dan distribusi untuk pengembangan E50. Terkait dengan potensi bahan baku yang dimiliki oleh Sulsel untuk nantinya terlibat dalam pengembangan E50, Prof. Andi Aladin menyatakan Sulsel sangat mampu untuk ikut terlibat karena bahan baku untuk produksi etanol seperti tebu, jagung atau singkong, kemudian sorghum dan dari limbah massa tersedia. Namun Aladin juga menekankan perlunya pemetaan daerah mana saja yang bisa mensupport program E50 ini.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Mozaik Budaya.
6: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
7: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sobat Budaya, informasi selanjutnya masih kami hadirkan seputaran terkait dengan informasi bioetanol ya. Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyokong utama program bioetanol nasional. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Nurdin menyatakan, wilayahnya memiliki potensi lahan yang sangat luas untuk tiga komoditas utama yaitu jagung, tebu, dan singkong. Berdasarkan pemetaan potensi, pemerintah Kabupaten Bone menyiapkan areal pertanaman jagung hingga lebih dari 111 ribu hektare. Selain jagung, potensi perkebunan tebu disiapkan seluas 701 hektar di bawah pengelolaan PTPN Caming, serta singkong dengan potensi lahan mencapai 342 hektar. Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan siap mendukung penuh pengembangan bahan bakar ramah lingkungan ini. Nurdi menegaskan bahwa program bioetanol menjadi stimulus baru untuk menggali potensi daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani lokal melalui integrasi sektor pertanian dan industri pengolahan.

Tahukah Anda, jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua. Thank you.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Masih kami kutip dari berita yang diturunkan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar. BMKG Sulsel mengeluarkan peringatan dini potensi udara pas jumlah wilayah Sulsel pada 24 hari ini hingga 26 September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui kanal resmi BMKG Sulsel mengeluarkan peringatan dini potensi udara terasa panas di sejumlah wilayah Sulsel pada 24 hingga 26 September. Peringatan dini tersebut mencakup sejumlah kabupaten kota dengan kategori waspada hingga siaga. Perakirawan BMKG Wilayah 4 Makassar Nur Asia Utami mengatakan untuk kategori waspada menunjukkan udara terasa panas dengan suhu 35-40 derajat Celcius. Sedangkan kategori siaga 40-45 derajat Celcius dan kategori awas apabila suhu terasa panas mencapai 45 derajat Celcius atau lebih. Di sisi lain, Nur Asia menyebutkan udara yang terasa panas ini terjadi karena beberapa faktor. Adapun pada Kamis 24 September 2026 hari ini, wilayah yang termasuk kategori waspada yaitu Palopo, Luwu, Sidrap, Parepare, Pinrang, Baru, Sopeng, Bone, Bulukumba, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar. Sementara kategori siaga pada 24 September hari ini meliputi Luwu Timur, Dana, dan Luwu Utara. Untuk hari Jumat 25 September 2026, kategori waspada diperkirakan terjadi di Palopo, Luwu Nrekang, Parepare, Baru, Bone, Sinjai, Bulukumba, Maros, Makassar, Pangkep, Goa, Takalar, Jeneponto, dan Wajo. Sementara kategori siaga pada Jumat meliputi Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Nah, Sobat Budaya, kondisi udara terasa panas tersebut juga diperkirakan masih berlanjut Sabtu 26 September 2026, di mana wilayah kategori waspada mencakup Palopo, Luwu, Nrekang, Parepare, Baru, Bone, Sinjai, Bulukumba, Maros, Makassar, Pangkep, Goa, Takalar, Jeneponto, dan Wajo. Sementara siaga meliputi Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

0: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan kabar anak perempuan. Pas sapu atau patonro merupakan pakaian adat tutup kepala suku yang ada di Sulsel, yaitu Makassar dan Kajang serta Toraja. Pakaian adat ini berupa lilitan kain yang melambangkan kejantanan di zaman Raja Goa ke-10, Iman Riugau, Daim Bonto, Karang Lakiung, Tuni Palangga Ulaweng. Penggunaan pas sapu ini penuh akan syarat dan aturan. Pas sapu hanya dapat digunakan oleh para raja-raja, bangsawan, dan panglima.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sapok-sapokku pendengar Sarimbat Tamalabiriku yang asing ngapling ngiri 92,5 FM Perompat RRI Makassar. Hari ini yang baru sehadir menemani Anda, menyapa Anda pagi hari ini di kabar pagi obrolan santai bari pasat. Nah, pagi hari ini kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat sekali dengan keseharian kita, tapi dikemas dari sudut pandang yang mungkin jarang kita pikirkan ya. Jadi kita mau pagi hari ini cerita tentang Mapa Deceng Lino ya, kaitannya dengan masa depan bumi kita, yaitu lewat transisi energi hijau yang khususnya dikenal dengan istilah bioetanol. Nah, Saribata Malabiriku, biasanya kata Mapa Deceng itu dengar, kalau kita dengar dalam konteksnya itu biasanya lebih ke mempererat silaturahmi, memperbaiki hubungan sosial, atau mungkin tradisi membersihkan lingkungan kampung halaman. Tapi kira-kira apa hubungannya dengan BBM nabati atau bioetanol? Kita akan bedah bersama di acara Bari Basa pagi hari ini, kabar pagi obrolan santai. Jadi kalau kita dengar dan kuliti dari akar budaya Bugis Makassar, Mapa Deceng Lino itu artinya kata deceng, artinya memperbaiki kebaikan, memperbaiki atau tindakan sadar untuk memperbaiki keadaan, membenahi yang rusak atau mendatangkan kemaslahan bagi banyak orang. Nah, salah satu energi terbarukan yang akan tentunya dikembangkan ini sahabat budaya yang dikenal dengan bioetanol ya. Bioetanol itu salah satu upaya untuk menjadikan bahan bakar nabati berupa senyawa alkohol yang dihasilkan melalui proses fermentasi biomasa tanaman dan destilasi. Jadi bahan bakunya itu tanaman berpati atau yang memiliki gula seperti misalnya tebu, jagung, singkong, dan umbi-umbian. Bisa juga memanfaatkan limbah organik seperti misalnya jerami, tetes tebu, dan limbah pertanian. Nah, ini merupakan bahan bakar alternatif yang kemudian dicoba untuk dikembangkan seperti misalnya yang kita pakai saat ini ada Pertamax, kemudian Pertalite. Nah, nanti kalau ini betul-betul dikembangkan, kita tidak lagi bergantung pada Pertamax atau Pertalite yang notabene-nya bahan bakunya itu dari fosil. Nah, ini kalau kita bicara tentang fosil pastinya ada masanya ya. Cadangan minyak bumi dari fosil ini kan kita akan tergantung kepada minyak bumi yang berbahan bakar fosil, tentu ini terbatas bahan bakunya. Tetapi kalau ini dikembangkan bioetanol ini, itu dari nabati ya, bahan bakar nabati berupa senyawa alkohol seperti misalnya tebu, jagung, singkong, dan umbi-umbian. Nah, kalau kita di Sulawesi Selatan, sahabat budaya, pasti banyak sekali kalau bicara tentang tebu, bicara tentang jagung, bicara tentang singkong atau umbi-umbian, apalagi kalau limbah organik, pasti banyak sekali. Jerami, orang biasanya kalau selesai mie panen, oh, banyak sekali jerami yang ada di sawah-sawahnya petani. Kemudian limbah-limbah pertanian lainnya, tetes tebu atau molases. Nah, termasuk di Bone ini sudah siap menjadi salah satu penyuplai untuk bahan baku karena area persawahan di sana juga sangat memadai untuk ditanami misalnya jagung, tebu, umbi-umbian lainnya ya. Nah, sahabat budaya silakan bergabung. Bagaimana menurut pandangan sahabat budaya dengan adanya pengembangan bahan bakar nabati yang tentunya nanti dikenal dengan bioetanol. Jadi memanfaatkan bahan baku yang mungkin tidak susah atau tidak gampang, tidak susah atau tidak berat untuk mendapatkannya. Nah, kalau fosil kan sangat terbatas, tapi kalau ini insya Allah kita yakin dan percaya di Sulsel itu termasuk lumbungnya. Baik, kita terima dulu penelpon di 0811 400 925. Assalamualaikum, Bari Basa.
1: Waalaikumsalam, Bari Basa.
0: Iya, dari siapa?
1: Kabar pagi.
0: Obrolan.
1: Obrolan santai.
0: Nyantai. Santai juga. Tidak tegang juga ini. Harus santai. Sebagaimana ambo rusak santai-santai di sore hari, di pagi hari ini.
1: Ini sekali tuh kalau duduk-duduk sambil mendengarkan beri bahasa. Ada juga sepotong kopi, cangkir kopi.
0: Santai
1: betul. Ini santai. Ambil bolong dulu kiriman. Bagaimana? Sudah makin makan?
0: Sudah tadi makan air putih. Tapi ada pawa,
1: juga
0: ada pawanya tahu, pawanya tahu di jam dikasih pawa.
1: Ya oke. Okay. Jadi saya sudah komitmen itu cuma 5 menit gitu.
0: Iya, tambah-tambahin sambil.
1: Sebentar disambung dengan temanku, banyak temanku itu nyambung.
0: Iya.
1: Jadi saya hanya umum saja. Iya. Bahwa itu ilmu yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang sedikit-sedikit. Sesuai dengan kebutuhan manusia. Tetapi manusia punya kewajiban untuk menggali itu ilmu untuk kebaikannya. Jadi ilmu yang bermanfaat.
0: Jadi
1: tadi. Jadi kalau dikatakan bahwa ada cara lain untuk menanggulangi kebutuhan manusia karena ada masalah itu tadi, ada tebu, ada ini, ada itu. Karena tadi yang dimaksud dengan tebang kosong memang secara teori akan habis. Semua akan habis, tapi diganti dengan yang baru.
0: Yang baru nih.
1: Itu jadi namanya mudah-mudahan penelitian ini bisa berhasil. Sehingga kalau berhasil, apalagi di selatan kan banyak bahan-bahannya.
0: Apalagi kalau kayak singkong,
1: singkong, tebu, apalagi tadi itu kan itu.
0: Umbi-umbian, jerami juga. Umbian, ya.
1: Jerami yang dari
0: limbah kelapa. Iya, limbah organik, jerami yang dari padi itu biasa.
1: Iya.
0: Jadi kalau itu kan banyak sekali, daripada dibakar saja petani kalau sudah panen nih, lebih baik kasih jadi.
1: Cuma barangkali perlu alat-alatnya ini yang perlu diciptakan bagaimana supaya bisa dihasilkan.
0: Memang kalau dilihat dari proses pembuatan etanol ini agak-agak mahal ki memang anunya, agak rumit dibandingkan dengan yang menggunakan fosil. Tapi paling tidak kan ini bahan bakunya yang dipikirkan ini.
1: Iya.
0: Iya, lebih.
1: Kalau mahal atau tinggi?
0: Maksudnya
1: itu kan kalau dibilang biaya ada mahal, ada tinggi, apakah tinggi?
0: Mungkin tinggi ya, tinggi lebih. Maksudnya lebih di atas kalau perlakuannya itu, kalau
1: bahan. Ya, kalau mahal itu relatif. Biar mahal kalau orang perlu dibeli. Tapi kesimpulannya bahwa bisa kita menanggulangin tadi bahan bakar yang tadi dari fosil itu. Karena bayangkan kan sampai ini kita masih mengimpor. Sebenarnya
0: tapi petani kuliah dia kembangkan ini gas tabung LPG pakai. Kasih nyala itu anunya di pompa airnya di sawah.
1: Ada akan itu kalau saya mau menghemat gas. Saya di sini ada pemikiran mau bikin tungku.
0: Ada biasa juga kuliah PT-PT gitu pakai gas. Pakai gas LPG saya bilang hebat natong ini meracik tapi deh. Maksudnya safety-nya,
1: persoalan kita harus menguasai prosesnya. Yang penting kita kuasai supaya tidak membuat kita katakanlah mencelakai diri. Tadi kalau misalnya kasih jalan dia punya PT-PT pakai gas, hati-hati.
0: Kalau kemarin saya kehabisan bensin, pakai tenaga air kelapa. Sehingga kak dulu beli air kelapa baru kudorong motorku.
1: Jadi itu intermezzo itu ada mobilnya temanku Hartog. Kan biasanya itu Hartog satu kilo 4 liter. Dibilang ini tidak 30 kilo. Kenapa dia dorong? Jadi kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membuka tesnya ilmu. Disuruh kita belajar, berusaha, karena kita kan khalifah.
0: Khalifah.
1: Ini bukan provokator. Jadilah dirimu bermanfaat kepada orang lain.
0: Herunas.
1: Saya kira cukup 5 menit. Halo. Ada temanku itu yang tinggal di utara, itu yang pasti masuk. Dia kasih kesempatan sama orang tua. Ada itu. Kalau dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasih masuk dia. Oke, terima kasih. saya mohon maaf kepada seluruh teman-teman ini, kan bagus juga kalau acara beribadah kita campur dengan canda-canda.
0: Bah, cocok gitu.
1: Iya, cocok gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Marsuki di Telkomas ya. Jadi Sobat Berdaya juga bisa menyaksikan videonya Mbok Rusa di Facebook ini. Songkoknya pakai songkok recak gitu, supaya semangat-semangat tuh pendengar tadi. Tapi biasa tuh ngemiring songkok recak nah Mbok Rusa beda. Untung ada Mas Imam tadi. Ya masih mau bergabung Sobat Berdaya, kami tunggu di 0811 400 9250. Jadi Mapadi Celino artinya memperbaiki bumi dengan cara pengembangan bioetanol melalui bahan bakar nabati. Jadi ini menarik sekali supaya nantinya kalau kita lihat memang ini juga termasuk ramah lingkungan ya, karena menurunkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara karena pembakarannya lebih sempurna. Nah kalau menggunakan etanol, apa namanya, bioetanol ini sendiri. Tetapi kita tentunya terus menunggu inovasi-inovasi ini supaya nanti bisa dirasakan oleh masyarakat seperti apa nantinya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dengan model pengembangan bahan bakar minyak ini dengan menggunakan bioetanol. Nah, silakan Sahabat Berdaya, boleh lewat WA, lewat telepon biasa juga boleh, voice note juga boleh. Kalau mau mengirimkan pesan suara dikirim di WA, nanti kita putarkan voice note-nya di 0811 400 9250. Bisa juga komentar di sosial medianya Pro 4 di Facebook ya, kita juga live di Facebook ini. Jadi silakan Sahabat Berdaya berbicara tentang pengembangan bagaimana transisi energi hijau ini bisa berjalan lebih cepat lagi ya, supaya nanti masyarakat bisa tentunya secara pelan untuk beralih ke bioetanol ini sendiri. Nah, apakah nanti mudah-mudahan ini kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita masih berbicara tentang mapiricing ya. Mapiricing itu, kalau kita berbicara mapiricing, itu adalah sebuah tindakan sadar untuk memperbaiki keadaan. Karena kan keadaan sekarang bumi terlalu panas, bumi terlalu penuh dengan polusi. Tentu untuk membenahi dan memperbaiki ini butuh terobosan-terobosan dan melakukan inovasi-inovasi, khususnya bagaimana bioetanol ini nanti bisa menjadi alternatif bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Baik Sahabat Berdaya, kami kasih dulu kelong supaya lebih semangat lagi. Lagu dari Roma Irama, kita santai dulu.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temakiana, temakiapo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo menjatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda ada, kembali lagi di Kabar Pagi, obrolan santai ya, bari basa. Kita masih berbicara tentang bioetanol ya. Jadi tentu kalau kita berbicara tentang bioetanol bukan sekedar urusan mesin kendaraan bisa menyala atau tidak, tapi ini mengenai kedaulatan energi dari desa ya. Jadi hasil olahan tangan petani lokal yang mungkin nantinya bahan bakunya dari hasil-hasil pertanian seperti tadi ada apa namanya umbi-umbian, kemudian apalagi namanya ini ubi kayu, tebu. Nah, ini bisa juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani-petani di daerah ya, karena bahan baku ini nanti yang dipakai untuk memproduksi bioetanol atau bahan bakar minyak nabati. Nah, sahabat budaya silakan di 0811 400 9250. Bagaimana menurut sahabat budaya nih dengan adanya kreasi dan inovasi berkaitan dengan bahan baku yang digunakan bukan lagi tidak menggunakan lagi fosil, tetapi menggunakan hasil-hasil bumi ya, seperti misalnya umbi-umbian, kemudian apalagi namanya tadi tebu, jagung, singkong, kemudian bisa juga menggunakan limbah organik seperti jerami atau limbah pertanian lainnya. Silakan yang mau bergabung, seperti apa pandangannya sahabat budaya di 0811 400 9250. Jadi bioetanol atau yaitu di mana bioenergi yang terbuat dari materi hidup ya, biasanya tanaman. Jadi ini adalah bioenergi yang terbarukan, mengurangi peran dari bahan bakar fosil dan telah mendapatkan perhatian dalam transisi ke ekonomi rendah karbon. Jadi sahabat budaya, ini bisa menjadi alternatif pilihan, dan jika nanti digabung dengan minyak solar untuk mobil atau armada industri dengan mesin diesel, biodiesel ini menggunakan bahan baku minyak sawit mentah atau crude fuel fine ya, minyak nyamplung atau minyak jarak, minyak kelapa. Jadi ada juga biodiesel. Jadi biodiesel itu adalah minyak tumbuhan atau hewan yang sudah dipakai sebagai alternatif dan digabungkan dengan minyak solar. Nah, kami masih menunggu sahabat budaya untuk bergabung di Kabar Pagi, obrolan santai beribasa ini. Kita sapa-sapa dulu yang biasa bergabung ini dari ujung utara kota ini, biasanya rajin juga bergabung tapi pagi hari ini lagi mungkin sibuk, ada Pak Juno. Kemudian Pak Marsuki tadi sudah masuk penelpon pertama. Kemudian Pak Hamsa juga sering juga biasa masuk bergabung. Ibu Harsina, ini ternyata saya harus panggil melalui Ian ini, panggilan apa namanya nih, supaya bisa bergabung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mari bahasa. Kimen jasad oh salangket ki. Salah kasih jalur.
1: Huh? Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya. Dari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dari Kutub Utara.
1: Kutub Utara.
0: Ini panas. Ini momen menggunakan panggilan khusus ini kalau mau didatangkan dari Kutub Utara ini.
1: Sudah masuk ke Pak Haji Marsuki.
0: Iya, Kutub Timur sudah.
1: Iya, memang saya itu dahulukan dia lebih jauh dulu.
0: Iya.
1: Karena kasih pagi-pagi itu ngaco jadi kasih kesempatan.
0: Dia selalu konsisten dengan 5 menit.
1: Iya, tapi 5 menit lebih lah.
0: Iya, 5 menit lebih lah.
1: Ya, tapi kadang 5 menit lebihnya.
0: Iya.
1: Ya, memang begitu.
0: Santai dia lagi santai dia. Kalau kita fajaran santai juga.
1: Hah?
0: Lagi santai juga ini.
1: Ya, di bawah ini saya apa yang terjadi, santai saja.
0: Santai saja.
1: Ini di ini. Kita mau apa?
0: Ya.
1: Apa yang dibahas, Kak?
0: Oh, ini mengenai ini kita bicara tentang bahan bakar biodiesel ini. Tapi kita kaitkan dengan upaya untuk MAPEDI Celino. Kalau beralih dari energi nanti ini, paling tidak ada kebaikan keadaan untuk bumi, khususnya kelestarian lingkungan alam ini. Kemudian biodiesel ini juga termasuk bahan bakunya gampang didapat. Menurut tak bagaimana nih kalau dikembangkan ini?
1: itu mungkin cukup lagi akan datang lah.
0: Putus-putus suara tak bela?
1: Iya,
0: kan begitu. Jangan-jangan pakaian ini bukan mie juga bio, bukan pakai Pertalite ini, kayaknya pakaian ini.
1: Bio saya. Kayak serapan.
0: Kayak habis sarapan pakaian ini ubi kayu.
1: Kayak yang tua. Yang sudah keras itu. Banyak anunya, serat-seratnya, urat-urat itu.
0: Iya.
1: Itu ya lah. Itulah dunia.
0: Ya.
1: Ini biodiesel sebenarnya bukan barang baru. Sudah lama ini ada kedagangan seperti itu.
0: Oh, oke. Sudah lama ya, bocah ini ya?
1: Sudah lama. Dulu kan dulu muncul itu, apalagi namanya itu, ada tanaman yang mahal harganya. Ini kadang-kadang untuk bahan baku ini.
0: Ya.
1: Tapi sekarang belum ada pengembangan.
0: Oke.
1: Jadi, ya, mungkin itu lah. Pemerintah mudah-mudahan ini bisa merealisasikan ini.
0: Ya.
1: Yeah. Itu jangan cuma pinjam-pinjam uang untuk yang berhamburkan. Tapi memang ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi ini kan salah satu juga kalau ini bisa dikembangkan. Ya, mungkin ini bisa salah satu alternatif dan nantinya kan bisa apa namanya menurunkan harga BBM ya, secara umum.
0: Jadi artinya lebih ya, terjangkau lagi nanti harga BBM ini karena ini ya, produksi sendiri, Miki.
1: Iya. Tapi itu lagi.
0: Iya.
1: Bahan bakunya juga memang enak dengan juga banyak apa sebagainya.
0: Iya.
1: Tapi nanti dalam tahap produksi itu hilang lagi, mahal lagi. Akhirnya Maltonji juga. Iya.
0: Mas Oli untuk Bandalojo itu apa saya ini?
1: Iya.
0: Apa bahan bakunya ubi ini? Atau apalagi tadi?
1: Iya. Apalagi ubi, nanti ubi goreng juga naik harganya.
0: Dalam aja.
1: Bisa kan? Bilang ubi kayu nanya, bahan bakunya.
0: Iya.
1: Nanti, lebih baik jual ke perusahaan deh karena mahal. Nanti itu pengusaha-pengusaha aneh itu bilang, temen juga biasa mahal ambilkan jadi mahal. Temen juga kan ubi goreng. Kan begitu.
0: Jalan,
1: jadi saya tidak yakin juga sebenarnya. Jadi ini kan juga baru semacam hal ya.
0: Yeah.
1: Wacana lah dalam sebagainya. Jangan sampai dulu sama dengan Nasbin Enong. Ketika minyak tanaman dikonversi ke gas,
0: yeah,
1: saya masih ingat kata-kata Pak Ucu.
0: Yeah.
1: Apakah tidak itu akan lagi ada kelangkaan seperti minyak tanah. Tapi alhamdulillah, ternyata kata-katanya Pak Yusuf Kala waktu itu tidak terbukti. Selalu terjadi kelangkaan. Sama seperti ini sebenarnya nanti ketika jadi diproduksi. Karena itulah negara kita kan,
0: yeah,
1: nanti dikasih ke orang-orang yang tidak bukan ahlinya, gagal lagi atau lebih mahal lagi. Begitu Indonesia, siapa yang paling dekat itu masih dikasih kuasa, walaupun dia tidak berkompeten, walaupun bukan ahlinya, dikasih juga ya, akhirnya dia tidak bisa jalankan itu. Yang cuman aja korupsi lah. Begitu Indonesia. Nah, memang mudah-mudahan ini kita apa namanya, karena mengingat ini harga minyak dunia makin hari makin naik, ya mungkin dengan adanya bioetanol ini yang bisa diproduksi dalam negeri, ya ini bisa jadi apa namanya alternatif bagi masyarakat lah. Yang penting harganya juga jangan tinggi juga.
0: Tapi mungkin nanti dia bukan sepenuhnya dari etanol, dia mungkin tetap dicampur dengan itu yang tadi tuh yang kita gunakan Pertalite atau apa, mungkin bahan mungkin campuran.
1: Tapi sebenarnya kalau kita mau bagus,
0: iya,
1: kalau di Indonesia sekarang kan Pertamina monopoli.
0: Iya.
1: Coba seperti di Malaysia lah, swasta dikasih masuk juga untuk mengelola seperti SPBU apa dan sebagainya.
0: Iya.
1: coba kasih masuk, pasti harga bersaing. Pasti tidak, pemerintah tidak seenaknya akan menaikkan harga. Ketika ke swasta juga dikasih. Seperti di Malaysia itu, bukan hanya pemerintah, tetapi swasta juga ikut.
0: Yeah.
1: Saya kan takut. Saya takut bersaing. Sehingga, jadi kandangnya kemana-mana, karena yang monopoli itu minyak itu, Pertamina, pemerintah sendiri. Jadi mau kita mau cari kemana tentunya. Yang monopoli kan, jadi kalau mau harga tidak terlalu, ya kasih swasta juga masuk di situ.
0: Yeah.
1: Mengelola itu, apa namanya, SPBU dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, memang apa namanya ini, apa yang aneh, dan kita dulu pikirkan dulu sumber dayanya jauh dulu lambo.
0: Yeah.
1: Bagaimana itu bahan bakunya itu, betul tidak? Hmm. Berlimpah atau tidak? Jangan nanti tiba masa, tiba akal, akhirnya impor lagi.
0: Yeah.
1: Ya kan? Kami sendiri seperti itu, tiba masa, tiba akal. Hari ini, ya, besoknya langsung di tanda tangan yang sudah diresesikan. Padahal secara bahan baku itu belum ada.
0: Hmm. Yeah.
1: Ya. Maka nanti itu pikirannya lagi, baru baca-baca itu kan di Indonesia kan rata-rata otak-otak dagang di sini. Yeah. Hmm. Jadi daripada ini ya kita impor saja dulu. Nah, itu ada lagi keuntungan situ mereka dapat. Jadi ini segala sesuatu perlu di rencanakan secara matang.
0: Betul,
1: ya. Bahan bakunya, infrastrukturnya apa, bagaimana nantinya harganya nanti ke depan bagaimana, apakah memang bisa di bawah harga Pertalite misalnya atau sebagainya. Itu pendidikan semua. Jangan terjadi nanti baku tunjuk-tunjuk lagi seperti itu. Tapi ya kita doakan semoga ini bisa terrealisasi. Dan betul-betul ada dampak secara ekonomi ke masyarakat, khususnya masyarakat petani lah, seperti itu.
0: Yeah.
1: Dan juga masyarakat yang bisa menikmati bahan bakar yang katanya apa namanya ramah lingkungan, apa dan sebagainya, ya kan seperti itu.
0: Yeah.
1: Benar-benar kita doakan saja, semoga terrealisasi apa adanya. Dan tidak ada lagi korupsi lah. Kalau akan menjawab. Oke, Mbak. Nanti tugas.
0: Iya. Makasih. Jangan
1: sekali sebut nama saya itu. Handphone saya itu biasa otomatis itu. Terpencet.
0: Iya. Makasih.
1: Oke, lagi tugas saya selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa juga pendengar kita yang menyaksikan lewat Facebook ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapar Dembali. Hadir dari Takalar, salam kenal buat semuanya. Oke, kenal balik buat Sapar ya. Yang lain boleh bergabung di 0811 400 9250 ya. Jadi kita juga berharap bahwa dengan adanya pengembangan bahan bakar nabati ini bisa akan membuat semakin lebih nyaman kondisi bumi ini ya, mapadi cengatinya lebih baik lagi, karena kan polusinya tidak menimbulkan polusi udara, tetapi karena kita lihat bahwa memang dalam proses pengembangannya ini masih dalam proses dicampur ya, jadi etanol, bioetanol itu masih dicampur dengan bensin, jadi tetap masih menggunakan bensin kemudian dicampur untuk pengembangannya, dan nanti mudah-mudahan bisa ke depannya betul-betul bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga BBM campur etanol ini bisa 100% ya. Nah, jadi silakan sahabat budaya yang mau bergabung, kami tunggu di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250.

0: dimulai dari... Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
3: Oh no!

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
2: Kabaratna Pro 4.
3: Sobat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Napro 4. Raigo adalah tradisi lisan berupa nyanyian puisi rakyat yang dilantunkan dalam prosesi pernikahan adat golongan Maradika atau bangsawan suku Kulawi, Sulawesi Tengah. Berbeda dari sekedar musik pengiring pesta biasa, syair-syair Raigo syarat dengan petuah, nasihat hidup berumah tangga, serta nilai-nilai filosofis leluhur yang dilantunkan secara berbalas-balasan antar kelompok penyanyi menjadikan semacam dokumen lisan yang merekam kearifan lokal dari generasi ke generasi. Tradisi yang kini mulai jarang dipentaskan secara utuh ini menjadi objek kajian menarik bagi para akademisi, bahasa, dan sastra karena kompleksitas struktur puitiknya. Sekaligus menjadi bukti bahwa masyarakat Kulawi memiliki tradisi sastra lisan yang jauh lebih kaya dibanding sekedar dikenal lewat ritual ekstrim rakeko semata.
2: Demikian Kabaratna Pro 4.